0: atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya. Itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan proposal yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
4: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak.

0: mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya

0: adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola risiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi risiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kabit Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau call center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kemudian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Lantas Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Warta Berita dari Pro 3 sudah hadir ke ruang dengar kita semua. Kita akan melanjut tadi di Selamat Pagi Kalimantan Timur dan juga Halo Kalimantan Timur. Edisi hari ini akan mengulas topik Kaltim menuju terang listrik untuk kota hingga pelosok desa. Berikut kami update lebih dahulu ke ruang dengar Anda, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Sudah bersama kami Pak Muryono. Assalamualaikum Pak Mur.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati. Apa kabar ini Mbak Rati?
2: Selamat pagi Pak Muryono. Alhamdulillah sehat Pak Mur, demikian ya. Sehat juga.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat pagi-pagi hari ini Mbak Rati. Lebih segar hari ini Mbak Rati daripada kemarin ini Mbak Rati.
2: Jauh lebih segar ya. Baik, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Muryono untuk menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Baik, terima kasih Rekan Rati. Selamat pagi sahabat siaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga pada pagi hari ini semua senantiasa dalam keadaan sehat, aman dan penuh semangat menjalani aktivitas pagi hari ini. Kembali bersama Pustalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, kami akan hadir menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Sahabat siaga, berikut informasi pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur edisi periode 23 September tahun 2026 pukul 1 hingga 24.00 telah terdeteksi titik hotspot sejumlah 1.402 titik panas di wilayah Kalimantan Timur, terdiri dari 14 tingkat kepercayaan rendah, 1.369 kepercayaan menengah dan 27 kepercayaan tingkat tinggi. Sebaran terbanyak titik hotspot di wilayah Kutai Timur, Kutai Kartanegara 528 titik, Kabupaten Pasir 399 titik, Kutai Timur 200 73 titik, Kutai Barat 102 titik, dan Berau 81 titik. Wilayah lainnya PPU 5 titik, Balikpapan 4 titik, Kota Pontang 4 titik, Makam Ulu 4 titik, dan Kota Samarinda 2 titik. Hotspot merupakan indikator anomali panas yang perlu diverifikasi di lapangan dan tidak menunjukkan adanya atau berarti terjadinya kebakaran. Berikutnya informasi mengenai kejadian karhutla. Di wilayah kota Balikpapan, kebakaran lahan di kawasan Pulau Balang, kilometer 13, Kecamatan Balikpapan Barat, luasan lahan 1 hektar, berhasil ditangani oleh tim Satgas. Sementara di kota Samarinda tercatat 4 kejadian kebakaran lahan, yaitu di wilayah Palaran, Lojanan, Sambutan, dan Sungai Pinang. Luasan yang terdampak mencapai 1.200 hingga 10.000 meter persegi. Untuk penanganan di beberapa lokasi masih terdapat kendala antara lain angin kencang dan minimnya sumber air. Kabupaten Berau selama periode 22 hingga 23 September tercatat 5 kejadian karhutla dengan luasan lahan sekitar 18 hektar. Kondisi yang 11,5 hektar telah dipadamkan, sementara untuk 6,5 hektarnya masih belum tertangani secara keseluruhan. Kabupaten Kutai Kartanegara dilaporkan terjadi sejumlah wilayah antara lain di Kota Bangun, Lojanan, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Muara Kaman, Muara Badak, dan Marangkayu. Penanganan untuk saat ini masih diupayakan dan luasan lahan sementara masih dalam investigasi. Ke BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Damkarmat, TNI Polri, Manggala Agni, dan KPH telah upaya untuk penanganan di kawasan Muara Kaman yang dibantu oleh atau didukung dengan pembuatan atau operasi modifikasi cuaca. Kabupaten Paser, Posko Karhutla telah menerima informasi sejumlah 11 laporan kejadian dengan 9 lokasi telah tertangani. Salah satu kejadian yang terbesar di kawasan Teluk Waru, Kecamatan Long Ikis, luasan lahan yaitu sekitar 20 hektar. Beberapa lokasi masih terkendala akses dan masih dalam penanganan. Kabupaten Penajam Pasir Utara, penanganan karhutla di kawasan Pantai Lango dan Riko masih berlanjut. Sejumlah titik api dan bara sisa api masih ditemukan di wilayah tersebut. Sementara di wilayah Kabupaten Kutai Timur tercatat kebakaran lahan di kawasan Sangatta Utara sekitar 800 meter persegi, Sangatta Selatan sekitar 1 hektar, serta di kawasan Bengalon 4 hektar. Seluruh lokasi telah ditangani dan dilaporkan berhasil untuk dipadamkan. Sahabat siaga, dengan tingginya sebaran titik panas dan kondisi lahan yang cukup kering, masyarakat kami himbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun sampah secara terbuka. Segera laporkan apabila menemukan titik panas ataupun asap yang berpotensi meluas. Stop bakar hutan dan lahan. Demikian beberapa informasi dari Pustalop BPD Provinsi Kalimantan Timur. Muriano mewakili rekan yang bertugas melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi kebencanaan.
2: RRI Pro 1 Samarinda, Kalna Informasi dan Inspirasi. Nantikan Ahmad Junaidi dan Gesa Dinata akan bersama Anda di Selamat Pagi Kalimantan Timur dan Halo Kalimantan Timur. Pada edisi hari ini akan ulas topik Kalti menuju terang listrik untuk kota hingga pelosok desa. Nantikan dua narasumber kami akan bersama Anda, ada Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur dan juga Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan. Pastikan Anda bergabung bersama kami dan saksikan juga siaran ini di tayangan YouTube kami RRI Samarinda.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Lolo yo lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kaltim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya, edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny Wahyudi ya, di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik ya berkaitan dengan penerangan ya listrik di perkotaan hingga di desa ya. Ini program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya. Yang mana diketahui pendengar per September 2026 ini terdapat sekitar 1038 desa di Kalimantan Timur dan masih ada tersisa 72 desa yang masih belum tersambung listrik PLN ya. Yang mana desa-desa tersebut ini kami kutip dari Antara begitu, ada di Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kabupaten Berau, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara dan juga Kutai Timur ya, di yang belum teraliri listrik ya. Yang mana Pemprov Kaltim ini tentunya menargetkan seluruh desa ini bisa tersambung listrik PLN ya pada akhir 2027 mendatang ya. Yang mana target ini dibagi menjadi dua tahap, 36 desa ditargetkan mendapatkan sambungan pada 2026 dan 36 desa lainnya ini pada 2027 mendatang ya. Sementara itu dari PLN unit Kaltimra ini menyebutkan pembangunan infrastruktur 2026 ini mencakup jaringan baru ya untuk 36 desa serta perluasan jaringan lama di 69 desa ya, dengan pekerjaan ditargetkan bisa selesai pada Maret 2027 mendatang ya. Yang mana pendengar ya, kita ketahui juga bahwa bukan hanya di Kalimantan Timur ini, memang di Kalimantan Timur kita ketahui ya, di apa namanya, kondisi geografisnya begitu ya, juga menjadi tantangan ini untuk menyalurkan listrik ya ke, ada 72 desa tadi yang belum tersambung listrik PLN ya. Bagaimana pendengar Anda melihat ya berkaitan dengan program ini Kaltim menuju terang ya listrik di hingga pelosok desa ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976. Ada yang bergabung nih, ada Pak Ridwan ya di Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Salam sehat.
2: Salam kemanusiaan.
1: Salam kemanusiaan. Ya.
2: Kalau di artikel AI ku itu ada 110, 38 yang sudah terpasang, 78 yang belum, tapi beda 2 aja tadi.
1: Iya,
2: ya, AI bisa juga melakukan.
1: Kalau ini dari Antara ini ya, Pak Ridwan.
2: Oh iya, yeah. Saya langsung dari Kaltimnya itu, karena itu tadi kan dari AI ya.
1: Berarti dirangkumnya ini Pak Ridwan ya, betul ya.
2: Iya.
1: Itu
2: AI-nya ponsel saya kan.
1: Iya.
2: Enggak jadi masalah sih itu kan, yang penting kan artinya program pemerintah, Pak Gubernur dan saya baca artikel terakhir itu juga itu donasi juga dari pengusaha PLN itu kan, dan teman-teman PLN itu, kalau yang artikelnya itu kan ada yang saya kirim juga tadi. Tapi tadi menarik dari deskripsinya berarti pagi hari ini tadi ada dari pelayanan konsumen. Nah, ini yang paling terpenting, karena listrik ini juga kalau kita tidak hati-hati menyebabkan kebakaran. Nah, bagaimana safety, home safety-nya itu di rumah itu safety gitu, home safety. Karena kebakaran atau konsleting listrik itu kan kita membutuhkan sehari-hari untuk ngeces, masak. Nah, saya sendiri kan nggak pakai kompor ya. Saya walaupun gini-gini bisa masak, nggak bisa yang goreng, pakai listrik gitu kan. Nah, itu yang terpenting. Kedua, listrik ini memang sama seperti air kebutuhannya. Siapa tahu nanti di tempat omanya, tempatku ada stasioner pengisian, bukan BBM lagi, pengisian apa, motor listrik, mobil listrik kan, kita menujunya kan ke situ kan. Nah, jadi gimana nanti pelayanan konsumen, apa ada inovasi baru. Karena kemarin sebelum rame listrik mati-mati itu, saya baca juga di artikel itu katanya di Kementerian ESDM itu ada membuat program, bukan program, ada proyek baru. Kalau di rumah kita itu ada, kalau di depan itu kan kilometernya gitu kan. Nah kalau di dalam itu ada yang namanya MCB. Nah ada aku dengar itu MCB Pro yang memproteksi ketika di dalam rumah kita itu aliran listrik itu korslet atau apa itu sudah terdeteksi. Nah jadi program-program seperti ini itu juga yang paling terpenting, bagaimana keep safety, home safety-nya dari listrik itu. Jadi bagaimana perlindungan konsumen itu, karena biasanya kalau kita melaporkan itu, saya, di rumah saya kan ada 10 hari, 7 hari waktu itu kan, saya kira di tempatku aja, karena aku berbagi di sama kakakku. Nah ternyata MCB ku yang kebakar, untung gak kebakar. Nah hal-hal seperti ini kan yang sangat penting, perlindungan konsumen, karena kalau kita lapor mereka pasti yang mereka periksa di depan dulu, nggak tahu yang di belakang itu haknya konsumen gitu kan. Nah ini yang terpenting. Aku sih berkomentar pagi hari ini, bagaimana sih hak perlindungan konsumen yang di dalam rumah listrik itu kalau sudah teraliri. Nah ini juga perlu edukasi ketika orang baru memasang listrik, bagaimana dari apa, terhindar dari konslet, setrum. Nah aku juga paling sering ke setrum gitu kan. Jadi itulah keep safety, home safety-nya dari listrik itu ya. Jadi itu sangat penting gitu kan, karena terakhir ingin aku katakan, dulu ketika aku bertugas di penanggulangan bencana atau kebakaran itu, itu selalu ready, PLN itu pasti datang, bahkan mereka paling duluan juga daripada kami, karena untuk memutus itu kan kalau ke setrum ya. Jadi banyak tragedi-tragedi historis lah, sejarah itu, temanku itu pernah juga ke setrum, seperti flashback, backdraft itu, kalau di istilah pemadam itu kan, jadi nggak ada api tapi asap telah dikorek-korek, taunya ada api, rupanya ada konslet di situ gitu kan. Nah itu juga yang terpenting sih komentarku di pagi hari ini itu, kembali kuulangi lagi bagaimana keep safety, home safety-nya dari listrik itu, dan peralatan mana sih yang SNI yang kita pakai gitu kan, yang paling terpenting gitu kan dari peralatan listrik itu gitu kan. Nah mungkin nanti aku bisa masuk lagi. Iya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot Kabupaten Pasir ya. Ini berkaitan juga dengan keselamatan ya, untuk penggunaan listrik begitu ya, kata Pak Ridwan tadi ya. Mungkin nanti ya, mungkin bisa langsung ditanyakan ya. Dan untuk informasi juga, kita juga untuk hari ini sebenarnya sudah mengundang dari pihak PLN, baik itu Kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya. Namun dari pihak PLN ini nampaknya masih belum bisa hadir begitu pendengar ya, karena masih ada kegiatan lain seperti dari Kaltimra ini, bahwa general manajernya berhalangan hadir karena ada agenda kedinasan ini yang tidak dapat ditinggalkan di hari ini. Kemudian juga di untuk Samarinda juga mengatakan hal yang sama begitu ya, masih ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan ya. Di pendengar selanjutnya ada Bung Hanya ini di WhatsApp. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Isa, kabar taka?
1: Buen, baik ya.
3: Ya, hari ini Pak Arwanto ya.
1: Ya,
3: ya. Terima kasih ini, Amai
1: Jun.
3: Jun.
1: Iya.
3: Amai Jun. Jadi saya teringat betapa susahnya mengalirkan listrik dulu RRI. Studio Produksi Sendawar baru pindah ke Busur. Itu terkendala apa namanya, listrik, jaringan listrik. Nah itu boleh tanya dengan bos Akai, Rudi Mulyadi. Saya bilang tolong cari nomor telepon JM-nya yang di Balikpapan, dicarilah. Nah karena waktu itu RRI mau pasang, macam-macam alasan, tidak ada, diminta biaya puluhan juta beli tiang apa macam. Saya bilang bagaimana kok bisa begini. Nah setelah dapat nomor telepon JM, saya hubungi, bagaimana ini Pak JM, ini untuk kepentingan negara, sesama negara, kok susah betul itu. Nah ini kok diminta setelah pembayaran, ini negara, saya bilang yang RRI ini kalau bukan negara siapa lagi. Nah kalau sudah untuk negara susah apalagi untuk masyarakat. Nah yeah. Ternyata tidak lama, tunggu dulu Pak Hanye. Nah setelah itu ada lagi Pak JM nya telpon. Nanti sore anu Pak Hanye ada itu orang apa nanti diantar tiang. Alhamdulillah sekarang ya setelah itu dipasanglah PLN ke di jalan Pok Grungokung itu ke RRI Sendawar. Ya alhamdulillah masyarakat sekitar juga yang dulunya susah dapat menikmati lampunya, terangnya lampu. Baru-baru ini ada lagi pemasangan tiang. Itu ada dari pihak PLN, kontraktor bukan PLN. Saya marah-marah juga dengan mereka. Ini saya bilang harusnya dari kelurahan, dari RT itu harus ada sosialisasi. Bukan kita ini menolak apa macam, tetapi kan ada sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat. Bukan masyarakat ini menolak, tidak. Kan harus, kalau namanya untuk kemajuan pembangunan itu kan harus ada musyawarah dulu. Nah, biar masyarakat itu tahu. Kalau di tempat saya, berapa apa tiang itu tidak masalah. Saya bilang pasang aja. Nah, karena ini kami ini butuh listrik. Nah, cuman yang di Kutai Barat ini ngalih, Bang. Ngalih, susah. Nah, kalau masyarakat kecil yang menghambat itu biasa saja. Tetapi ini banyak juga keluarga-keluarga pejabat, keluarga-keluarga penguasa. Sudah digali, no, tidak boleh ini, tidak boleh. Nah, itu lagi susahnya. Saya bilang, bagaimana? Terus melewati pohon-pohon lagi. Nah, kalau saya lihat yang baru-baru ini cukup bagus. Jadi kalau di daerah-daerah pohon tidak mau ditebang, mereka pasang kabel yang apa? Kabel yang ada apa? Lapisan. Itu banyak saya lihat daerah-daerahnya. Saya bilang inilah susahnya apa namanya di daerah kita. Kalau masyarakat kecil itu menolak apa namanya? Wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau keluarga-keluarga pejabat, mantan pejabat, bah, bagaimana ini? Itu. Nah, ujung-ujung nanti oh masyarakat ini yang tidak mau mendukung kita, masyarakat lagi yang rusak. Amayun. Kalau dulu di kampung-kampung itu tidak ada listrik. Oh, kalau senja-senja itu rame suara mesin dompeng. Motor kutuk-kutuk suaranya kan. Sekarang ini ada beberapa kampung sepi. Nah, karena PLN sudah masuk. Saya berharap ini kepada Pak Arwanto, kepala dinas SDM Kaltim, kalau sudah tercover semua kampung-kampung ini, kalau bisa di pihak pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, jadi tidak ada alasan nanti kita ini kekurangan, ini rusak apa macam rusak. Nah, terus saya lihat juga pemerintah provinsi Kalimantan Timur bagi kampung-kampung yang jauh-jauh itu dulu itu dibangun listrik tenaga surya komunal. Dia terpusat begitu cuman ngalihnya itu masyarakat itu kadang-kadang sudah dikasih begitu di ini lagi di apa kemampuannya itu di apa untuk pegelar pompa air lah apa macam kulkas akhirnya hancur. Nah pada kesempatan ini ya bagaimanalah kalau listrik sudah masuk bagaimana nasib apa namanya tenaga surya komunal yang ini yang ada tersebut. Nah nanti kalau itu tidak diamankan bah nanti jangan nanti tempat pemulung lagi. Terima kasih. Santai kawan.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanye ya di Sendawar Kutai Barat sudah bergabung juga ya di kesempatan pagi hari ini. Nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah mendengar kita akan hadirkan Halo Kaltim ya dengan topik Kaltim menuju terang listrik untuk kota hingga pelosok desa ya dengan narasumber Dr. Bambang Arwanto, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan juga Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan ya Irfan Pajrianur ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Rani yang habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo Kaltim edisi hari ini Kamis 24 September 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan Kaltim menuju terang, listrik untuk kota hingga ke pelosok desa ya. Yang mana untuk membahas topik kita di pagi hari ini sudah hadir dua narasumber ya di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Pak Dr. Bambang Arwanto, APMSI, Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur. Pak Bambang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, apa kabar pagi hari ini, Pak?
6: Baik.
5: Baik ya. Kalau kata orang dari Kabupaten Pasir, isek kabar, Pak?
6: Isek kabar, Pak.
5: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Iya. Ya. Dan di samping beliau ini ada Pak Bang Irfan, ya, kita panggil Bang Irfan Pajrianur, SE, SHCPM, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan. Bang Irfan, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, apa kabarnya pagi hari ini?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ya. Ya, ke, berkaitan dengan Kaltim menuju terang ya, listrik untuk kota hingga ke pelosok desa ini, bahwa ini kita tadi pagi juga sudah sampaikan bahwa per September 2026 ini terdapat 1038 desa di Kalimantan Timur dan ada 72 desa ini Pak Bambang yang masih belum tersambung listrik ya. Dari Pak Bambang sendiri mungkin bisa disampaikan dulu berkaitan dengan program ya untuk mengaliri listrik di seluruh desa di Kalimantan Timur ini seperti apa Pak? Silakan.
6: Oke, langsung ya. Jadi begini. Ya. Permasalahan ketenaga listrikan di Kalimantan Timur itu ada 3 area ya. Pertama, ya. Apakah listrik itu suplainya cukup ya atau dayanya mampu untuk Kalimantan Timur. Hmm. Permasalahan kedua, apakah listrik itu handal ya buat Kalimantan Timur? Handal itu artinya tidak ada biarpet lagi. Ketiga, apakah listrik itu juga merata? Nah, 3 area ini. Sekarang kita bahas satu-satu atau langsung kita bahas yang tidak merata?
5: Ya. Boleh Pak, satu-satu bisa Pak.
6: Ya, artinya kita harus membahas dulu bagaimana sih sebenarnya sistem ketenaga listrikan di kita. Jadi kita itu ada 2 sistem ya, sistem makam yaitu yang terkoneksi, yang kedua sistem isolated yaitu yang bekerjanya di daerah-daerah yang memang tidak terkoneksi tadi, terutama di daerah terpencil. Nah, dari catatan kami itu sebenarnya kita punya daya mampu sebesar 1082,07 megawatt. Dan beban puncaknya adalah 929,66 megawatt. Jadi artinya kita punya cadangan atau surplus itu 152,41 megawatt. Nah, seharusnya dari ini kan kelihatan sebenarnya tidak perlu ada biarpet.
5: Ya kan?
6: Tapi ternyata memang itu juga tidak apa namanya, kita tahu bahwa itu juga tidak handal ternyata ya, karena memang dari pembangkit kita tahu bahwa di Kalimantan Timur itu ada pembangkit IPP sebesar hampir 60% dan pembangkit PLN sebesar 40%. Nah, pembangkit IPP dan PLN ini kan rata-rata mengalami perawatan rutin gitu ya. Rutin. Jadi memang kita tahu bahwa mesin ini memang kuncinya di perawatan. Nah, sekarang ini pemadaman bergidas terjadi karena memang di mesin-mesin itu selalu bergantian perawatan, misalnya perawatan di Indoeka, Cahaya Pajar Kaltim, PLTU Senipah seperti itu, dan Sambera yang seperti itu. Yeah. Kita berharap bahwa perawatan ini optimal karena kita tahu tadi bahwa sebenarnya masih ada surplus kan sebenarnya listrik ini sebenarnya, dan kalau memang perawatan baik ini bisa diandalkan dengan baik. Ya, itu tadi yang mengakibatkan. Dan jadi itu permasalahan pertama, cukup surplus. Permasalahan kedua tadi ternyata kurang andal ya, karena memang tadi ada beberapa pembangkit yang melalui perawatan hingga tadi beban puncaknya tidak bisa dipenuhin karena beberapa mesin pembangkit harus mengalami perawatan rutin dan akibatnya ada pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir atau hidup bergilir gitu.
5: Hidup bergilir ya.
6: Gitu ya. Nah, dan yang ketiga, tapi kita tetap support ya supaya ini bisa diatasi dengan baik untuk pelayanan publik. Dan yang ketiga ini sebenarnya yang juga masalah adalah pemerataan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Junaidi tadi bahwa sebenarnya kita punya 1038 desa dan di tahun 2005 itu ada 109 yang belum listrik dan di tahun 2026 ini tinggal 72 yang belum listrik ya. Dan rata-rata cuman masalahnya bukan itu saja ya. Jadi masalahnya juga masih ada 58.725 kepala keluarga yang belum menikmati listrik ya. Selain dia juga tidak merata, tadi tidak meratanya terjadi karena masih ada kepala keluarga yang belum menikmati listrik. Ini bisa kita lihat bahwa di Kabupaten Pasir itu ada 4 desa ya yang masih belum menikmati listrik dengan jumlah KK-nya 3.716 kepala keluarga. Kemudian di Kabupaten Kutai Timur itu ada 13 desa dengan KK yang belum menikmati kepala keluarga itu 24.730 kepala keluarga. Kemudian di Berau itu 15 desa dengan 9.835 kepala keluarga. Di Kabupaten Kutai Barat itu ada 21 desa dengan 4.208 kepala keluarga yang belum menikmati listrik.
5: Listrik PLN dan, nih, Pak,
6: ya? Iya, listrik PLN pasti. Mm. Di Kabupaten Mahulu ini ada 11 desa dengan 4.845 kepala keluarga yang belum menikmati listrik PLN. Dan di Kabupaten Kutai sendiri, Kutai Kartanegara itu ada 8 desa dengan 9.352 kepala keluarga. Saat ini memang pemerintah provinsi intervensi ya dengan listrik mandiri, kemudian listrik solar cell, abdal yang kita pasang kepada masyarakat. Tapi itu kan sifatnya pra PLN ya. Kita tetap meminta supaya PLN masuk melakukan interkonversi ke sana karena ini kebutuhan dasar masyarakat ya. Perkembangan teknologi tidak akan bisa diakses tanpa listrik dan sebagainya. Apalagi pemerintah provinsi kan juga punya program internet desa dan itu tidak akan bisa efektif kalau misalnya listriknya masih biar flat yang tidak merata ya. Ya seperti itu. Jadi memang masalah-masalah yang dihadapi ini bukan cuma kesalahan bukan cuma tidak merata, tapi tidak meratanya juga disebabkan karena memang infrastruktur yang belum menjangkau desa-desa tersebut ya. Karena jalan belum ada ya, kita paham lah tiang listrik tidak akan bisa masuk kalau jalannya belum ada. Nah ini sebenarnya tadi memang juga karena memang disparitas pembangunan tadi ya, bahwa memang listrik itu juga tidak bisa masuk karena tadi infrastruktur yang tidak ada sampai ke desa-desa. Jadi memang benar dikatakan tadi, sampai sekarang ada 72 desa yang masih belum berlistrik.
5: Ya. Secara umum gambaran sebenarnya seperti apa kondisi 72 desa ini, Pak, yang belum teraliri listrik PLN ini, Pak?
6: Ya memang mereka tidak teraliri PLN ya. Jadi tapi selama ini mereka ini dibantu oleh pemerintah dengan program listrik mandiri tadi, misalnya solar cell dan sebagainya. Nah, tapi kan itu juga tidak andal ya, tidak andal karena memang terbatas juga, apalagi yang dikelola oleh secara komunal juga terbatas ya. Dan ini mereka ini berada di desa-desa yang sebenarnya 3T tadi, terjauh, terisolir ya, apa namanya,
5: terpencil ya,
6: itu terluar. Rata-rata itu berada misalnya di desa-desa nelayan. Kita lihat misalnya di Selengot ya, kemudian di Muara Telake itu juga tidak ada ya. 80 tahun ya, yang ini kalau kita pernah mendengar lagu Whitney Houston judulnya One Moment in Time. Jadi kalau kita bertemu dengan mereka itu, kita sekalian bisa sedih dan bergembira bersama-sama gitu ya. Jadi seperti kata Whitney Houston, ternyata sedih dan bergembira itu bisa kita rasakan bersama-sama ya. Jadi saat kita melihat mereka bisa menikmati listrik yang dipasang oleh program pra-PLN tadi, kita gembira, tapi kita bersedih juga ternyata. Sampai menitikkan air mata, ternyata selama 80 tahun masih ada saudara-saudara kita yang masih belum bisa menikmati listrik. Misalnya waktu saya ke Semurut ya, saya pertama kali kita masang program abdal namanya, listrik di rumah-rumah mandiri itu 1000 watt aja per rumah. Itu mereka yang mau mereka beli pertama kali itu apa, ibu-ibu tuh? Magic jar jadi. Magic jar yang sebenarnya di kita itu adalah hal yang biasa. Mereka sudah merupakan barang mewah gitu. Kan itu sampai air mata kita tidak rasa menitik ya mendengarnya, bahwa ibu-ibu itu, saya mau beli magic jar bilang, ya, kan? Padahal itu sesuatu yang biasa di kita, ya, kan? Tapi mereka tuh merasa barang mewah tuh magic jar. Kemudian mau beli, kalau cukup mau beli kulkas 1000 watt ya kan, kipas angin, itu istilahnya kan. Karena misalnya di Semurup ini kan masyarakat nelayan ya, mereka butuh pasti es gitu ya, untuk apa namanya, untuk bisa mengawetkan
5: tangkapannya.
6: Ya tapi ya tadi kita lihat bahwa memang semua hidup dengan semua keterbatasan yang kita pahami, bahwa sebenarnya ini juga karena memang tadi infrastruktur yang memang tidak merata.
5: Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Kita ke Bang Irfan, ini berkaitan dengan program dari pemerintah provinsi ini sendiri, bahwa memang ada, masih ada target ini sekitar 372 desa. Bagaimana dari tanggapan Bang Irfan selaku perlindungan konsumen ini, Bang? Silakan.
7: Ya, terima kasih Mas Ahmad Junaidi, Pak Kadis ISDM, Dr. Bambang Arwanto, serta seluruh pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun berada.
5: Ya.
7: Pertama-tama kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltim dan Dinas ISDM dalam mendorong perluasan akses listrik hingga ke pelosok desa. Ini adalah langkah nyata pemenuhan hak-hak dasar warga. Namun di sisi lain, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kami hadir untuk menyuarakan realita di lapangan. Akhir-akhir ini masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan rumah tangga, dikeluhkan oleh frekuensi pemadaman listrik yang berlebihan. Kami memahami berdasarkan keterangan Pak Gubernur perlu dimaksud bahwa ada pemeliharaan teknis sehingga berakibat kepada defisit daya. Harapan kami dalam dialog ini, program Kaltim Terang tidak hanya berfokus pada kuantitas jaringan, tetapi juga diimbangi dengan keandalan pasokan serta kepastian hak kompensasi bagi konsumen. Dan itu kita harapkan seperti apa skenario dari ISDM mengenai kompensasi ini. Nah, mungkin itu yang sementara yang bisa kita sampaikan dari aspirasi masyarakat di lapangan. Terima kasih.
5: Ya, masih adanya juga pemadaman bergilir jadi sorotan juga ini ya.
7: Iya,
5: siap. Ya. Dan juga pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang partisipasi Anda di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44976 ya. Dan kita ke Pak Bambang lagi, ini berkaitan

0: Tapi memang tidak sesederhana itu ya.
1: Yeah.
0: Karena menarik jaringan itu juga kan harus melewatin hutang dan harus pinjam pakai PLN dengan hutang.
1: Kondisi geografis kita
0: ya,
1: Pak ya.
0: Betul. Kemudian kita tahu bahwa jarak antar dusun kita tuh sampai 10 kilo ya. 8 kilo misalnya, terutama di Kutai Timur itu antar dusunnya jauh-jauh juga di pasir, di berau dan sebagainya. Ya memang narik jaringan itu bukan hal yang mudah ya, dari Garuda Induk ya. Memang harus ada perizinan. Di Kutai misalnya, kita di Kutai ke Timur misalnya, kita lewat Taman Nasional Kutai ya. Taman Nasional Kutai itu kan juga harus ada perizinan, itu sampai izinnya sampai kementerian kan. Nah itu juga memang nah memang target kita itu di 2027 itu sudah selesai semua, tidak lagi desa yang tidak berlistrik. Ya, termasuk tadi kita masih punya 928 km sirkuit jaringan listrik antar dusun yang masih belum terlayani ya. Jadi cuman bukan cuma punya, bukan cuman 72 tadi, masih ada 928 km sirkuit jaringan antar dusun RT yang masih juga belum apa terlayanin oleh listrik, jaringan listrik. Nah ini juga yang kita terus perjuangkan. Apalagi sekarang musimnya daerah sudah tidak punya anggaran lagi ya. Nah ini makanya kita kemarin dengan Pak Gubernur itu minggu lalu kita bersama-sama ke Dirjen Ketenagakerjaan meminta supaya kita ini kan lumbung energi, tapi sangat anomali apabila listrik juga padam di lumbung energi. Nah ini yang kita bicarakan, Pak Gubernur juga bicara memberikan statement dengan jelas di Kementerian SDM Republik Indonesia, di Dirjen Ketenagakerjaan, bahwa kita minta tidak ada lagi listrik yang desa yang tidak berlistrik di 2027, semuanya sudah selesai. 2008 artinya udah zero ya.
1: Iya, iya. Ya saat bertemu dengan dari pihak Kementerian SDM nih Pak Bambang ya, itu juga mengajak kepala daerah Pak ya.
0: Iya, semua kepala daerah yang tidak berlistrik itu yang seperti saya sebutkan tadi. Kan kita nestapa sekali itu ada 56.000 kepala keluarga yang masih belum menikmati listrik ya. 81 tahun Indonesia merdeka masih seperti itu ya. Ya ini memang harus disuarakan. Kalau tidak disuarakan ini tidak ada yang mendengar begitu. Memang harus secara keras disuarakan. Ini yang saya memang kita harus meng-highlight ini. Ya, kalau tidak ini 81 tahun Indonesia merdeka kita bicara IT sementara listriknya masih ya biar pet. Saya juga saya juga dosen pengajar ya di Universitas Kutai Kartanegara. Jadi dosen saya staf saya apa namanya? Mahasiswa itu banyak dari Kutai Barat, Mamuju dan sebagainya. Itu kalau mereka kuliah Zoom, itu mereka harus naik gunung dulu nyari sinyal di gunung ya kan, kadang mati, kadang mati begitu ya kan. Ya karena listrik tadi ya, listrik. Bagaimana apa namanya? Teknologi ini semua limitasinya oleh listrik tadi. Jadi memang harus kita entaskan. Dan kita minta ini disuarakan juga bahwa memang kita ingin supaya Kalimantan Timur ini tidak lagi ada daerah-daerah yang tanpa listrik PLN.
1: Oke, baik, siap. Ada yang bergabung nih di dari Tanah Gerogot, Kabupaten Pasir ya. Ada Pak Ridwan nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Salam Pak sehat. Bang.
2: Ise kabar, no.
0: Buen, kabar buen. Ise kabar kita kak, ise kabar kita kak buen.
2: Alhamdulillah.
0: Buen rebun tunggu buen.
2: Saya mau jonen dong.
0: Iya jonen.
2: Desa jonen itu kan perumahan perum desa jonen kan, well 5 tahun saya ngintainnya Bayu 2018 baru penasangnya nih.
1: Listriknya itu Pak Ridwan ya?
2: Iya baru sekarang sudah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah masuk listrik Pak Ridwan ya?
2: Iya sudah. Ini kan ada berapa rumah Union, Pondok Karet. Nah cuman kan kalau yang di yang itu memang kalau kita ke petangnya sana kan ada perusahaan sawit itu kan itu masih pakai listrik perusahaan juga itu kan. Mungkin tempat Junaidi juga kan ya itu. Tapi kita apresiasi dulu Om Bambang. Jadi apa pemerintah gubernur juga kan mengapresiasi tadi itu. Jadi saya takutnya begini Om Bambang, nyala nanti kalau masyarakat tidak teredukasi rumahnya nyala gitu kan. Kebakaran maksudnya. Jadi saya sisi lain saya mengomentari. Tadi saya bilang sama Om Junaidi sebelum ada pemadaman itu Om Bambang, ada Kementerian SDM ada proyek baru membuat MCB Pro. Nah itu untuk mendeteksi kebakaran. Apakah betul itu? Saya mau memverifikasi aja, menanyakan kan dengan Om Bambang kan, karena ini sangat penting untuk masyarakat memproteksi. Jadi kalau yang tanggul pasir itu keep safety, home safety.
0: Ampun kita ini bahasanya.
2: Jadi nyala lampu aman loh kan.

0: Iya, iya. Jadi itu apakah betul tadi ada? Kita sambut baik itu kan karena sering terjadinya, terutama kalau pemerintahan dan pasar kan itu kan merugikan perekonomian kan. Itu dari segi safety-nya. Nah, langsung ya saya lari ke konsumen. Nah, itu tadi kalau ke perlindungan konsumen kan tadi
1: Om Bajri ya, ya, ya, ya bahasa Banjar tuh disapanya bahasa Banjar ya.
0: Delo bolong penjemputan delo bolong mata kah. Nah jadi Pak, maaf kita pagi hari ini jadi masalah. Jadi kalau perlindungan konsumen itu bukan hanya kita menghidupkan ekonomi kan, tapi tadi gimana kalau kita perlindungan konsumen itu bagaimana listrik yang standar yang saya bilang tadi, NCB, kabel dan sebagainya, karena ini perlu juga edukasi masyarakat menggunakan listrik itu yang aman seperti apa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga saya tanyakan lagi nih, mohon maaf saya sebut, di Kaltim ini kan ada di Blau itu kan. Nah kalau saya dengar itu, mohon maaf saya sebut stasiunnya, di Trijaya itu ada iklan Broko. Broko itu kan produksi dari listriknya di Blau itu kan. Nah itu listrik yang sudah bisa, lampu yang sudah terinovasi lah, kita pakai remote dan lain sebagainya itu kan. Jadi luar biasa kemajuan teknologi ini tadi bilang Om Bambang itu gitu kan. Nah, karena substansi saya sampaikan bagaimana sih konsumen itu bisa menjaga listrik itu aman, murah bayarnya gitu kan. Alhamdulillah saya sudah yang pakai token itu, yang pakai itu Om Bambang. Nah itu tadi, jadi Om Bambang verifikasi dulu MCB Pro itu kan proyeknya Pak Bahlil. Nah kemudian ke perlindungan konsumen itu tadi, tolong diedukasi, nanti jangan sampai Kaltim menyala, rumahnya menyala juga gitu. Jadi penting juga, ini penting dari Kementerian ISDM dan perlindungan konsumen dan PLN gitu kan. Jadi gimana sih menggunakan yang bijak, atau ada iklan-iklan walaupun sekarang banyak di YouTube, TV kan. Tapi ini kan kalau kita tidur kita kan nggak tahu. Contoh terakhir di sini kemarin pas kakak saya itu ada anak sama neneknya itu meninggal kan. Itu di perumahan Kejakan, kebetulan kakak saya kan pensiunan itu, jadi beliau datang ke situ. Nah itu kan terdeteksi kena listrik, bilang itu pas kakak saya yang datang ke situ. Jadi udah kasihan anak-anaknya, ya kasihan tepanggang lah di situ. Yang ada kan berita di RRI itu gitu kan. Nah itu sering dikambing hitamkan itu kan, padahal kompor tapi listrik gitu ceritanya gitu kan, nggak nyalain. Nah gimana sih kita mengedukasi itu Pak Bambang atau Belo Bolum nih dong, bahaya nih Pak konsumen. Mohon maaf kita maksudnya ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ridwan nih di tanah Grogot Kabupaten Paser ya. Ada yang bergabung juga nih dari Sendawar Kutai Barat, ada Bung Hanye. Bung Hanye selamat pagi.
3: Selamat pagi. Ise kabar
1: Taka?
2: Ise kabar Taka.
1: Wah, Kutai Barat bisa juga ya, Bongan kan. Hanye di Bongan kah?
3: Saya di Sendawar.
2: Oh, Sendawar. Beliau ini ada teman orde orang Bentian ini, Pak Bambang.
1: Pak Hanye Bentian juga bisa bahasa Paser.
3: Ingat Pak Arwanto, ingat Pak Suyono Wasis, mirip-mirip.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi Pak Arwanto ini luar biasa. Kalau saya lihat, karena beliau ini termasuk konten kreator juga.
2: Iya.
3: Daerah pedalaman yang apa namanya di Kutai Barat, di Paser maupun di Mahakam Ulu, medan-medan yang sulit dimasuki.
1: Kita datangin
3: bapaknya. Ya, melihat langsung, bahkan menginap di kampung yang gelap gulita. Inilah contoh pejabat yang luar biasa. Ini yang harus kita dukung jadi pemimpin di Kaltim. Keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Pak Arwanto, saya kalau lihat Pak Arwanto ini luar biasa. Beliau lihat jalan Perdau yang rame-rame itu, saya lihat Pak Arwanto bukan main bolak-balik memantau. Jadi saya berpikir, Pak, kalau Pak Arwanto memperjuangkan jalan ini, kalau bisa jalan apa PTTCM yang ke Muara Teweh sana juga, nah, dibantu juga. Bayangkan Pak Arwanto kalau jalan itu bisa dilalui masyarakat, bah, dekat aja 4 jaman aja ke Muara Teweh, luar biasa. Nah, Pak Arwanto ini saya sebagai selaku masyarakat di Kutai Barat ini kan ada pemasangan tiang baru lagi. Nah, jadi mereka kontraktornya minta izin pasang. Nah, seharusnya kita bukan menolak, seharusnya pemerintah kelurahan, RT itu ada sosialisasi ke masyarakat. Ini tidak. Nah, ujung-ujungnya ada yang menolak, Pak Arwanto.
1: Mereka ini PLN yang baru dipasang ini apa ya?
3: Saya enggak tahu jalur, ada jalur kan kiri kanan sekarang.
1: Iya, iya. Memang lagi kita gencar kejar, Pak.
3: Yang menolak ini justru keluarga-keluarga pejabat. Nah, ada yang enggak mau buah-buahannya ditebang, tapi saya lihat juga ada solusinya, apa namanya, dipasang kabel yang berbungkus. Nah, jadi tidak awet masalah itu. Jadi itulah Pak Arwanto yang menjadi kendala. Seharusnya ya mereka mendukung, kita masa kecil aja mendukung, kenapa mereka tidak mendukung? Itu kasihan juga, apalagi kalau di kampung-kampung. Nah, Pak Arwanto, saya juga mau tanya ini, Pak Arwanto. Ini kan banyak kampung yang dulu dibantu listrik tenaga surya komunal. Dengan masuknya PLN, bagaimana nasib itu pembangkit listrik tenaga surya komunal tersebut? Nah, jangan-jangan nanti sampainya ke pemulung itu, kan sayang barang-barang negara. Nah, terus kami berharap penyambungan ke kampung-kampung ini juga dibantu oleh perusahaan-perusahaan. Nah, misalnya biaya pasangnya, CSR-nya gimana lah, dibantu lah seperti yang ada di Kutai Barat ini, bagian perusahaan-perusahaan tambang membantu. Pak Arwanto, saya tertarik tadi kita menyambung ke kampung-kampung, tetapi mampu tidak listrik kita? Nah, kami berharap ya, sekarang ini kan di rame di Mahulu dibangun di Sungai Boh itu dibangun
1: 300 mega.
3: Nah, kita juga harus punya cadangan, yang sampai nanti kalau musim kering bermasalah itu, tapi kita tidak ada cadangan, macet katanya kan. Itu, nah, kita punya batu bara, kita punya uranium. Kenapa tidak rencana Pak Awang membangun pembangkit listrik tenaga uranium itu kita pikir-pikir juga, kita lanjutkan. Nah, terus untuk Pak siapa namanya?
1: Pak Irfan Fazri. Orang gagah.
3: Pak Irfan, itu ke PLN. Itu kan ada disambung untuk jalur Mahakam yang ke Kutai Barat ini. Ini warga kita mengeluh dan voltasenya agak kurang. Nah, itu katanya kurang alatnya. Terus Pak Irfan, tolong juga tanya ke PLN. Kita ini bayar setiap beli voucher itu PLN itu potongannya besar untuk PJU, tapi PJU nggak ada. Makanya dengan Pak Arwanto itu, beliau tuh sering nginep di Hotel Lopeta di depan itu. Santai kawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Sendang Kutai Barat ya.
1: Langganan Hotel Lopeta.
2: ada dua penelpon kita ini tadi ya, Pak Bambang dan juga Bang Irfan ya, berkaitan dengan dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Pak Bambang dulu bisa menanggapi, dari Pak Ridwan ya di Tanah Gerut Kabupaten Pasir.
1: Ya, saya dua-duanya ya.
2: Ya, silakan.
1: Pak Ridwan dan Pak Hanya. Pertama mengucapkan terima kasih. Semoga kabar Bu En terus ya.
2: Iya.
1: Pak Hanya maupun Pak Ridwan. Pertama, apabila saya menyampaikan pesan, apabila Pak Ridwan melihat ada jaringan antar dusun atau Pak Hanya melihat ada jaringan antar dusun yang masih belum teraliri listrik, silahkan dilaporkan kepada bagian sumber daya alam masing-masing di Pemda masing-masing, Kutai Barat atau Pemda Pasir, untuk nanti disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa memang masih ada 928 km sirkuit jaringan antar dusun dan desa yang belum teraliri listrik, dan memang tadi juga seperti yang disampaikan masih sekarang juga lagi tahap pemasangan tiang dan sebagainya di desa, dan itulah kita berbicara kepada pemerintah kabupaten masing-masing untuk mensupport program listrik desa ini ya, karena tadi memang tadi hambatannya banyak lewat kebun masyarakat dan sebagainya, lewat TNK. Nah, kalau lewat kebun masyarakat ini kan sebenarnya lebih mudah ya, lebih tanah masyarakat ini, karena harus ada persuasi. Nah, saya setuju dengan Pak Hanyek supaya memang ini disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah-pemerintah kabupaten dan sampai kecamatan sampai ke kepala desa. Nanti kita akan koordinasi lebih intensif untuk koordinasi pemasangan tiang-tiang di listrik desa ini, Pak Hanya. Pak Ridwan, tadi sebenarnya pertanyaan kepada MCB Pro ya, memang kita tahu bahwa MCB Pro ini memang program dari pemerintah pusat ya. Jadi memang kita tahu bahwa sekarang ini daerah provinsi tidak punya dana lagi buat listrik desa, dan memang semuanya di tackle oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini pemasangan sambungan ya. Jadi nanti Pak Ridwan, memang kalau mau ada, masih ada masyarakat yang masih membutuhkan pasang sambungan, diajukan saja tadi ke pemerintah kabupaten untuk diajukan ke pemerintah provinsi. Nanti kita akan bicara kepada pemerintah pusat bagaimana sambungan-sambungan untuk masyarakat yang listrik belum punya listrik ini akan ditalangi oleh pemerintah pusat lewat program tadi MCP Pro ya. Jadi kita tahu memang MCP Pro ini kan selain dia membuat daya listrik menjadi efisien, juga dia secure, aspek secure-nya pasti, karena kita tahu bahwa teknologi PLN ini juga semakin hari semakin aspek secure-nya pasti sangatlah dijaga. Jadi supaya tidak ada potensi-potensi tadi kebakaran, kita tahu bahwa memang sistem kelistrikannya setiap sambungan ke rumah pasti dibuat sedemikian hingga, jadi tidak ada potensi-potensi yang aspek-aspek yang tidak secure tadi. Pasti PLN sebagai salah satu entitas yang melayani kepentingan publik di bidang kelistrikan itu pasti sudah mempertimbangkan semua aspeknya untuk keselamatan masyarakat. Ya, kemudian tadi saya terima kasih nih dengan Pak Hanyek, rupanya kita sering ketemu nih dengan Pak Hanyek rupanya. Barang saya paling senang ke desa-desa ya, dan memang betul kata Pak Hanyek, saya sering ke lapangan. Bahkan kita bisa di, misalnya kita ke Kutai, ke Mahulu itu ada desa namanya Wanaparik, Triparik. Itu kita sudah berkali-kali pakai jalan darat tidak bisa. Jadi jadi macet di 14 titik. Jadi jalannya sudah kayak bubur. Jadi kita terpaksa pakai jalan darat, pakai jalan sungai. Jadi Anda bayangkan kita pakai jalan sungai itu ke Wanaparik, maghrib itu kita lewat Sungai Parik itu Pak, maghrib kanan kirinya penuh buaya. Gitu. Sementara kita itu perahu darurat yang kalau kita gerak sedikit dia tenggelam karena isinya kapasitasnya 7 diisi 12 orang gitu ya. Jadi karena tidak ada kendaraan lagi ya, karena kita udah macet di tengah jalan waktu itu. Memang disampaikan bagaimana rupanya mengentaskan listrik di pedesaan ini sungguh luar biasa berat, dan saya merasakan. Jadi kita tidak cuma bisa di belakang meja. Kita itu yang saya bilang tadi. Saya teringat lagunya Whitney Houston yang tadi saya bilang bahwa One Moment in Time tadi, bahwa ternyata sedih dan gembira itu bisa kita rasakan secara bersama-sama ya, pada saat kita melihat mereka tertawa gembira saat kita datang, tapi sedih saat mereka tidak punya listrik begitu ya. Nah, kemudian tadi kita sampaikan tadi, kita juga pasti akan nanti setelah Pak Hanyek menyampaikan tadi, kita akan sampaikan juga kepada pemerintah daerah untuk bagaimana mensosialisasi dengan baik ke aparat-aparatnya untuk percepatan listrik desa ini. Nah, kita juga memang kita juga memasang program pra-PLN tadi di beberapa desa yang kita lihat tadi, misalnya di desa Draya, Lemper Draya, itu kan ada beberapa listrik komunal. Nah, itu sudah kita koordinasi dengan PLN. Apabila nanti ada di sambung daya, itu minta mereka akan optimalkan sebagai sistem backup. Ya. Bahkan kalau misalnya itu ternyata memang tidak bisa ditarik jaringan, kan ada beberapa desa yang kita punya sekitar 36 desa lah yang tidak bisa ditarik jaringan itu. Nah, itu bikin bahkan bisa dijadikan sistem utama, tinggal di-upgrade oleh PLN, begitu ya. Nah, tadi saya juga memang rupanya Pak Hanyek ini dia melihat ya sampai jalan TCM tadi ya, sampai ke ini lagi kan sebenarnya pemerintah provinsi sedang mencoba menembuskan Kutai Barat ini. Kutai Barat lewat Rekersak, Bongan, Lemper, Draya, Tanjung Soke, Gerunggung, sampai ke Kepala Telake. Nah, Kepala Telake kan Kalimantan Tengah kan tinggal 30 kilo aja itu Pak Hanyek, ya kan. Saya juga udah pernah bermalam di situ di desa terujungnya Kalimantan Timur itu di Kepala Telake. Dan enggak ada listrik, Pak. Cuman banyak durian ya kan. Memang itu dari di situ ke kepala desa yang tadi disampaikan Temiang Layang ya.
2: Bentian
1: ya, lain Kalimantan Selatannya di situ.
2: Oh, Muara Tewe ya, Pak.
1: Muara Tewe. Nah, 30 kilo dari situ kan. Muara Tewe. Memang pemerintah provinsi sudah akan berencana membuat jalan ya, yang menyambungkan itu. Jadi memecah isolasi. Dan desa-desa tadi itu sebagai desa terpencil sudah tidak terpencil lagi, sudah jadi desa berkembang ya, yang tadi yang saya sebutkan tadi, karena sudah listrik sudah masuk, kemudian jalan sudah juga dimasuk. Ya, kita ingin supaya semuanya cepat berkembang seperti yang dikata Pak Hanyek tadi. Rupanya Pak Hanyek ini sering sarapan di Hotel Lopita juga ya. Oke, terima kasih sementara itu ya.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Bambang ya. Kita ke Bang Irfan ya, berkaitan dengan tadi juga perlu adanya edukasi dan juga agar konsumen ini listriknya aman seperti apa tanggapannya, silakan.
4: Baik, terima kasih Pak. Merespon tadi sebagian aduan maupun masukan dari masyarakat, khususnya dari daerah Kubar ya.
2: Kubar, Paser ya.
4: Paser. Saya juga mengalami bagaimana perjalanan dari kilometer 0 sampai Long Ampung. Long Ampung ya.
2: Long Apari.
4: Long Apari, long, long, long, long. Banyak pengguna nama long.
1: Ketiang Ohang, Tiang Ohang.
4: Luar biasa, artinya memang banyak permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita ingin menjelaskan juga tupoksi daripada Lembaga Perlindungan Konsumen. Sesuai pasal 44 nomor 8 tahun 99, tugas Lembaga Perlindungan Konsumen adalah menampung dan meneruskan aduan masyarakat kepada instansi berwenang. Karena fungsi pengawasan berada di bawah Pemprov, segala macam aduan ini kami teruskan secara resmi ke dinas ISDM ataupun dinas terkait. Dan kebetulan alhamdulillah Bapak dokter ada di samping kanan saya. Jadi kita tidak perlu bersurat lagi ya kayaknya, mungkin langsung sampai. Dan perlu kita kita paparkan juga bahwa masalah perlindungan konsumen ini erat keterkaitannya dengan 29 kelembagaan maupun kementerian. Jadi saat aduan itu masuk masalah PLN, larinya kadang ke ESDM, nanti ke PLN, masuk masalah makanan, nanti ke BB POM, masuk masalah penipuan, pinjol, macam-macam deh masuk di kita. Nah, permasalahan ini sebetulnya adalah masalah kita bersama. Tapi kita di Kalimantan Timur ini belum menciptakan ekosistem perlindungan itu konsumen itu sendiri. Sehingga masing-masing lembaga itu ingin bertindak sebagai pemadam kebakaran. Wah, ini kerjaan saya, ini kerjaan saya. Jadi ego sektoral yang muncul. Padahal seharusnya perlindungan konsumen di Kaltim itu sifatnya seperti payung, melindungi, mitigasi. Nah, mungkin itu kita bisa sampaikan ke pihak Pemprov Kaltim, mungkin bisa diwakili Pak SDM, agar dibentuk namanya Badan Perlindungan Konsumen Satu Pintu. Sehingga kita lebih cepat menyelesaikannya, dan terutama di persoalan mitigasi. Kalau kita sudah antisipatif di persoalan mitigasi, mungkin Provinsi Kalimantan Timur adalah juara satunya perlindungan konsumen. Karena ekosistem itu belum ada di Indonesia. Semua ingin kerja masing-masing, ego sektoral. Nah, kebetulan dari pihak RRI juga sebagai media bisa memberikan pos aduan. Nanti pihak-pihak media itu menjadi pintu masuk untuk menyalurkan kemana sih aduan itu sesungguhnya. Jadi persoalan-persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Lembaga Perlindungan Konsumen.
2: Ya, ini juga Bang Irfan tadi dari Bung Hanyi bahwa dari minta kasih tahu ke PLN ya, warga mengeluh voltase kurang dan juga potongan besar untuk PJU ya. PJU ini penerangan jalan, Bang Irfan ya. Apakah sudah ada begitu dari Perlindungan Konsumen ini ada bertemu dengan pihak PLN dalam waktu dekat ini?
4: Ya, alhamdulillah pihak PLN sifatnya aktif ya, berkomunikasi dengan pihak perlindungan konsumen. Dan kita juga selalu monitor kabar dari Pemprov Kaltim, seperti apa langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan. Kalau masalah permasalahan-permasalahan itu mungkin bisa kita sampaikan, masalah PLTS yang kekurangan, pra-PLN, terus bagaimana kalau sudah listriknya sudah masuk, listrik yang benar masuk, itu bagaimana dengan peralatan-peralatan yang ada, otomatis kan sifatnya jadi tidak maksimal.
2: Iya, punya masyarakatnya banyak-banyak.
4: Nah, yang kedua adalah masalah CSR. Nah, CSR juga kita harus soroti adalah karena kita banyak menemukan perusahaan-perusahaan CSR selalu berlindung bahwa CSR-nya lari ke pusat. Wah, saya sudah setor ke pusat. Masalah Indomaret pun CSR-nya juga ke pusat. Loh, mencari duitnya kan di Kaltim.
2: Iya.
4: Kenapa nyetornya ke pusat? Nah, kemudian masalah voltase turun naik. Masalah voucher PLN yang dipotong. Kan begitu. Belum lagi masalah nanti dari mohon maaf dari umat Islam, Pak, kami mau maghriban, kami mau Jumat, kok mati lampu?
2: Yeah.
4: Wah, kan terus jatah lagi kuota listrik. Kemudian alat rumah tangga juga yang rusak. Artinya kemana kita harus menyalurkan ini? Karena kita tidak memiliki namanya perlindungan konsumen satu pintu. Nah, disitulah permasalahan yang ada. Sehingga kalau kita mau, Pak, gini lah, mau kemana nih kita nih larinya nih? Nah, seperti itulah permasalahan kita yang kita alami di lapangan.
2: Oke, ya, baik, terima kasih Bang Irfan ya. Dan kami informasikan juga pendengar ya bahwa di seyogyanya ya di pagi hari ini kita juga sudah mengundang dari PLN Kaltim RA ini, namun yang bersangkutan bahwa GM ya dari PLN Kaltim RA ini berhalangan untuk hadir ya karena ada agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan ya. Ada penelpon lagi ini kita terima ya, ada Ibu Ria Fauzi di Samarinda ini ya. Ibu Ria, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, silakan Ibu Ria.
5: Selamat pagi semuanya. Sayangnya dari PLN ini enggak hadir ya. Kan ada Bapak satu bisa mungkin ini mohon maaf sebelumnya saya bertanya.
2: Yeah.
5: Pertanyaan saya tentang PLN ini. Kira-kira PLN ini sampai kapan bergilir matinya?
2: Nah, itu dia.
5: Yang kedua, kenapa PLN pada saat maghrib atau isya itu lampu dimatikan?
2: Nah, itu apakah seperti dikatakan Mang Irfan tadi itu, Bu Ria.
5: Apakah enggak bisa sesudah isya atau jam 9 kalau memang mau dimatikan malam gitu?
2: Iya. Yeah.
5: Karena pada saat itu kita ini mohon maaf sekali lagi, kita ini kan di maghrib ke isya itu kan ya bapak-bapak pasti tahu lah.
2: Banyak aktivitas Bu ya.
5: Iya, banyak aktivitas terutama pada saat kita sholat maghrib langsung di masjid Allahu Akbar langsung jek. Sangat-sangat bagi pribadi saya mohon maaf Pak ya. Saya betul kesel sebenarnya. Karena apa? Kok begini? Padahal kita ini rajin bayar istri, enggak pernah kita ketunggak sehari aja didenda. Tapi kenapa pada saat kita mau menjalankan ibadah istri itu det gitu. Terus yang ketiga, mohon maaf lagi, dari dulu Pak, dari saya kecil sampai saya sekarang ini kepala lima, kok PLN-nya rugi melulu dan tidak pernah ada keuntungannya. Apa penyebabnya PLN rugi gitu? Itu aja mungkin, mohon maaf sebelumnya. Sesudahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi ya di Samarinda ya, di Sungai Daman yang tepatnya ya, Ibu Ria Fauzi. Kita ke Bang Irfan mungkin bisa menanggapi Bang, apakah juga ini juga sudah mungkin ada pengaduan ya dari konsumen ini kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, dan mungkin apakah ada seperti kompensasi begitu Bang Irfan? Silahkan tanggapannya Bang.
4: Biasanya kita pernah ya masalah kompensasi ini saat si konsumen melapor bahwa dia dituduh melakukan pencurian lewat perusakan segel. Kemudian konsumen kita ajak bermediasi ke pihak PLN. Kemudian kita lakukan uji tera di mana ada lembaga konsumen, di mana ada masyarakat itu sendiri dan pihak PLN. Jadi kita equal ngelihat itu semua. Dan ternyata tidak terbukti bahwa konsumen itu melakukan pencurian listrik. Tapi PLN akan berkoordinasi dengan ISDM dulu. Apakah ini didenda atau tidak, karena buktinya seperti ini. Nah, kembali lagi kepada ISDM. Kompensasi itu biasanya ada aturan dari ISDM yang menetapkan kompensasi untuk listrik mati itu dikompensasi lewat mana? Apakah lewat pemotongan atau nilai voucher? Tapi kalau kita dari lembaga konsumen mengusulkan lebih baik lewat edukasi. Karena itu sifatnya masif. Nah, seperti itulah kompensasinya biasanya. Karena di dalam undang-undang perlindungan konsumen pun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jikalau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Mungkin seperti itu.
2: Ya, ke Pak Bambang mungkin ada tanggapan Pak dari Bu Ria Fauzi ini Pak, silakan Pak.
1: kalau pertanggapan sebenarnya tidak ada ya. Yeah. Kemudian kalau pertanyaan sama sebenarnya. Saya tanya tadi. Ya, saya juga apa namanya? Jadi bukan cuma Ibu Ria, apa kabar Ibu Ria? Semoga selalu sehat.
2: Iya. Yeah.
1: Semoga ibadahnya tetap lancar walaupun Amin. Listriknya padam pada saat akan mengangkat takbir. Ya, kita mengalami bersama. Ya, yang juga yang kasihan kalau sering mati lampu ini adalah ikan-ikan peliharaan gitu ya, banyak mati yeah. begitu seperti itu ya. Ya, di tempat saya sering mati, kalau sudah mati lampu ikannya mati juga pasti.
2: Iya, yeah,
1: ya,
2: Pak.
1: Ya. Kan. Ya. Ya kita cuma bisa berharap semoga apa namanya perawatan-perawatan di pembangkit-pembangkit ini memang bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kita sudah sampaikan tadi memang kalau supply-nya memang kan surplus sebenarnya. Yeah. Nah, kita harapkan supaya juga mesin-mesin pembangkit ini baik IPP maupun PLN ini semua andal gitu ya, terawat dengan baik. Jadi nggak ada lagi perawatan bergilir yang mengakibatkan tekor daya sehingga tadi pemadaman bergilir atau hidup bergilir gitu ya. Nah, kita juga berharap itu. Nah, karena sebenarnya PLN ini kan di bawah Dirjen Gatrik langsung ya, tidak di kita. Kami ini cuman koordinasi dan konsultasi. Konsultasi itu konsul yang kewenangannya dibatasi. Nah, itu istilahnya.
2: Ya.
1: Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, cuman kita mengkoordinasikan dan memang kalau misalnya kita akan langsung berbicara dengan Dirjen Gatrik ya, karena memang ya memang suatu anomali seperti yang saya bilang tadi. Kita ini 60% penghasil batu bara di nasional ya. Tahun lalu kita menghasilkan 435 juta ton, tahun 2024-2025 kita menghasilkan 361 ton batu bara. Tapi listrik kita bayar BRPET ya. Migas pun kita 30% ya dari nasional. Nah, listrik kita masih BRPET. Nah, ini kita juga akan berbicara kepada Dirjen Gatrik seperti yang bilang Pak Gubernur, udah bicara bagaimana sebenarnya kebijakan ini supaya kita tidak ada lagi BRPET ke depannya. Memang tapi memang BRPET ini nasional ya, kita lihat juga bukan cuma di Kalimantan Timur, di Sulawesi juga begitu dan di mana-mana begitu ya. Jadi ya kita berharap semoga ini bisa di bisa berlalu, kemudian semuanya bisa di maintenance dengan baik gitu ya. Tapi kalau terkait dengan undang-undang konsumen ini kan memang ada juga undang-undang yang mengatur ya. Kayak saya juga tertarik tadi dengan ide bahwa kita harus membentuk badan perlindungan konsumen satu pintu ya, karena memang selama ini kan teriakan-teriakan konsumen ini tidak terfasilitasi gitu ya. Nah, bahkan dalam bentuk demo-demo sudah sering dilakukan ya, juga kami juga sebagai DT daerah tujuan demo lah ya, dinas SDM itu ya juga salah satu yang sering mengalami demo karena hal-halnya seperti ini ya. Memang kita paham bahwa mereka minta kami menyuarakan gitu ya, menyuarakan. Memang tapi kalau misalnya ada badan perlindungan konsumen satu pintu tadi itu lebih bagus ya, ada 29 KL yang bergabung ke sana. Jadi semua kita tahu concern publik ini kan memang sekarang kepada tadi bagaimana pelayanan publik yang cepat, efisien, kemudian responsif, itu yang paling penting. Yang paling heran itu kalau misalnya ada keluhan-keluhan tidak ditindaklanjutin dan tidak responsif, itu kita juga bingung ya, karena sebenarnya sekarang ini kan era pelayanan publik gitu, bagaimana pelayanan publik itu bisa direspon dengan cepat. Nah, tidak ada lagi sekarang sedikit-sedikit orang bisa ngadu pengaduan ke ombudsman dan sebagainya. Nah, kalau ada pelayanan publik yang kemudian tidak respon, itu juga kita sekarang juga kita punya big question mark ya, jadi punya tanda besar. Kenapa begitu ya kan? Gitu. Ya, tapi kalau tadi terkait dengan pelayanan publik itu juga saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi, karena pelayanan publik itu kan punya punishment and reward ya. Jadi mekanisme-mekanisme itu kan diatur dalam undang-undang juga. Ya. Nah, artinya bahwa kompensasi-kompensasi itu diatur sesuai dengan undang-undang. Saya pikir.
2: Siap. Oke, ya terakhir nih Pak Bambang, sekaligus juga closing statement ya berkaitan dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin apa pesan dari pemerintah kepada desa ini yang belum, yang masih menunggu listrik PLN begitu ya Pak Bambang ya, dan juga kepada seluruh masyarakat Kaltim mengenai target 100% desa berlistrik ini ya di tahun 2027-2028 ini. Pak Bambang silakan.
1: Ya, saya berpesan kepada seluruh desa, keturunan 72 desa dan semua desa yang ada di Kalimantan Timur ya, bapak-bapak kepala desa, ibu-ibu kepala desa, bapak camat, kemudian minta diinventarisir semua desa-desa yang belum berlistrik, dilaporkan ke bidang sumber daya alam, kemudian untuk disampaikan kepada Dinas SDM Provinsi Kaltim, nanti akan kita sambungkan kepada Dirjen Ketenagadistrikan SDM Republik Indonesia. Memang kita punya keinginan supaya tahun 2027 tidak lagi desa yang tidak berlistrik, dan setelahnya juga kita ingin supaya 928 km sirkuit jaringan antar desa dan antar dusun yang belum terlayani oleh listrik PLN ini juga bisa dientaskan. Jadi kita berharap 2007 itu sudah selesai semua, 2008 tidak lagi desa yang tidak berlistrik. Tapi ini juga kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini sangat luas sekali, rentang kendalinya luas. Kita harapan ada laporan-laporan yang bisa kita cek ke lapangan ya. Bahkan kalau misalnya Bapak minta saya cek ke lapangan, saya akan datang gitu ya, untuk mengecek dan memastikan bahwa tidak ada lagi daerah dan desa-desa yang tidak berlistrik.
2: Baik, terima kasih Pak Bambang. Ke Bang Irfan ya, berkaitan dengan pesan juga ini kepada masyarakat agar menjadi konsumen listrik yang cerdas begitu, sekaligus juga mengetahui hak-haknya begitu. Silakan Pak Irfan, sekaligus closing statement-nya silakan.
4: Oke, terima kasih Mas Ahmad Judendi, Pak Kades, Bapak Dr. Bambang Arwanto. Sebagai penutup dari Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan, ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mendukung langkah Pemprov dan ISDM. Kami mengapresiasi kerja keras Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Dr. Haji Rudis Mas'ud beserta Dinas ISDM yang terus mengawal pemulihan teknis serta percepatan program Kaltim Terang. Yang kedua, kami mengingatkan bahwa perluasan jaringan harus diimbangi keandalan pasokan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dan aturan ISDM. Transparansi jadwal pemadaman serta realisasi kompensasi tingkat mutu pelayanan bagi warga dan UMKM adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Yang ketiga adalah LPKSM siap menjadi mitra solusi. Kami menyambut baik inisiatif literasi dan edukasi konsumen, termasuk pemberdayaan UMKM agar masyarakat paham akan hak dan kewajibannya.
2: Oke.
4: Mari kita kawal bersama pelayanan publik di Kaltim agar semakin berkualitas dan martabat. Salam konsumen cerdas, Kaltim makin terang. Terima kasih.
2: Iya, baik, terima kasih Bang Irfan dan juga Pak Bambang ya atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Pendengar ya, berkaitan dengan Kaltim tadi menuju terang listrik dari untuk kota ya hingga ke pelosok desa ya. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini dapat bermanfaat ya bagi pendengar dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kami ya di laman YouTube RRI Samarinda. Dan hingga di sini pendengar Halo Kaltim edisi hari ini Kamis 24 September 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo Kaltim.

0: pojok kelas itu. Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Bagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari Reddit.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tapi sumber aslinya tidak mengaitkan dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian. Demikian, cek fakta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang

0: Katanya, mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fenwell Mind.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang

0: kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Eh, tapi tenang. Bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.

0: aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendorong seluruh kontingen Indonesia berupaya maksimal meraih medali emas Asian Games 2026. Indonesia sebelumnya telah menetapkan target perolehan 4 medali emas pada pesta olahraga di Aichi Nagoya, Jepang tersebut. Pantauan RRI pada hari Kamis, ya, pada hari ini pukul 5 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Habib Syarif Muhammad, mengapresiasi daya juang atlet. Perjuangan memburu medali emas diperkuat oleh 430 atlet nasional yang bertanding dalam 35 cabang olahraga resmi. Syarif menilai bahwa ketiadaan medali emas saat ini bukanlah alasan bagi kontingen untuk mengendorkan semangat bertanding. Peluang menambah medali masih sangat terbuka mengingat agenda kejuaraan Asia masih bergulir hingga 4 Oktober 2026. Ia mendesak pemerintah agar terus melakukan koordinasi rutin demi menjamin kelancaran seluruh kegiatan kontingen di area. Kementerian Pemuda dan Olahraga diminta memastikan ketersediaan fasilitas latihan dan perlengkapan tanding seluruh cabang. Pencapaian prestasi olahraga nasional sangat dipengaruhi oleh ekosistem pembinaan berjenjang serta pendampingan pelatih secara profesional. Dukungan moral masyarakat diharapkan terus mengalir agar para atlet mampu mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

0: kedua kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
10: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
9: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
10: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
9: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
10: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
9: Nah iya, itu paham.
10: Ih, serem banget ya.
9: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
8: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RR Samarinda ya, di kota Samarinda saat ini cuaca cukup cerah dan kabut asap juga masih menyelimuti kota Samarinda. Tetap menggunakan masker Anda jika berada di luar rumah ya pendengar, untuk mengantisipasi ya tentang kabut asap ini ya, agar kesehatan kita juga tetap terjaga. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto di Istana Merdeka. Menteri Pendidikan menyatakan pembentukan tim itu telah disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas atau ratas mengenai pendidikan negeri gratis. Pembentukan tim khusus tersebut ditujukan untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan anggaran program yang diinisiasi Presiden Prabowo. Brian menyebutkan orkestrasi tim khusus ini akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno. Sebagai penguatan pendalaman kajian tersebut, tim khusus akan melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait. Sebelumnya diungkapkan Menteri Pendidikan dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini, pihaknya telah melakukan sejumlah kalkulasi anggaran. Dari perhitungan awal Kemendikti Saintek, Brian menuturkan bahwa terdapat jumlah skema pemenuhan kebutuhan anggarannya. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua.

0: 1.
1: Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat persiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang menjelang pengalihan kewenangan operasional Bus City Trans atau BCT pada Juli 2027. Saat ini, operasional BCT masih berada di bawah Kementerian Perhubungan melalui BPTD kelas 2 Balikpapan. Pengalihan kewenangan ditargetkan berlangsung Juli 2027. Pemkot Balikpapan menyiapkan 3 langkah utama, yaitu menyelesaikan Terminal Kampung Baru Tengah, membangun Terminal Tipe C di Tritip dan Kilometer 23, serta memperluas jaringan rute BCT. Perluasan layanan dirancang hingga wilayah Manggar dan Kilometer 23 Balikpapan Utara, agar BCT dapat terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap. Setelah proyek Terminal Kampung Baru Tengah, Pemkot akan mengusulkan dukungan anggaran awal untuk Terminal Tipe C Tritip pada 2027. Pemkot Balikpapan menilai kesiapan simpul transportasi dan rekayasa jalur menjadi bagian penting agar pengelolaan BCT setelah pengalihan kewenangan dapat berjalan dan terintegrasi. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Rom 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia sehat.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, pendengar, rokok elektrik atau vape kerap dinilai berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan pembakaran tembakau. Tapi penggunaan vape tetap memiliki resiko kesehatan tersendiri dan berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan zat berbahaya. Badan Narkotika Nasional menemukan modus baru, yaitu memasukkan narkotika cair ke dalam perangkat vape. Metode tersebut digunakan agar pengguna dapat mengonsumsi tanpa diketahui kandungan sebenarnya. Pada September 2026, BNN mengatakan narkotika cair sudah menjadi bagian dari peningkatan modus kejahatan narkotika. Dalam waktu 2 bulan, BNN telah membongkar beberapa kasus besar, seperti penyelundupan etomidat dan sabu yang berbentuk cair. Vape menjadi perhatian sebab bentuk dan pemakaiannya bisa membuat cairan yang mengandung zat terlarang yang menyerupai cairan biasa. BNN menjelaskan fenomena tersebut berpotensi menjadi pintu masuk penyimpanan penggunaan narkotika, khususnya di golongan anak muda. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: pendengar masih bersama kami ya di Indonesia Sehat ya. Informasi seputar dunia kesehatan kami hadirkan untuk Anda pendengar setiap tanggal 21 September diperingati sebagai World Alzheimer Day atau Hari Alzheimer Sedunia. Ya, peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman tentang Alzheimer dan gejalanya. Alzheimer sering dikenal sebagai penyakit yang membuat seorang mudah lupa. Padahal penyakit ini juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, suasana hati, perilaku, dan kepribadian. Kementerian Kesehatan menyebut perubahan perilaku dan kepribadian sebagai salah satu gejala yang dapat muncul pada penyakit Alzheimer. Perubahan tersebut dapat membuat seseorang menjadi mudah marah, curiga, takut, atau menarik diri dari pergaulan. Perubahan kepribadian juga tidak selalu muncul ketika penyakit sudah parah. Penjelasan dari berbagai sumber mengatakan bahwa perubahan suasana hati dan minat dapat muncul sejak tahap awal Alzheimer. Pada tahap berikutnya, perubahan perilaku dapat menjadi lebih jelas dan sulit dikenali. Seseorang bisa lebih mudah marah, frustasi, atau bahkan menunjukkan perilaku agresif. Rasa curiga terhadap orang lain juga dapat muncul pada penderita Alzheimer. Kementerian Kesehatan menyebut penderita bisa merasa barangnya dicuri atau sengaja disembunyikan orang lain. Perubahan tersebut dapat membuat keluarga merasa bingung menghadapi sikap yang berbeda dari sebelumnya. Karena itu perubahan perilaku sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai sifat buruk atau sekedar perubahan suasana hati. Penderita Alzheimer pada tahap menengah dapat mengalami halusinasi atau delusi. Halusinasi membuat seorang melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan delusi membuat seorang mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, Eka Hospital mencatat perubahan kepribadian, perilaku, delusi, dan halusinasi sebagai gejala Alzheimer. Gejala tersebut dapat semakin berat seiring perkembangan penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Berbagai sumber menjelaskan bahwa perubahan jaringan otak akibat Alzheimer dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Penderita dapat mengalami depresi, menjadi acuh, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Pendengar, meski Alzheimer belum memiliki obat yang dapat menyembuhkan penyakit secara total, penanganan tetap dapat dilakukan. Pemeriksaan oleh dokter diperlukan untuk mengetahui kondisi pasien dan menentukan penanganan yang sesuai. Pendengar tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
2: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
1: Loh, kok bisa keserempet?
2: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
1: Rating?
2: Aduh, kaki.
1: Lampu sen kali maksudnya?
2: Iya bang, lampu sen maksudnya.
1: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
2: Iya bang.
1: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
3: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
4: Des, kamu tahu Fikri kan?
5: Mm-hmm.
4: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
5: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
4: Mabok ya dia?
5: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
4: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
5: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng. Bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
4: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
5: PUB?
4: Pak Ustadz baru.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami ya di Samarinda siang ini. Pendengar Pro 1, semoga Anda semua masih diberikan kesehatan tentunya untuk menjalani segala rutinitas Anda di hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Ketua IDAI ya Jawa Barat Anggraini Alam mengatakan anak yang mengalami influenza A biasanya mengalami penurunan kemampuan makan dan minum. Kondisi tersebut membuat anak perlu lebih sering diberikan cairan selama mengalami infeksi. Anggraini menjelaskan air putih sangat baik diberikan kepada anak yang sedang mengalami influenza. Namun cairan berasa juga dapat memberikan karena anak membutuhkan gula dan elektrolit selama mengalami sakit. Cairan berasa tidak harus berupa minuman yang dibeli, karena dapat berasal dari makanan keluarga sehari-hari. Anggraini menyebut air sop, air soto, air gula, serta air kelapa dapat diberikan selama kebersihannya terjaga. Menurut Anggraini, orang tua dapat memantau kecukupan cairan melalui frekuensi buang air kecil anak. Buang air kecil anak yang cukup sering menunjukkan bahwa kebutuhan minum anak selama sakit tercukupi. Untuk bayi yang masih mendapatkan air susu ibu atau ASI, Anggraini menyarankan pemberian ASI dilakukan lebih sering selama mengalami influenza. Tolak ukurnya tetap dapat dilihat melalui frekuensi buang air kecil anak selama sakit. Anggraini juga menyebut penambahan zinc dan vitamin C dapat diberikan untuk infeksi saluran napas. Ia mengatakan makanan seperti telur dan daging juga mengandung zinc yang dibutuhkan tubuh. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Barcelona Femi diawali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely falls to her. Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
1: Yes, we won the game and this.
0: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
1: Yes, we start again. We are very happy for this.
0: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
1: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
0: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
1: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
0: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit. Finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan

0: biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7.
2: Pendengar Pesatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak dinamika olahraga. Untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan kembali dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
2: Kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
3: Really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
4: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berhasil

dua penampilan musim lalu. Sementara Amar Bekik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui

0: baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Intermezzo saat ini ya. Informasi kami hadirkan ya, kami berikan informasi seputar dunia hiburan untuk Anda. Pendengar, film horor Indonesia Ghost in the Shell meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA. Penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival genre internasional. Fantastic Fest yang berlangsung di Austin, Texas, dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival tersebut mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Dalam kompetisi Horror Competition, Ghost in the Shell terpilih sebagai film terbaik. Film yang ditulis dan disutradari Joko Anwar tersebut bersaing dengan sejumlah karya genre dari berbagai negara. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi

0: Semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidozo atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkolaborasi dengan PLN dan pihak swasta untuk mempercepat pemenuhan listrik bagi warga desa Marukangan, Kecamatan Sandaran. Pembangunan jaringan listrik terkendala akses karena jalurnya harus melintasi kawasan perkebunan, namun kini telah ditemukan kesepakatan antar pihak. PLN, PT Bumi Mas Agro, dan Koperasi Marukangan sejahtera sepakat membangun jaringan listrik melintasi kawasan perkebunan tanpa pembebasan lahan atau ganti rugi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembangunan jaringan listrik daerah yang ditandatangani di kantor Bupati Kutai Timur pada 22 September 2026. Langkah ini menjadi upaya Pemkab Kutai Timur mengatasi hambatan pembangunan, sekaligus mempercepat pemerataan layanan listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil. Pemerintah daerah menilai listrik merupakan layanan dasar masyarakat, sehingga kepentingan penyediaan energi bagi warga didahulukan melalui kolaborasi seluruh pihak. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan keterlibatan masyarakat adat penting dalam melindungi serta mengelola situs warisan dunia secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat adat diperlukan untuk memastikan hak, pengetahuan, dan praktik tradisional yang tetap terlindungi dalam pengelolaan situs warisan dunia. Panel tahun ini mengangkat tema Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Indigenous People's Right and Engagement. Diskusi berfokus pada hubungan perlindungan warisan dunia dengan pemenuhan hak masyarakat adat. Mugianto menyebut masyarakat hukum adat memiliki peran penting menjaga kelestarian warisan budaya dan alam. Menurutnya pengetahuan serta praktek masyarakat adat turut mendukung upaya konservasi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.

0: Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah, sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Ahli kampanye satwa liar senior, Senior Wildlife Campaigner, Geopix, Anissa Rahmawati mengatakan, dampak dari kebakaran hutan, hilangnya hutan dan terjadinya fragmentasi. Geopix adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai-berainya gajah Sumatera atau Elpas maximus sumatranus. Dia mengatakan, rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Populasi gajah di Indonesia sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah, namun kini telah punah. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
5: Hormat guru!
6: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
5: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
6: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
5: Apa itu, guru?
6: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
5: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
6: Iya dong, saya nih.

0: sesakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Show 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda siang ini. Pendengar, ya, informasi dari mancanegara, pendengar. Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Dilansir dari media Iran Internasional pada hari Rabu 23 September 2026, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 13, 14, dan 15 rencana aksi strategis untuk keamanan dan pengembangan Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran, Hasan Kaskavi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Parlemen Iran membentuk sistem regulasi permanen untuk jalur perairan strategis tersebut. Bulan lalu, komite juga menyetujui ketentuan yang memungkinkan Iran mengenakan biaya kepada kapal yang mendapatkan izin. Biaya tersebut mencakup layanan navigasi, lingkungan, asuransi, dan keamanan. Biaya tersebut juga dapat mencakup pengisian bahan bakar dalam kondisi tertentu serta layanan lainnya. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan rial atau mata uang lain yang ditetapkan Iran. Berdasarkan pasal 13, kapal yang melintas Selat Hormuz di luar aturan yang ditetapkan dalam rancangan undang-undang dapat dikenakan sanksi. Selain sanksi pidana berdasarkan KUHP Islam Iran, 20% muatan kapal atau nilai yang setara muatan tersebut juga dapat disita. Kapal juga dapat ditahan sementara hingga sanksi dibayarkan. Rancangan undang-undang tersebut mengharuskan lembaga peradilan Iran membentuk cabang khusus untuk menangani perkara yang berkaitan dengan aturan tersebut. Cabang tersebut akan melibatkan hakim dan ahli hukum maritim serta hukum internasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 24 September 2026.
2: Diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat Sambutan.
3: Kita kalau melaksanakan tuh gampang aja, TKG, baik itu yang di dalam gedung maupun luar gedung. Tetapi yang jadi masalah adalah penginputannya.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mengatasi kekeringan lahan pertanian di Sambutan Samarinda dengan memanfaatkan air void untuk mendukung pengairan sawah masyarakat. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BWS dan BRMP melakukan penanganan kekeringan lahan pertanian di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari void yang dinilai masih dapat digunakan untuk pengairan sawah masyarakat. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan BWS saat ini turun langsung mengerjakan jaringan pengairan menuju lahan pertanian. Hal ini disampaikannya terkait penanganan kekeringan lahan pertanian di Sambutan Samarinda.
2: Jadi di sana ada void yang usianya sudah tua, di atas 10 tahun, dan kondisi pH-nya sudah bagus, dan juga diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di sekitar Sambutan. Jadi ini hasil kerjasama antara teman-teman pemerintah provinsi, baik itu dinas pertaniannya, kemudian juga melibatkan teman-teman BPBD dan kabupaten kota, dan juga teman-teman dari pusat BWS dan juga BRMP.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro, mengatakan koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Menurutnya, pembagian tugas telah disepakati agar penanganan pengairan dapat dilakukan secara terintegrasi.
5: Nanti dari void itu akan diambil airnya, sedangkan BWS itu melakukan untuk jaringannya. Nanti pompanya dari BPBD, kemudian untuk kegiatan yang lain dari teman-teman pertanian gitu.
4: Ia menjelaskan BWS bertugas menyiapkan jaringan pengairan, sementara pengambilan air dari void menjadi bagian dari skema penanganan bersama. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD, BWS, serta BRMP. Kerjasama lintas sektor diharapkan memastikan lahan pertanian di Sambutan tetap memperoleh pasokan air selama kondisi kekeringan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Aparat gabungan memperketat pengawasan di sekitar instalasi gas PT Eni Muara Bakau setelah kebakaran lahan gambut seluas 3 hektar di Samboja, Kutai Kartanegara. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid menyebut pemantauan ditingkatkan karena lahan gambut masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan yang bisa kembali memicu kebakaran. Sebelumnya kebakaran di Kelurahan Handil baru terjadi pada 20 September dan tim gabungan membutuhkan waktu hampir 7 jam untuk mengendalikan api. Setelah api padam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, petugas melanjutkan penyiraman dan pembasahan lahan untuk memastikan tidak ada sisa bara yang dapat kembali menyala. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Samarinda masih menghadapi kendala dalam penginputan data. Sistem aplikasi yang belum terintegrasi membuat petugas harus melakukan pencatatan secara berulang. Kita simak laporannya.
6: Pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda menghadapi kendala pada proses penginputan data, hingga disebut berdampak pada angka capaian CKG yang dinilai rendah. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Meliani Agustini. Ia menjelaskan, selama ini petugas harus memasukkan data yang sama lebih dari satu kali di aplikasi ASIK milik Kementerian Kesehatan. Sebab aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan sistem pelayanan yang digunakan di puskesmas. Selain tidak tersinergi, penginputan menjadi berulang lantaran pencatatan CKG di ASIK terbagi menjadi dua kategori, yaitu umum dan khusus, sesuai alur layanan. Dan keduanya wajib diisi oleh petugas.
3: Nggak bisa di program aja, nggak bisa di CKG umum aja, harus kedua-duanya. Nah, itu salah satu kendala. Sedangkan SDM-nya terbatas untuk penginputan. Tadi pagi pun sudah ada juga yang puskesmas bilang, kita kalau melaksanakan tuh gampang aja. Teman-teman tuh sudah melaksanakan semua CKG, baik itu yang di dalam gedung maupun luar gedung. Tetapi yang jadi masalah adalah penginputannya. Sehingga capaian kita untuk CKG terendah karena kita kendala di penginputan gitu. Saya contoh kayak pelayanan CKG di luar gedung. Teman-teman tuh kan nggak mungkin langsung menginput. Karena ini antrian sudah panjang.
6: Meliani berharap Kemenkes bisa segera mengintegrasikan aplikasi ASIK dengan IPuskesmas atau menyinergikan data antara kategori CKG umum dan CKG khusus, sehingga penginputan data bisa lebih efektif. Ia pun mengaku telah menyampaikan persoalan ini kepada Kemenkes sejak lama, namun realisasinya masih dalam proses. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. DPRD Kabupaten Kutai Barat akan memanggil PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Melak terkait persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi akhir-akhir ini. Berikut laporannya.
7: Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Kutai Barat mengeluh akibat pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Melak dalam kurang lebih 2 bulan terakhir. Pemadaman bergilir tersebut mulai mempengaruhi usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik ikut mengalami kerugian. Salah satunya penjual es krim yang membutuhkan listrik untuk menjaga suhu kulkas agar produk tetap beku. Keluhan juga datang dari ibu rumah tangga yang setiap sore harus menyiapkan makan malam untuk keluarga. Terkadang mereka harus keluar rumah bahkan memasak nasi di kantor suami karena listrik padam. Pemadaman bergilir terjadi 2 kali dalam 1 hari, yakni pukul 11.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah dan pukul 17.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Selain mengeluh dampaknya, sejumlah masyarakat juga mengaku tidak mengetahui jadwal pemadaman dari PLN. Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kubar Adrianus mengatakan dirinya belum mengetahui pasti apakah pemadaman bergilir ini berkaitan dengan kondisi daya, gangguan teknis atau faktor lain dari sisi PLN. Karena itu ia berencana memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya DPRD Kubar perlu mendapat informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman tersebut, apalagi pemadaman disebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga pelaku usaha.
8: Kami dari DPR akan mengambil sikap atau langkah ke depan. Artinya kita lihat PLN selama ini ya masih membuka ruang untuk pemasangan baru kan, nanti tidak ada permasalahan dalam hal daya kan, beda dengan dulu mereka menutup sama sekali kan karena keterbatasan daya yang dimiliki oleh PLN kita yang melayani di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nah, untuk sekarang kan tidak ada masalah, tetapi kok terjadi pemadaman bergilir seperti sekarang ini. Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya dan sudah tentunya menjadi fungsi kami di DPR dan di mana salah satu fungsi untuk melakukan pengawasan baik terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun yaitu BUMN yang beroperasi dalam wilayah kerja Kabupaten Kutai Barat. Nanti akan kita jadwalkan karena kita ingin mendapatkan informasi dan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari PLN.
7: Adrianus menambahkan, DPRD Kubar memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat. Sebab itu persoalan pemadaman listrik perlu mendapatkan penjelasan langsung dari pihak PLN sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia juga menyinggung keluhan sekaligus pengalaman dirinya terkait gangguan tegangan listrik yang turun dan terjadi berulang di wilayahnya. Menurut Adrianus, kondisi tersebut tidak cukup hanya ditangani sementara tetapi perlu dicari penyebabnya agar tidak terus berulang.
8: Ini juga terjadi berulang-ulang. Nah, kita lihat perbaikan ini berarti sifatnya hanya instan, penanganan sementara. Secara teknisnya mereka tahu dan segera mereka perbaiki sehingga ke depannya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Nah, ini ya sudah bertahun-tahun ini, mungkin ada juga rentang waktunya cukup lama tidak terjadi turun tegangan tadi. Tapi ya seperti hari ini tadi sudah dua kali, hampir tiap hari dalam waktu dekat ini kan, nah, terjadi turun tegangan. Dan ini juga biasanya tentunya berdampak ke perangkat elektronik. Ya di rumah saya sendiri balon lampu berapa yang putus akibat itu tadi kan. Kadang tengah malam tiba-tiba lampu kedap-kedip.
7: Adrianus berharap pertemuan dengan PLN nantinya dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kelistrikan di Kutai Barat sekaligus langkah perbaikan yang perlu dilakukan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Waraman memasuki periode baru di bawah kepemimpinan Agus Suwandi dengan 104 pengurus dari 14 fakultas yang siap menjalankan program konkret. Berikut laporan selengkapnya.
9: Agus Suwandi resmi memimpin Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Waraman IKA UNMUL periode 2026-2031. Ia dilantik bersama 104 pengurus lainnya dari 14 fakultas di Universitas Mula Waraman. Usai dilantik, Agus menegaskan kepengurusan IKA UNMUL tidak hanya berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Setiap bidang didorong segera menyusun dan menjalankan sedikitnya satu program kerja konkret dalam setahun. Agus mengatakan program tersebut harus memberi manfaat bagi alumni, Universitas Mula Waraman dan juga masyarakat Kalimantan Timur. Menurutnya keberadaan alumni perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing.
10: Ya tentu dengan kepengurusan yang ada ini, semua kolaborasi yang ada semua IKA fakultas, ya kita berharap IKA UNMUL bahwa manfaat universitas ada kerja-kerja yang konstruktif yang bisa kita lihatkan kepada universitas, kita sumbangkan sehingga menjadi bagian yang bisa dinilai bermanfaat. Arahnya ke sana.
9: Kepengurusan IKA UNMUL periode 2026-2031 juga menempatkan perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN sebagai salah satu konteks penting dalam peran alumni. Agus menyebutkan alumni UNMUL memiliki kompetensi di berbagai bidang yang dapat mendukung pembangunan Kaltim. Karena itu sinergi antara alumni, kampus, dan pemerintah serta masyarakat akan terus diperkuat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia bersiap menghadapi China pada final Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan Thailand 3-1, sedangkan China menyingkirkan India dengan skor yang sama. Di atas kertas, Indonesia memiliki sejumlah pemain unggulan termasuk Jonathan Christie, Alwi Farhan, serta ganda Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Final ini pun menjadi perebutan medali emas beregu putra antar kedua negara. Tim sepak bola Kutai Barat jalani karantina di rumah dinas bupati selama 3 bulan untuk persiapan Porprov Kaltim 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Mereka fokuskan di rumah dinas bupati selama 3 bulan ini sebelum mereka berangkat ini. Anak-anak difokuskan di sana untuk latihan itu pagi sore.
12: Tim sepak bola Kutai Barat mulai menjalani karantina dan latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir November mendatang. Wakil Ketua PSSI Kutai Barat Arifin mengatakan, karantina dipusatkan di rumah dinas bupati dan latihan rutin di lapangan Swalas Gunak selama 3 bulan sebelum keberangkatan. Arifin menyebut dari 160 pemain yang mengikuti seleksi, sebanyak 24 pemain dipersiapkan untuk Porprov. Sebagian besar merupakan pemain lokal Kutai Barat, sementara 6 pemain didatangkan dari Samarinda untuk menutupi kebutuhan tim.
11: Difokuskan di rumah dinas Pak Bupati karena beliau minta kan, daripada kita nyewa, bilang beliau kan lebih efisien karena tempat itu tidak ditempati kan. Jadi anak-anak difokuskan di sana untuk latihan itu pagi sore ya, untuk menggenjot anak-anak ini karena saat ini kan baru masuki bulan pertama ini latihan, sisanya ini tinggal satu bulan. Sementara anak-anak sebagian ini ada yang pulang, ada yang dari Samarinda itu kan ada 6 orang.
12: Arifin menambahkan persiapan tim ditangani pelatih berlisensi Fauzi Lamaruna yang didatangkan untuk menjadi pelatih utama dan didampingi 5 pelatih lokal. Menurutnya, fokus latihan dalam beberapa bulan terakhir adalah meningkatkan teknik dan kondisi fisik pemain. Lebih lanjut, Arifin menilai PSSI mengemban tugas berat untuk mengejar prestasi. Pasalnya, Bupati Kobar Frederick Edwin mendukung penuh tim sepak bola daerah, bahkan rela meminjamkan rumah dinasnya sebagai tempat karantina atlet.
11: Ini yang digenjot ini fisik, karena pelatih kita ini kan kami datangkan memang dari Bandung. Ini pelatih yang sudah berlisensi, kan, Coach Fauzi ini kan. Ya, saya yakin dan optimis nanti itu di Kopok masih bisa bersaing mereka nih dengan tim-tim dari kabupaten-kota lain. Karena Pak Bupati juga menginginkan kita mendapat juara, Kutai Barat ini mendapat juara di Porpok kan. Itu keinginan Bupati kan. Makanya kami dari PSSI ini berusaha semaksimal mungkin bagaimana mewujudkan impian Pak Bupati ya untuk Kutai Barat ini.
12: Arifin mengaku para pemain menerapkan disiplin ketat dan mengonsumsi makanan bergizi selama karantina untuk menjaga kondisi fisik hingga Porpok berlangsung. Dari Senawal Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mengatasi kekeringan lahan pertanian di Sambutan Samarinda dengan memanfaatkan air void untuk mendukung pengairan sawah masyarakat. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Samarinda masih menghadapi kendala dalam penginputan data. Sistem aplikasi yang belum terintegrasi membuat petugas harus melakukan pencatatan secara berulang. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun

0: dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila dari M. Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan kepada Anda panggilan dari Pengadilan Agama Samarinda kepada Fitri Windasari binti Erwin, tempat dan tanggal lahir di Lamuru 27 Februari 1995, beragama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan strata 1, tempat kediaman terdahulu di Jalan Lampu Mangkurap, Gang 1, RT 41, Nomor 47, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Deni Indra Saputra bin Idris sebagai pemohon melawan Fitri Windasari binti Erwin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian Ruang Pengumuman Pro 1 RRI Samarinda.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian 100% Indonesia hari ini pendengar bersama Vira Amalia yang akan temani ruang dengar Anda. Dan tadi baru saja kita dengarkan ya, Selagi Punya Waktu, yang merupakan single dari Ade Govinda bersama dengan Semi Simonangkir, yang ia penciptanya mengatakan dalam siaran pers bahwa lagu ini bisa menjadi pengingat bahwa selagi punya waktu pendengar bareng pasangan, Anda dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya, karena cinta tak sekedar kata melainkan butuh tindakan yang nyata ya. Dan tentunya masih ada lagu-lagu lain dari musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda. Hari ini ada dengan Bunga Terakhir yang dibawakan oleh Iwan Fals bersama Isyana Saraswati dan juga Andin yang membawakan Mati Rasa. Kuharap Duka Ini Selamanya dari Raisa. Sahrul Gunawan yang membawakan Perihal Baik Itu Kamu dari Budi Doremi. Cinta Gila yang dinyanyikan oleh Zikas, The Fly dengan Kau Harus Tahu. Kau yang dibawakan oleh Anji, ada Krisdayanti dengan On The Way Up. Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah, Iwan Fals bersama dengan Ebith G. Ade. Dengan Ibu ada Janji Sumpah yang dibawakan oleh Marcelo Tahitu. Niji yang menyanyikan Buang-Buang Waktu, Laguku bersama Ungu, dan juga Prinsa Mendagi, Malik and the Essential dengan Dadi Dudi Dada, dan juga ada Segalanya Itu Kamu dari David Bayu. Dan pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-74-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan pendengar, hari ini tanggal 24 September, ternyata juga diperingati sebagai Hari Bahasa Eropa ya, yang diperingati sebagai ajang mempromosikan keberagaman dan budaya Eropa ke mata dunia. Tapi tidak hanya Eropa, pendengar, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah ya. Maka dari itu pendengar, kami ajak Anda untuk bercerita ya, dan juga bergabung bersama kami, kira-kira bahasa daerah Indonesia apa saja nih yang Anda kuasai. Di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-74-3495 dan juga di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-4976.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam impian saya dan kipas mininya.
2: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
1: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
2: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Pak.
1: Iya juga ya, Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
2: Nah, mulai sekarang, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
1: Betul juga ya, Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
2: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
1: Siap, Pak RT. Mulai sekarang juga, saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
2: Nah, gitu dong. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
3: Bijak mengelola uang hari ini adalah langkah cerdas untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar masih bersama Anda dalam sajian 100% Indonesia hari ini, dan tentunya masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami ya, untuk bercerita kira-kira bahasa daerah di Indonesia apa saja yang Anda kuasai. Di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp pendengar, dan kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Kak Reski di Balikpapan.
0: Iya, apa kabar Kak Reski?
1: Alhamdulillah baik Mbak. Apa kabar juga buat Mbak Pira?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Balikpapan? Apakah ada hujan ini di sana?
1: Masih sama, menunggu hujan juga.
0: Menunggu
1: tapi hujannya
0: hujan
1: masih
0: juga,
1: belum datang.
0: Ya? Oke, siap.
1: Di Samarinda sana seperti apa?
0: Di Samarinda sih masih panas ini, tapi ada kabar tadi di beberapa titik ada hujan gerimis sedikit ini, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah lah, kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau bicara soal bahasa sih ya, sebenarnya sih saya belum bisa sih berbahasa daerah gitu ya, baik itu bahasa Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau bahasa asing, kayak misalnya bahasa Inggris, alhamdulillah sih sedikit-sedikit sih baru bisa. Tapi mohon maaf, saya lagi nggak mau pamer yang untuk itu ya.
0: Siap, aman.
1: Kecuali ya, saya cuma bisa sampaikan kalau good morning artinya selamat pagi, good night artinya selamat malam, kalau goodbye artinya selamat tinggal. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak mau pamer, soalnya malu soalnya. Jadi mau disangka sombong gitu.
0: Iya, oke, siap. Mau request lagu apa nih, Kak Reski hari ini? Masih ada
1: untuk
0: dari
1: lagunya.
0: Masih ada dari Malik, Kraisa, Andin, Sahrul Gunawan, Budi Doremi, Zigas, The Fly, Anji, Kris Dayanti, Ariel Noah, Iwan Fals, Niji sama David Bayu ini.
1: Ariel Noah yang judulnya apa tadi?
0: Ariel Noah judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi, ini paling baru dari film Dylan.
1: Oh, lagu paling baru ya, ya sudah, Noah.
0: Oke,
1: aja
0: siap.
1: Boleh kirim salam dulu ya Mbak?
0: Silakan.
1: Saya cuma mau sekedar mau kirim salam untuk salah satu pendengar setia, yaitu Pak Mamat. Izinkan saya untuk kembali mendoakan Pak Mamat. Saya doakan Pak Mamat, semoga Pak Mamat semakin dilapangkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan dipanjangkan umurnya, serta semakin berparas tampan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa.
0: Oke, amin. Siap, amin.
1: Ya, robbal alamin.
0: Ya, terima kasih banyak Kak Reski telah bergabung.
1: Aku Reski mohon pamit dulu.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ariel Noah dengan Senang Dengar Suaramu Lagi nanti akan kita putarkan. Dan pendengar, seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini negara kemulauan yang kaya akan keragaman budaya, memiliki ratusan bahasa daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Maka dari itu pendengar, kami masih ajak Anda untuk bercerita ya, kira-kira bahasa daerah di Indonesia apa saja yang Anda kuasai. Dan kita akan terima satu penelpon yang telah bergabung lagi. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Ori di Kemangi. Ini tentunya dengan penyiar kita Mbak Fira.
0: Betul sekali dengan Fira sore ini.
2: Bagaimana sore ini Mbak Fira?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Bang Ori sore ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Langsung aja ya.
0: Langsung aja Bang Ori, silakan.
2: Saya menggunakan bahasa Indonesia yang resmi.
0: Mm-mm.
2: Walaupun saya orang Dacin, Dayak Cina.
0: Dayak Cina.
2: Tapi, iya, tapi bahasa daerah saya masih pasti kedaerahan. Tapi masih mengikuti bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasanya Cina tuh sesie, itu artinya terima kasih.
0: Tapi masih pakai kadang-kadang ya Bang ya? Atau ya, emang udah pakainya Dayak aja ini?
2: Oh, ya gitulah, sama aja. Yang penting
0: okay,
2: kita jangan membeda-bedakan bahasa orang apa, bahasa itu kita harus saling menghormati gitu.
0: Okay.
2: Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya masih ada dari Malik, Raisa, Andin, Sahrul Gunawan, Budi Doremi, Zigas,
2: Raisa.
0: Raisa, oke. Okay. Salamnya Bang Ori silakan.
2: Ya, salamnya untuk siapa yang baru masuk tadi?
0: Tadi Bang Reski di Balikpapan.
2: Bang Rizky juga Bang Arfan, Arman, Bang Mamat, Bunda Yunita, Bunda Eka, Bang Ari, dan untuk semuanya aja, dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Fira.
0: Iya, terima kasih banyak Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ori telah bergabung ya. Dan sebelum kita putarkan terlebih dahulu lagunya, pendengar kita akan terima lagi satu telpon ya. Selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia. Kalau saya tuh banyak yang paham kultur dan budaya dan bahasa daerah.
0: Apa aja tuh Bang?
3: Tionghoa tuh Bo Kantau, To Chianghua, nah tuh.
0: Apa itu?
3: To Chianghua tuh tadi yang enggak ada guna, hanya janji-janji aja gitu.
0: Waduh.
3: Tianghua, iya, ini Haoma, nah. Chianyang, bagaimana kayak gitu. Jadi banyak tuh, tapi yang senang saya tuh To Chianghua, Bo Kantau. Si Along mendengari teman saya nih Mbak Dita.
0: Mbak Fira ini.
3: Mbak Fira.
0: Iya.
3: Kada bawa anu kajar. Apa namanya itu?
0: Apa tuh?
3: Jagung bakar kah katanya.
0: Nah, masih dibahas lah inilah.
3: Iya, bukan tahu.
0: Iya.
3: Jadi kalau itu tadi Rizki ya. Jadi saya itu banyak bahasa yang saya kuasain. Tapi yang saya kuasai lagi yang saya mau pahami itu bahasa ini nah.
0: Apa tuh?
3: Bahasa ini apa? Makassar.
0: Bahasa apa?
3: Makassar.
0: Makassar. Bugis kah?
3: Ya. Lain lagi.
0: Oh, lain lagi.
3: Bugis. Beda dia. Potre ribala artinya tuh pulang ke rumah. Nah, kalau bahasa Bugis kan lisu katanya. Lisu itu berarti pulang kan. Jadi saya itu paling senang kultur dan bahasa ini apa? Daerah. Ambo dari Sumatera Barat, sponsor dari pabrik Lamang Tapai, Tekan Ajo. Kan banyak aja itu. Kalau bahasa Sunda itu, paspor saya di Pro 4 itu. Kum kasadayana ke orang Sundanya. Abdi nah. Paling pakasep, nah wes. Paling banggagah, nah ayah nama.
0: Diajari siapa banyak itu?
3: Itu artinya, aku sih paling paling gagahnya sekarang.
0: Nah, oke, okay, siap.
3: Tapi waktu Mbak Fira lihat saya malam itu, uyuh kelihatannya penampilan Mbak Fira ya.
0: Aman aja Bang.
3: Kenapa?
0: Aman aja.
3: Ya ada yang bilang
0: namanya udah malam kok.
3: Rencoy katanya. Ya dah. Lagunya okay, putar siap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita nanti akan lanjut lagi bercerita mengenai bahasa daerah di Indonesia pendengar. Tapi sebelum itu kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagu, dan juga akan dilanjutkan dengan sajian Cek Fakta pendengar. Tetap bersama kami dalam sajian 100% Indonesia hari ini di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut dan melansir laman resmi PT Taspen Persero, diketahui bahwa PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu."

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Masih temani ruang dengar Anda dengan sajian 100% Indonesia di Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, dan baru saja tadi kita dengarkan Ku Harap Duka Ini Selamanya, yang baru saja liris pada 13 Februari lalu, di mana lagu ini menggambarkan duka bukan sebagai hal yang harus segera dilupakan, tetapi sebagai wadah tempat kenangan dan cinta untuk tetap hidup. Dan pendengar, kami kembali ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bercerita, kira-kira bahasa daerah di Indonesia apa saja yang Anda kuasai, ataupun Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam juga boleh ya. Dan kita akan kembali sapa yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Fira.
0: Selamat sore Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Fira.
0: Alhamdulillah. Panas ya Pak?
1: Panas pol Mbak Fira.
0: Oke, di Samarinda juga panas sebenarnya, cuma ini udah mulai berawan ini.
1: Iya, di sini juga awan tapi kabut nih Mbak Fira.
0: Oh, kabut. Ya ampun ya. Di Bukit Soeharto ya Pak katanya?
1: Iya, sekitar itu Mbak Fira.
0: Oke, semoga segera turun hujan ya ini, dan juga segera ya, padam ini api-apinya.
1: Anu Mbak Fira, aku kalau bahasa daerah aku enggak entos Mbak Fira.
0: Kenapa itu Pak?
1: Iya, pokoknya enggak entos. Aku bahasa Indonesia aja marut-marut Mbak Fira.
0: Bahasa Banjar juga Pak?
1: Enggak bisa.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya, bahasa Indonesia marut-marut juga aku. Iya, makanya orang-orang kadang-kadang kalau aku ngomong itu enggak paham Mbak Fira.
0: Iya. Aman aja aku, Pak.
1: Karena aku bilang kan akhir bulan kesini Mbak Fira. Iya, itu tanggal berapa baru Mbak Fira?
0: Yang mana itu Pak?
1: Nggak.
0: Apa itu?
1: Bukan.
0: Akhir bulan?
1: Iya, aku maksudnya ngomong sama orang Mbak Fira.
0: Oh, ngomong sama orang. Iya.
1: Karena udah dipahami Mbak Fira. Yaudah, aku lagunya tiga sen Mbak Fira.
0: Digas? Cinta Gila judulnya.
1: Nah, makanya aku sampai tergila-gila.
0: Aduh.
1: Oke,
0: Pak. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali menelpon kita dari Balikpapan. Udah ada dua ini ya yang bergabung dari Balikpapan. Dan kita kembali sapa penelpon selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ato.
0: Dengan Bang Ato?
2: Iya.
0: Aduh, kayaknya iya, lama gak gabung ini ya Bang Ato ya?
2: Iya, lama.
0: Iya, makanya Fira lupa ini suaranya. Cuma waktu bilang Bang Ato, oh iya, pernah ini dulu gabung ya. Gimana kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mbak Fira bagaimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Seperti warga Kalimantan yang lain sedang menunggu hujan ini Bang.
2: Wes sama juga di sini juga panasnya pun.
0: Dari kemarin hujan-hujan mendung-mendung berawan

0: aja tapi hujannya masih rintik-rintik dan tidak menyeluruh ini ya.
1: Parah juga di sini hujan kembak cuma. Cuma ya mungkin enggak sampai 2 menit mungkin hujannya baru rintik aja.
0: Betul-betul.
1: Apa dibahas ini Mbak?
0: Tentang bahasa daerah ini. Kalau misalnya Bang Ato apa aja nih bahasa daerah yang dikuasai ini?
1: Saya yang pertama saya kuasai Bugis. Bahasa Makassar juga bisa. Kalau bahasa Banjar itu bisa juga.
0: Bisa juga? Banyak ini berarti ya?
1: Soalnya saya kan sempat juga di Banjarmasin itu Mbak. Saya di situ di ini, kadang saya di Palnam, kadang saya di ini apa, di belakang ini rumah sakit Ulin, di Banjarmasin itu. Jadi aku tahu, cuma ya, ya begitu, nggak terlalu hafal betul sih, cuma ya
0: kalau ya, karena nggak terlalu dipakai ya, jadi mungkin agak lupa-lupa dikit ya.
1: Nah tapi kalau orang ngomong ya pasti tahu aja.
0: Oh tapi kalau orang ngomong ngerti aja ya Pak ya.
1: Bahasa Kutai juga. Nah, kalau bahasa Kutai kan dulu tahun 90-an itu, tahun 90 berapa gitu. Dulu saya pada tinggal di Tabang, Mbak. Di Tabang dulu tuh ikut ini apa namanya kerja di HTI itu, Mbak. Kerja di HTI itu dulu kita namanya tuh kayak akasia. Sengon sama kamalina itu kita tanam dulu itu. Ya, dulu tuh aku ikut ini, Mbak. Nama perusahaannya PT Limbang Ganesha, Mbak.
0: Apa, Pak?
1: Limbang Ganesha.
0: Oh, Limbang Ganesha.
1: Iya. Surya Perdana itu PT-nya. Jadi dulu selalu masuk di hutan itu, kadang kita nebas, kadang bagian penanaman. Ya kan temannya kan Kutai, Mbak.
0: Iya.
1: Apalagi kalau kita ke hutan itu. Bahasa Kutai, jadi
0: bahasa Kutai dihafal juga ya, iya.
1: Kalau bahasa Kutai itu sama bahasa Banjar itu enak dihafal, Mbak. Yang enggak susah itu bahasa Jawa itu, nah.
0: Bahasa Jawa, kalau itu susah sih menurut Vira ini, Pak.
1: Iya, tapi kan dia tahu kayak makan mangan, melaku ngompe tahu, ada juga tahu juga sedikit, tapi kalau Mbak Vira bahasa apa dia tahu?
0: Kalau Vira sebenarnya juga nggak terlalu banyak tahu bahasa sih Pak. Cuma kalau misalnya orang-orang ngomong bahasa Banjar itu ngerti aja.
1: Bahasa Bugis?
0: Bahasa Bugis nggak ngerti.
1: Memang aslinya di mana Mbak?
0: Kalau Vira Banjar Jawa sebenarnya. Cuma karena tinggalnya di sini jadi mungkin taunya bahasa Banjar aja.
1: Oh iya itu sudah. Saya juga itu. Nah ini dia harus nih Mbak, di Samboja, tau Samboja kan?
0: Baik Papan.
1: Sebelum beli Papan, simpang itu kita belok kiri, pas di pantai nih Mbak. Pantai Samboja, nah dulu saya lahir di sana. Karena di situ kan bahasanya bukan bahasa Bugis semua Mbak. Sampai di kolaknya, cuma sering pulang ke di kampung, jadi ya itu tahu sudah bahasanya.
0: Oke siap Pak.
1: Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya apa? Masih ada dari Malik, Andin, Niji, Sarul Gunawan, Budi Doremi, The Fly, Anji, Krisdayanti.
1: The Fly
0: judulnya Kau Harus Tahu.
1: Wah itu aja tuh, kita memang harus tahu Mbak bahasa Indonesia.
0: Oke siap.
1: Salamnya untuk semua aja pendengar Pro 1.
0: Siap
1: Mbak Viranya, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan Mbak.
0: Amin.
1: Umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Kalau begitu saya pamit Mbak.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi, pendengar kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah menunggu ya. Ada Ariel Noah dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek. Isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek. Memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar. Biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek. Memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok ditanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak, karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,6 FM
5: Pro 1 RRI.

0: Indonesia, Samarinda masih bersama Anda dalam sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya, sebelum memasuki sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini. Pendengar, di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-4495 ataupun di jalur WhatsApp ya, untuk bercerita kira-kira bahasa daerah Indonesia apa yang Anda kuasai. Kita akan terima satu penelpon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bang Ari, mau request lagu apa sore ini?
1: Ya.
0: Masih ada dari Malik, Andin, Niji, Sarul Gunawan, Budi Doremi, Anji Krisdayanti, Marcelo Tahito sama David Bayu.
1: Oh, Andin.
0: Siapa?
1: Ya.
0: Anji.
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam ya Bang Ari, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Assalamualaikum. Baik ya, kita akan terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat sore.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabar baik Mbak Fira.
0: Alhamdulillah. Gimana nih kondisi di sana?
2: Ya, kondisinya cuaca di Lobakung dan sekitarnya nih lumayan ini agak kebiru-biruan langitnya sudah nih.
0: Udah ya. Agak kebiru-biruan ya. Asapnya sudah mulai menipis ini alhamdulillah ya.
2: Ya, dilukisi dengan awan-awan putih.
0: Mm-mm.
2: Ada kelihatan burung-burung terbang di atasnya, kelihatan sudah.
0: Alhamdulillah. Ya,
2: jadi cuacanya agak cerah ini. Ya, cerah. Untuk informasi lalu lintas, ya di sore hari ini alhamdulillah lancar ini, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster ini. Untuk kondisi di Lobakung, untuk air dan listrik tetap aman.
0: Tetap aman ya, alhamdulillah.
2: Air lancar ini, Mbak Pira, kita nggak nampung air ini, tetap air mengalir deras
0: bagaikan
2: sebelah suaranya Mbak Pira.
0: Waduh.
2: Luar biasa.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Aku masalah suku ya tadi ya.
0: Masalah bahasa tadi? Daerah yang dikuasai oleh para pendengar daerah. Kita, ya.
2: Kalau Mbak Fira bahasa daerahnya apa?
0: Paling yang ngerti Banjar aja Bang.
2: Oh Banjar, kalau saya Tidung Bulungan.
0: Bulungan, apa tuh?
2: Bulungan atau dimana? Tidung?
0: Tidung.
2: Boleh dicoba kah bahasa saya?
0: Boleh, silakan.
2: Tenan danum dito.
0: Yang artinya
2: tidak ada air di sini.
0: Nah.
2: Nun kunuatmu. Apa kamu bikin?
0: Apa
2: gelar
0: kamu bikin?
2: Gelar radio 100% Indonesia.
0: Artinya
2: dengar radio 100% Indonesia. Panau-panau kemai ka. Jalan-jalan kemana kamu? Kuman-kuman aku to di warung kopi, makan-makan aku to di warung kopi. Nah itu bahasanya.
0: Bahasa sana
2: Bulungan.
0: Ya.
2: Iya Mbak Fira.
0: Mantap.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya ini Kalimantan Utara Mbak Fira.
0: Kalimantan Utara ya. Apalagi Bang? Sana. Selain bahasa itu, bahasa apa lagi nih dikuasai ini?
2: Oh, bahasa Banjar umum lah kan. Enak. Isuk aku gajihan lah, aku traktir Mbak Fira.
0: Nah.
2: Itu bahasa Banjarnya. Kalau bahasa Jawanya, Neng Di.
0: Neng Di.
2: Melaku-melaku Neng Kono. Itu Ria Arda yang tahu tuh.
0: Iya, itu emang jagonya itu. Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Apalagi bahasa Inggris, itu luar negeri. Oke lah Mbak Fira.
0: Oke siap, terima kasih banyak Bang.
2: Lagunya apa nih sudah?
0: Lagunya Doremi. Oke siap.
2: Doremi.
0: Oke.
2: Iya, makasih. Salam semua.
0: Siap.
2: Pendengar setia RRI Pro 1 acara 100% Indonesia di mana saja berada.
0: Siap.
2: Salam kompak persahabatan.
0: Salam kompak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita masuk ke penghujung dari sajian 100% Indonesia hari ini, kita akan putarkan dulu ya lagu dari The Fly dengan Kau Harus Tahu.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

101 RI Samarinda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian 100% Indonesia edisi hari ini 24 September 2026 ya. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami di jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp yang bercerita ya mengenai bahasa daerah yang Anda kuasai ataupun Anda yang kirim-kirim salam ataupun pilih lagu pendengar. Dan sampai jumpa pada sajian 100% Indonesia selanjutnya. Nantikan juga nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan siaran perjaringan Beranda Astacita dengan tema hari ini adalah pemanfaatan akses internet. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua
1: 0811-7977-912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI Kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
4: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

aplikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera.

0: Sarjita.
1: Berada Sarjita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek

0: informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa, dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita, berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya, Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah artinya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
4: tinggi,
3: spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone ini, teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Kota Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebar digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai juga, itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
0: Sudah ada berapa layanan yang
6: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
0: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
6: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
0: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
6: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
0: Iya.
6: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga betul. Pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
6: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yeah. Pemeliharaannya, tentu pemeliharaannya tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
6: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke.
6: Okay. Betul.
0: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian lintas Banjar Nusantaraya.

0: Santaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amelia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini akan kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira.
0: Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini?
1: Wah, sore ini masih seperti kemarin-kemarin, malah tambah pekat asapnya nih Mbak Fira.
0: Baik, semoga segera turun hujan dan segera membaik ya rekan Seno.
1: Amin.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Seno?
1: Baik, ada informasi terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan harga cabai melonjak naik, Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
3: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
4: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai. Sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo, sekarang hanya mampu membeli 5.000.
3: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
5: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik lah?
2: Nah, untuk bibit yang 1000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar dan kita masih ada siapkan di kantor dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, berbibitan di benih apa cabai itu di kantor.
3: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
6: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar. Khususnya cabai rawit ini ya, agak kering atau keriting gitu ya.
3: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Mbak Fira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Seno atas informasi dari Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sedang ada Titi Hanggraini. Halo, selamat sore Titi.
1: Halo, selamat sore Vira.
0: Bagaimana kabar Tarakan sore ini, Titi?
1: Kabar Tarakan sore ini adem, alhamdulillah dini hari dan hingga tadi pagi hujan sudah mengguyur kota Tarakan.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi
1: bagaimana
0: apa?
1: Bagaimana di Samarinda?
0: Oh, di Samarinda seperti yang terlihat ya, ini sedang mataharinya sangat luar biasa sekali. Tetapi tadi ada laporan di beberapa titik gerimis di Samarinda nih, Titi.
1: Oke, semoga hujan cepat turun di Samarinda ya, Vira.
0: Amin. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Titi?
1: Informasi mengenai mengejar KHL, buruh Kaltara desak kenaikan UMP 2027, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan.
1: Terima kasih, Vira. Pendengar dan pemirsa, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang, menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
2: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Vira Amelia, RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Titi atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya, Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, dan rekan di Samarinda juga saat ini sehat, alhamdulillah. Bagaimana di Banjarmasin sana Mada?
1: Alhamdulillah. Di Banjarmasin ini juga alhamdulillah seluruh kru yang bertugas dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga cuaca di hari ini mendung-mendung berkabut tipis ya. Kita masih berkabut-kabut nih Banjarmasin, Vira.
0: Baik, semoga segera turun hujan yang merata ya, agar ini Amin. Kabutnya segera hilang ya Mada.
1: Betul, sekali mantan ya, kita harus ini udah merindukan dengan hujan kadang kita gitu ya.
0: Betul
1: Vira, ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini Mada?
1: Nah, di Banjarmasin ini masih sama dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang hingga hari ini terus dievaluasi, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla termasuk di lahan gambut dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Berikut selengkapnya laporan Diki Munadi.
2: Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Samanglihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Syamsuddinor. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
2: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi ini dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang ini, dari nuklir sampai ke...
3: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Soeharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
4: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini semua dekat bandara itu kebakar semua ya. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Talaksa tahun 2026 dibandingkan 2023 luas lahan kebakar di Kalsel ini lebih rendah. Saya setuju.
3: Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, dalam rakor tersebut, luas karhutla di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.134 hektar, sedangkan jumlah personil Satgas Darat yang saat ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Vira di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Kabupaten Nunukan sore ini ada Wina. Halo, selamat sore Wina.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Bagaimana kabar di Nunukan sore ini, Wina?
1: Alhamdulillah, kami di Nunukan semuanya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan saat ini cerah begitu, Fira.
0: Baik, apakah sedang menunggu hujan juga ini Nunukan, Wina?
1: Baru hujan, siang tadi hujan, Fira. Walaupun cuma sebentar ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Wina?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait feri pangkas biaya angkut layanan Nunukan Sebatik minta ditambah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita, Wina, silakan.
1: Baik, terima kasih Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, pengguna jasa kapal feri tujuan Nunukan Sebatik meminta layanan rute tersebut beroperasi setiap hari karena dinilai sangat membantu dalam mendistribusikan barang antar pulau. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik meminta frekuensi pelayaran ditambah karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir, Madi, mengatakan kapal feri sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
3: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini, buruhnya kadang mencapai 500 lebih lah.
4: Itu sewa aja?
3: Iya.
4: Oke. Kalau sekarang naik feri?
3: Kalau naik feri, ya untung sih, karena cuma kami cuma bayar sewa, beli tiketnya aja.
4: Tiketnya berapa?
3: 180.
2: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang

0: sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan Anda, Vira di Samarinda.
2: Baik, terima kasih banyak Wina atas informasi sore ini dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan pemirsa, pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
2: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun. Dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat, mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis. Mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu, minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun. Yang tidak hanya sejahtera tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
1: Kebijakan seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran Rp1,37 triliun untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, Majalah Udara Kentongan edisi hari ini ya, 24 September 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sekitar Tol Balikpapan Samarinda, tepatnya di STA 31 plus 200 Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Api membakar lahan gambut dan semak belukar yang mengering dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 50 hektar. Tim gabungan langsung melakukan pemadaman dan membuat sekat bakar untuk mencegah api merambat mendekati jalan tol dan pemukiman warga. Pemadaman melibatkan Polsek Samboja, Koramil Samboja, Brimob, Damkar Tanca Samarga, MPA PMI BOSF, Jejak Pulang, Pramuka Peduli, dan Unsur Yankaf. Karakter lahan gambut membuat pemadaman berlangsung intensif karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah. Tim gabungan juga menghadapi keterbatasan sumber air dan medan yang sulit, di mana pemadaman sempat dihentikan pukul 3 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah karena pasokan air habis, lalu dilanjutkan setelah armada suplai tersedia. Petugas terus melakukan pemantauan dan bersiaga untuk mencegah asap karhutla mengganggu jarak pandang pengguna jalan tol.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat

Masih bersama Anda sajian majalah Udar Kentongan dan informasi selanjutnya untuk Anda. Pendengar, kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Gunung Guntur, Kelurahan Gunung Sari, Ulu Balikpapan Tengah pada Selasa malam 22 September 2026. Api mulai membesar sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah, di mana kondisi jalan yang sempit dan menanjak menjadi kendala armada pemadam mendekati lokasi. BPBD Balikpapan mengerahkan 6 unit mobil tangki pemadam dibantu relawan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 2 rumah di jalan TI Pancaitan RT25, Kelurahan Gunung Sari Ilir terbakar dalam kejadian tersebut. Api berhasil dilokalisasi dan masuk tahap pendinginan sekitar 1,5 jam kemudian, sehingga perambatan api ke bangunan lain dapat dicegah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara total kerugian material dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.

RRI Samarinda, kualitas udara di Kabupaten Kutai Timur mulai membaik dengan indeks kualitas udara berada pada angka 76 atau kategori sedang. Kondisi ini seiring berkurangnya kebakaran hutan dan lahan, meski demikian Dinas Kesehatan Kutim tetap mengingatkan kelompok masyarakat rentan. Kelompok yang perlu lebih berhati-hati meliputi anak di bawah 12 tahun, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan dan kardiovaskular, di mana Dinas Kesehatan menganjurkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat bepergian, dan memperbanyak minum air putih. Pemantauan kualitas udara terus dilakukan karena kondisi cuaca dan potensi asap karhutla dapat berubah sewaktu-waktu, di mana informasi perkembangan kualitas udara juga telah dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari upaya kewaspadaan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Informasi tersebut pendengar sekaligus menutup sajian majalah udara kantongan edisi hari ini 24 September 2026. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian zona petang dengan pengajian dan juga lagu-lagu religi. Dan juga azan maghrib akan jatuh pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Anda. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Foto tersebut mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRT Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2026. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan 2026. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-Anbiya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Mm-mm. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Mereka berkata, "Betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim."

0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1.

kasih telah setia mendengarkan program Mas 1 RRI Samarinda dalam sajian Zona Petang yang masih temani ruang dengar Anda. Dan tentunya dengan sajian lagu-lagu religi dan juga informasi-informasi ya. Dan informasi datang dari Indonesia dan Arab Saudi yang memiliki komitmen sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya melalui Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut kedua negara bersahabat ini juga memanfaatkan keanggotaan di Grup 8 untuk turut menyampaikan aspirasi tercapainya kemerdekaan di Palestina. Dan menurutnya Indonesia bersama Arab Saudi juga mendesak agar implementasi two-state solution atau solusi dua negara segera diwujudkan, sebab bagi kedua negara solusi ini merupakan langkah maju untuk kemerdekaan Palestina. Pada kesempatan itu Anies Mata juga menyoroti perkembangan hubungan bilateral Republik Indonesia bersama Arab Saudi yang disebut luar biasa, dan hal tersebut dilihat dari tiga aspek diantaranya terkait ekonomi dan juga investasi.

Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu."

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Samarinda, Kota Samarinda mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan dan United Nations Children's Fund atau UNICEF karena dinilai memiliki inovasi yang baik dalam penanganan balita dengan gangguan gizi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi mengatakan Kemenkes dan juga UNICEF melihat inovasi yang selama ini dijalankan Samarinda dan menilai pelaksanaannya dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Menurut Ismet, Samarinda menjadi salah satu dari dua lokus di Kalimantan Timur yang dikunjungi berdasarkan hasil pemantauan selama setahun terakhir terhadap pelaksanaan pemberian makanan tambahan dan juga mikronutrien. Salah satu lokasi tersebut adalah si pesut atau peduli stunting yang dicetuskan Puskesmas Harapan Baru. Selain si pesut, sejumlah inovasi penanganan gizi juga menjadi bagian dari praktik yang dilihat dalam kunjungan tersebut. Dan antaranya suplementasi protein kapsul, pemberian pangan kebutuhan gizi khusus, serta kelas khusus bagi ibu balita dengan gangguan gizi. Menurut Ismet, program penanganan gizi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak usia balita. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apo.

Fira Amalia pamit dari ruang dengan Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siaria Arda yang akan temani Anda hingga nanti merapat pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkolaborasi dengan PLN dan pihak swasta untuk mempercepat pemenuhan listrik bagi warga desa Marakangan, Kecamatan Sandaran. Pembangunan jaringan listrik terkendala akses karena jalurnya harus melintasi kawasan perkebunan, namun kini telah ditemukan kesepakatan antar pihak. PLN, PT Bumi Mas Agro, dan Koperasi Marakangan Sejahtera sepakat membangun jaringan listrik melintasi kawasan perkebunan tanpa pembebasan lahan atau ganti rugi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembangunan jaringan listrik desa yang ditandatangani di Kantor Bupati Kutim pada 22 September 2026. Langkah ini menjadi upaya Pemkab Kutai Timur dalam mengatasi hambatan pembangunan sekaligus mempercepat pemerataan layanan listrik bagi masyarakat di wilayah yang terpencil. Pemerintah daerah menilai listrik merupakan layanan dasar masyarakat sehingga kepentingan penyediaan energi bagi warga didahulukan melalui kolaborasi seluruh pihak. Demikian Lintas Informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Semoga semakin asik. Ada Riarda yang malam ini saya dikawani rekan Ferdi yang akan terus temani malam hari Anda di Samarinda malam hari ini. Melanjutkan kawan saya tadi Vira Amalia. Saatnya Riarda, sampai nanti kita akan bersama tepat jam 12 malam hari waktu Samarinda dan sekitarnya. Ya, kebakaran hutan masih saja terjadi, ini utamanya di Kutai Barat. Wawasannya saya bagi untuk Anda pendengar. Selamat malam sementara Pak Arianto yang ada di Kubar tengah menginformasikan lagi mati lampu malam ini, Riada gelap. Atau boleh jadi ini imbas dari kebakaran di daerah Kubar ya Pak Arianto. Mudah-mudahan nah, lekas nyala gitu. Aduh malam-malam gak enak mati lampu, mau dengerin Riada susah katanya. Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Barat ini menghimbau masyarakat tidak menyalakan api terbuka di tengah musim kemarau panjang dan meningkatnya resiko kebakaran hutan dan karhutla atau karhutla. Imbauan ini dikatakan menyusul prediksi El Nino yang berpotensi berlangsung hingga awal tahun 2027. Wow. Sekretaris BPBD Kutai Barat Christian Games bilang, kalaupun proyeksi ini berdasarkan pada sejumlah model prediksi yang digunakan para ilmuwan untuk mendeteksi dampak El Nino, meski ia mengakui masih ada keterbatasan karena kondisi saat ini merupakan anomali pendengar. Christian menjelaskan masyarakat di Kalimantan Timur juga telah lama melakukan kegiatan berladang dengan menggunakan api terbuka. Namun kondisi kemarau ekstrim seperti saat ini memiliki resiko pendengar yang berbeda karena kekeringan membuat vegetasi lebih mudah untuk terbakar. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan tertentu. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD Kutai Barat menghimbau sekali lagi kepada masyarakat termasuk warga yang bekerja di sektor pertanian untuk sementara menghindari penggunaan api terbuka selama kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan masih berlangsung. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id Samarinda. Kita bertemu bersama dengan Madonna dengan komposisi lamanya Frozen.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
3: Sama.
2: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
3: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
2: Wah, promo apaan tuh?
3: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
2: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
3: Serius.
2: Fasilitasnya gimana?
3: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
2: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
3: Ada September spesial, pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis,

0: sudah 16 tahun berlalu. Saya munculkan kembali di malam hari ini. Semoga terus menghibur Anda, sembari terus saya berwasa untuk Anda pendengar. Prabowo Subianto Presiden hari ini kami setelah mengadakan diskusi bersama dengan sejumlah akademisi di Istana Merdeka. Hal itu dibahas RI 1 bersama dengan para akademisi adalah penanganan lahan gambut yang dari tahun ke tahun terbakar khususnya pada musim kemarau. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet Seskap, mengatakan Presiden terjadwal berdiskusi dengan banyak akademisi untuk mendapatkan berbagai masukan. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden waktu memimpin rapat Kabinet Terbatas Istana Merdeka pada 16 September 2026 pekan yang lalu pendengar. Pada kesempatan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya penanganan persoalan gambut secara menyeluruh dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta lembaga penelitian. Menurut Seskap, pelibatan para pakar dan akademisi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kebijakan berbasis pengetahuan dalam menangani persoalan lahan gambut. Masukan dari berbagai bidang keilmuan selanjutnya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang menyeluruh. Sekedar informasi pendengar, lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang terbentuk dari penumpukan sisa tumbuhan kemudian membusuk secara tidak sempurna dalam kondisi jenuh air. Proses ini berlangsung dalam waktu lama hingga membentuk lapisan tanah organik dengan ketebalan yang beragam. Indonesia sendiri memiliki kawasan gambut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut mudah terbakar pada musim kemarau karena kandungan airnya hilang dan berubah menjadi bahan organik kering seperti bahan bakar padat.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat ibu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
9: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Now. Kekuatan sekarang adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle yang mengeksplorasi konsep kesadaran sekarang dan pentingnya hidup di momen saat ini. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana melepaskan diri dari tekanan pikiran masa lalu dan kecemasan di masa depan, sehingga individu dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan karena mereka selalu terikat pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ia menekankan pentingnya sekarang sebagai satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kesadaran sekarang menurutnya adalah kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan psikologis. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pikiran yang dominan. Tolle mengajarkan bahwa kita seringkali dihantui oleh pikiran yang terus-menerus menggerogoti kita. Mengomentari pengalaman hidup, merenungkan kesalahan masa lalu, atau merisaukan masa depan. Ia mengajak pembaca untuk menyadari dan mengamati pikiran ini tanpa terjerat di dalamnya. Dengan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, kita dapat meraih kekuasaan atas pikiran tersebut. Tolle juga menyoroti peran ego dalam menciptakan ketidakbahagiaan. Ia menjelaskan bahwa ego seringkali terkait dengan identifikasi diri dengan pikiran dan perasaan. Melalui kesadaran sekarang, kita dapat melihat ego sebagai suatu entitas terpisah dan mengurangi pengaruhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita perlu melampaui ego dan menemukan inti keberadaan kita di luar identifikasi dengan pikiran dan perasaan. Pentingnya mempraktikkan kehadiran saat ini juga menjadi fokus dari buku ini. Tolle memberikan saran praktis tentang bagaimana mengembangkan kehadiran sehari-hari, termasuk melalui meditasi dan kesadaran terhadap tindakan sehari-hari. Dengan mengasah kemampuan untuk hidup di sekarang, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih mendalam dan bermakna. Meskipun The Power of Now berakar dalam spiritualitas, buku ini menyentuh banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Pesan utamanya tentang kehadiran sekarang dan pembebasan dari penderitaan pikiran mendalam dan relevan bagi siapa saja yang mencari kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sehingga secara keseluruhan, buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Melalui kesadaran sekarang dan pembebasan dari kendali pikiran yang meresahkan. Dengan merangkul momen saat ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Demikian esensi buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dari RRI untuk Indonesia.

0: pendengar Pro Satu Hari Samarinda, untuk Anda yang lagi kangen dengan vibrasi milik Adi yang kala itu tergabung bersama dengan Naf, saya munculkan malam ini di akhirnya aku menemukanmu. Info news wawasan sebagai untuk Anda pendengar, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk periode tahun 2019 hingga 2024 dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Putusan banding tersebut dibacakan oleh Subhan Hadi Mulyana, Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta, Kamis 24 September 2026. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim juga meringankan denda menjadi 1 miliar rupiah subsidiar, 140 hari penjara, serta mengubah pidana tambahan berupa uang pengganti menjadi 548,76 miliar subsidiar 6 tahun penjara. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Davis Management untuk periode tahun 2019 hingga 2022, Nadiem sebelumnya divonis terbukti bersalah dengan kerugian negara mencapai 1,56 triliun rupiah. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihin ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
4: Gratis.
5: Gratis.
4: Gratis.
5: Gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini telah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan singkatnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, NRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah
5: Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi

0: untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
4: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around length. So there are the considerations about those two. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
3: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Pajanugroho, selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Samarinda malam hari ini segera kami hantarkan mimbar agama Islam disampaikan Ustadz Muhammad Qozin dalam taufik tawakal.
1: Mimbar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu. Karena sampai hari ini kita masih dikaruniakan nikmatan olehnya, yaitu nikmat yang terbesar dalam hidup kita, nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Tema kita pada kali ini adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, setelah melakukan segala bentuk ikhtiar atau usaha yang maksimal. Dalam Islam, tawakal merupakan salah satu bentuk keyakinan yang mendalam kepada kekuasaan Allah, bahwa hanya Dia yang menentukan hasil dari setiap usaha manusia. Tawakal tidak berarti meninggalkan usaha, tetapi melengkapinya dengan kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kita bicara mengenai takrif tawakal ya. Tawakal itu berasal dari kata tawakkala yang berarti mengendalikan, berserah diri atau mempercayakan segala urusan kepada pihak lain. Dalam syariat, tawakal memiliki makna menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal dengan keyakinan bahwa segala sesuatu ditentukan olehnya. Pengertian ini mengandung dua unsur penting, usaha atau ikhtiar dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini menunjukkan janji Allah bahwa orang yang bertawakal kepadanya akan dicukupi kebutuhannya. Ini berarti seorang muslim yang telah berikhtiar ya maksimal kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah akan memperoleh ketenangan karena yakin bahwa Allah akan mencukupi segala keperluannya. Masrul muslimin, yang kedua, perintah tawakal dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surah Al-Imran ayat 159. Ayat ini mengajarkan bahwa setelah usaha dilakukan dengan tekad yang kuat, seorang mukmin harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan demikian, ya, tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, melainkan usaha itu harus diikuti dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kamu harus bertawakal jika kamu benar-benar orang mukmin. Ma'asyiral muslimin, lalu apa manfaat dan urgensi tawakal? Yang pertama, ketenangan jiwa. Tawakal memberikan ketenangan hati karena mukmin yakin bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Ya, di dalam surah Az-Zumar ayat 36 itu Allah berfirman yang artinya, bukanlah Allah cukup bagi hambanya. Alaisallahu bi'ah abduhu abdahu. yang artinya bukanlah Allah cukup bagi hambanya. Quran Surah Zumar ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah cukup untuk mengurus segala urusan hambanya. Dengan bersyukur, dengan bersandar kepada Allah, seorang tidak akan diliputi kekhawatiran yang berlebihan, karena ia yakin segala sesuatu ada dalam kendali Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dalam setiap kesulitan. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Janji Allah ini ya akan pasti dipenuhi, ya, bahwa Dia akan mencukupi orang yang berserah diri kepada-Nya. Ini berarti orang yang bertawakal akan selalu berada dalam penjagaan Allah, ya, dan rezekinya akan diberikan dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keimanan. Tawakal merupakan indikator keimanan seseorang. Tawakal menunjukkan sejauh mana seorang percaya kepada kekuasaan Allah. Ya, di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka, dan hanya kepada Tuhannya lah, pada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa tawakal adalah salah satu sifat utama orang beriman. Mereka yang bertawakal selalu mengandalkan Allah dalam setiap urusan mereka, dan ini memperkuat iman mereka. Kemudian tahapan-tahapan dalam bertawakal. Yang pertama, mengetahui kekuasaan Allah. Keyakinan penuh terhadap kekuasaan Allah adalah pondasi utama di dalam bertawakal kepada Allah. Sebagaimana di dalam Surah An-Nisa ayat 78, katakanlah, semua urusan itu dari Allah SWT. Kul kullu man ya indallah. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun yang menyulitkan, semuanya berasal dari Allah. Dengan memahami ini, seorang akan lebih mudah untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, melakukan usaha maksimal. Tawakal harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Usaha merupakan bagian integral dari tawakal. Dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kemudian berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Setiap ya setelah berusaha, hasilnya harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun. Ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan hanya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah kamu harus bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Walallahi falyatawakkalil falyatawakkal in kuntum mu'minin. Kemudian penyerahan diri kepada Allah merupakan ciri orang yang beriman. Setelah berusaha, seorang mukmin ya, yakin akan hasil terbaik adalah yang Allah kehendaki. Kemudian ya, bagaimana cara untuk bertawakal? Yang pertama, melakukan ikhtiar yang benar. Usaha dilakukan harus sesuai dengan syariat dan etika Islam. Ya. Ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an, dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang usahakan. Quran surah An-Najm ayat 39. Ayat ini menegaskan pentingnya usaha dalam Islam. Tidak ada hasil tanpa usaha, dan usaha yang dilakukan dengan cara yang benar adalah bagian dari tawakal. Yang kedua, menjaga hati dan ketergantungan pada makhluk. Ya, jadi menjaga hati dari ketergantungan pada makhluk. Orang yang bertawakal harus menjaga hatinya agar tidak bergantung pada makhluk lain. Ya, ini sesuai dengan Quran, ya, surah Jin ayat 18. Maka janganlah kamu menyembah di samping Allah sesuatu pun. Ya. Kemudian ayat ini mengingatkan, ya, bahwa hanya kepada Allah lah manusia bersandar dan meminta pertolongan. Ketergantungan kepada makhluk lain adalah bentuk kesirikan kecil jika hal itu, ya, mengesampingkan peran Allah di dalam urusan hidup. Orang yang bertawakal tidak boleh berharap kepada selain Allah. Yang ketiga, yakin bahwa Allah Maha Penentu segala sesuatu. Keyakinan bahwa Allah menentukan segala hasil dan keputusan adalah inti dari tawakal. Katakanlah, tidak akan menimpa kami apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Quran Surah Taubah ayat 51. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam ketetapan Allah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika kita telah melakukan usaha yang terbaik. Tawakal membuat hati menjadi tenang karena kita yakin bahwa hasil yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian contoh-contoh tawakal dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api. Salah satu contoh nyata tawakal adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud saat itu. Tapi Nabi Ibrahim hanya mengucapkan yang artinya dalam hadis Bukhari, cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Kemudian keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah menolongnya adalah contoh sempurna tawakal. Meskipun di dalam situasi yang sangat berbahaya, beliau tidak mengkhawatirkan keselamatannya karena telah sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad SAW, ya, di ke Madinah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ilan, ya, di dalam gua dalam perjalanan hijrah ke Madinah, pasukan Quraisy hampir menemukan mereka. Saat itu Abu Bakar khawatir dan Rasulullah menenangkannya dengan mengatakan, ya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sepenuhnya bertawakal kepada Allah di dalam menghadapi situasi yang sangat genting. Keyakinannya kepada Allah akan menolong, ya, menunjukkan bagaimana tawakal memberi ketenangan dan keyakinan kuat kepada seorang mukmin. Masyarakat muslimin, para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, kisah Nabi Ayub juga ada, ya, bagaimana beliau bertawakal atas penyakitnya, ya. Kemudian tawakal sebagai landasan etika, ya, etika dalam kehidupan muslim. Tawakal tidak hanya menyangkut aspek spiritual, tetapi juga menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku di berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang bertawakal akan 1. Menghargai usaha diri sendiri dan orang lain. Tawakal mengajarkan bahwa setelah kita berusaha, kita harus menghormati proses yang sudah dilakukan tanpa meremehkan hasil yang dicapai, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Ya, seorang muslim yang bertawakal tidak akan meremehkan kerja keras, tetapi juga tidak sombong dengan hasil yang diperoleh, karena semuanya merupakan ketetapan Allah. Yang kedua, tidak putus asa. Ya, karena orang yang bertawakal yakin bahwa hasil akhir keputusan Allah, maka ia tidak mudah putus asa dalam menghadapi kegagalan. Hal ini karena tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk kebaikan, untuk kebaikannya di masa depan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu mir ruhillah, mir rahmatillah. Ayat ini mengajarkan bahwa putus asa bukan sifat orang mukmin. Dengan tawakal, seorang akan selalu optimis bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rahmat dan hikmah Allah yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, selalu optimis dalam dan berpikiran positif, positive thinking. Tawakal membuat seorang selalu berpikiran positif karena ia yakin bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan dari hambanya. Ini ya membuatnya optimis dalam segala situasi meskipun menghadapi kesulitan. Ma'asyiral muslimin, ini ya beberapa ya uraian mengenai ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya setelah berusaha maka kita diwajibkan untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Demikian ya mengenai tema tawakal pada kesempatan yang baik ini, yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu kealpan saya. Saya akhiri, walafu minkum, walaul muafiq lakmi tariq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mimbar Agama.
0: Sembilan tujuh koma enam FM Padangar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi Mimbar Agama Islam, tausiah disampaikan bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Qozin dengan taufik tawakal.
3: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
4: Wow.
3: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda.

0: 1.
1: Pendengar, pemerintah Kota Balikpapan mempercepat persiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang jelang pengalihan kewenangan operasional BCT Trans atau BCT pada Juli 2027. Saat ini operasional dari BCT masih berada di bawah Kementerian Perhubungan melalui BPTD kelas 2 Balikpapan. Pengalihan kewenangan ditargetkan berlangsung pada Juli tahun 2027. Pemkot Balikpapan menyiapkan 3 langkah utama, yaitu menyelesaikan terminal Kampung Baru Tengah, membangun terminal tipe C di Tritip dan kilometer 23, serta memperluas jaringan rute BCT. Perluasan layanan dirancang hingga wilayah Manggar dan kilometer 23 Balikpapan Utara agar BCT dapat terintegrasi dengan moda transportasi umum yang lain. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar, saatnya ke ruang dengar Anda dengan drama radio dalam judul Sajadah Rindu di Kota Suci, produksi dari RR Ritual.
4: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
5: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
6: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
7: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, mama dan papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, mama papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian mama dan papa terwujud.
5: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
7: Iya, mama. Jadi tenang saja, ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat mama dan bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
6: Anak papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
7: Tidak perlu dibalas. Bapak, mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan mama dan papa. Doa mama dan papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
4: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
5: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
7: Sama-sama, ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
6: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
7: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, mama dan papa fokus pada ibadah.
8: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
9: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya. Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
5: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
7: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga mama dan papa lancar dalam ibadahnya.
5: Risa, mama sama papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
9: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
7: Ayo, mama, papa, hati-hati ya.

Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat. Ya Allah, indah.

kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kami sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan drama radio dalam judul Sajadah Rindu di Kota Suci, produksi dari RRI Tual. Bersama dengan Riarda, malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Ferdiansah dan rekan Jidan. Kita berlanjut di obrolan komunitas pendengar.
1: Obrolan komunitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro Satria Samarinda. Kembali bersama Riarda dalam program komunitas. Saya dikawani bersama dengan rekan Ferdiansah dan rekan Jidan. Pendengar Samarinda, sebagai kota yang terus berkembang, tentu membutuhkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari kebakaran permukiman, kebakaran lahan dan hutan, hingga kondisi darurat lainnya yang membutuhkan respon cepat dari masyarakat dan para relawan. Salah satu unsur masyarakat yang memiliki peran penting dalam penanganan kebencanaan adalah Balakarcana atau Barisan Relawan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Pada kesempatan malam hari ini, Kamis 24 September 2006, kita akan membahas lebih jauh mengenai kesiapsiagaan Balakarcana Kota Samarinda dalam menghadapi bencana, termasuk bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kesiapsiagaan relawan di lapangan, aspek kesehatan bagi para petugas, kemudian tentunya mengenai rencana pelantikan kepengurusan baru Balakarcana Kota Samarinda. Sudah hadir narasumber kita luar biasa. Yang pertama saya sapa ada Bapak Sidik Umar Dhani, SE, selaku Ketua Umum Balakarcana Kota Samarinda. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam, Ibu.
0: Iya. Kemudian ada Pak Bambang Soeharto, selaku Korlaps 1 Balakarcana Kota Samarinda bidang kebencanaan kebakaran.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Bapak Ridwan Shah, Koordinator Kesehatan Balakarcana Kota Samarinda.
4: Selamat malam, salam sejahtera.
0: Ya, terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir dan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, nanti Anda juga bisa bertanya langsung dengan narasumber ketiganya ini di 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN 811-55-44-976. Kita akan berbincang mengenai kondisi di lapangan, tantangan yang dihadapi para relawan, bagaimana masyarakat dapat ikut berperan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, serta bagaimana kepengurusan baru nantinya akan memperkuat organisasi dan pelayanan kebencanaan di Kota Samarinda. Ya, saya ke Pak Bambang dulu. Ya, Pak Bambang, kalau kita bicara mengenai kebencanaan di Samarinda, tentu relawan Balakarcana ini merupakan salah satu unsur yang cukup dekat dengan masyarakat dan dengan kondisi di lapangan. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi dan potensi kebencanaan, khususnya kebakaran yang saat ini perlu menjadi perhatian Kota Samarinda, Pak? Seperti apa, Pak?
3: Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam kepada pendengar Radio RRI di Samarinda ataupun di sekitarnya. Untuk kita melihat kondisi dan potensi kebakaran, kebencanaan, dan khususnya ke bidang kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan, saat ini memang meningkat. Dan kami melihat dari beberapa bulan yang lalu, sejak awal terjadinya kemarau ini, itu titik-titik spot api terlalu banyak.
0: Daerah dan mana aja, Pak?
3: Kalau dikatakan daerah, khususnya untuk Samarinda itu, wilayah kami yang sering kami datangi adalah satu, untuk wilayah utara, itu di daerah Bengkuring, Batu Besaung, kemudian daerah-daerah lain seperti di Palaran, Bukuan, di Tani Aman, di Lojanan, di daerah Palaran itu banyak sekali, daerah Sambutan juga, belum yang kecil-kecil. Nah, ini kami selaku Balakarcana Kota Samarinda, relawan yang selalu siap siaga untuk membantu masyarakat. Kami tidak henti-hentinya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun pertolongan kepada masyarakat yang kena bencana, terutama untuk kebakaran lahan dan hutan. Kami selaku relawan artinya bekerjasama dengan pihak BPD dan pihak Damkar Kota dengan relawan lain satu jalan, artinya kami tetap untuk membantu masyarakat memadamkan api yang telah bergejolak. Demikian.
0: Ya. Seperti apa Pak kesiapsiagaan dari Balakartnya sendiri ketika terjadi responnya tuh kepada warga yang melaporkan Pak?
3: Kami selalu tanggap. Begitu masyarakat memberikan laporan, sekarang kan melalui medsos banyak nih.
0: Iya.
3: Telepon, WA, Pak. Itu kami selalu tanggap. Dan kami selalu datang, ada tim patroli kami yang secara diam-diam menyelidiki dan melihat apakah itu benar informasi dari masyarakat. Kalau memang benar, kami siap untuk berangkat. Meskipun itu kami tidak ada komando, kalau memang itu emergensi, kami siap untuk meluncur membawa alat seadanya. Yang penting kami ada titik air. Dan kalau memang tidak ada titik air, kami koordinasi dengan pihak BPBD dan Damkar untuk membantu kita. Sebaliknya kita juga membantu dari pihak Damkar untuk menyuplai air kalau memang titik-titik air tidak ada. Demikian.
0: Ya, siap 86 Pak ya.
3: 86.
0: Saya ke Pak Ketua nih, Pak Sidik nih.
2: Siap,
0: bagaimana awal mula nih Balakartnya hadir dan berkembang di Samarinda ini Pak?
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Umar Dhani selaku Ketua Umum Balakartnya Kota Samarinda periode 2006-2031. Untuk Balakartnya Kota Samarinda memang titik awalnya itu di tahun 2010 itu terbentuknya. Jadi ada beberapa dulu Balakar jadi Balakartnya Kota Samarinda karena ada memang dari arahan dari Bapak Jaang, jadi dibentuklah ada cananya jadi bencana. Jadi pada waktu itu memang kondisi bencana sering terjadi, ada tanah longsor, ada ini. Tapi ini fokus dulu kita adalah penanganan kebakaran pemukiman. 2013 dibentuklah ketua pertama Abah Nanang, yang kedua periode kita ada 5 tahun Bu. Jadi
0: iya,
2: ada mubes perputarannya. Mubes kedua dipimpin oleh Pak Soeharno, mubes ketiga dipimpin Pak Soeharno. Nah tahun ini alhamdulillah saya dipilih amanah untuk Balakartnya Kota Samarinda. Jadi perjalanan Balakartnya ini sudah hampir dikatakan hampir 15 dan mendekati 20 tahun Ibu untuk organisasi ini kerelawanan. Iya Ibu.
0: Siap. Bergabung sejak tahun 2010 berarti Pak.
2: Ya kita mulai merintis ya.
0: Merintisnya ya.
2: Termasuk Pak Bambang juga selaku pelopor lah di dalam satu kebencanaan di Balakartnya. Iya.
0: Dari waktu yang sudah berjalan dari awal ini Pak ya hingga sekarang, apa sih perubahan terbesar dalam peran Balakartnya di tengah masyarakat ini Pak?
2: Untuk Balakartnya Kota Samarinda, kita juga peran aktif

0: wali kota. Jadi secara secara strategis kita membentuk di beberapa kecamatan dan di beberapa kelurahan. Jadi untuk saat ini pimpinan saya sekitar 24 kesatuan yang sudah masih bergabung di barisan sukarelawan kebakaran dan bencana untuk periode 2026 dan 2031 gitu, Ibu.
1: Ya. Tentunya dari waktu ke waktu usia sudah tidak muda lagi, Pak ya. Menjadi relawan kebencanaan itu kan kesiapan fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan tentunya, Pak ya. Nah, pertanyaannya program pembinaan dan pelatihan seperti apa yang disiapkan Balakacarana ini untuk meningkatkan kemampuan para anggota-anggotanya nih, Pak?
0: Ya, untuk kedepannya kami ingin memperkuat satu pembinaan di unit kami, yaitu relawan kami, secara bertahap dengan kondisi yang seperti ini. Dan insya Allah kita akan berkelanjutan. Dalam periode ini kita sudah susun seperti ada KTA dulu, Ibu, kartu tanda anggota, ada BPJS, nanti kita bekali dulu awal ini untuk kepengurusan dan relawan-relawan yang lain. Jadi ada BPJS tenaga kerja, Bu, untuk pembinaan itu secara bertahap. Dan nanti materi-materi mungkin nanti akan disampaikan oleh beberapa korlap kita, seperti teknik pemadaman kebakaran, satu cara penggunaan alat pemadam, bagaimana keselamatan, safety relawan yang terjun ke sana, pakai sistem sistem seperti komando dari ada korlap 1 dan komunikasi radio, penanganan kebakaran lahan serta simulasi bagaimana penanggulangan bencana di bawah mungkin BPD nanti, mungkin kalau ada juga nanti bisa
1: gitu ya.
0: Oh iya, seperti itu. Ya, kami memperbanyak pelatihan lah, Bu, seperti ada pelatihan-pelatihan bagaimana pemadaman dan peningkatan, bagaimana koordinasi kita nanti di humas juga, instansi maupun unsur terkait, Ibu, untuk bisa harapannya kami ke depan. Jadi Balakacarana semakin insya Allah kita akan siapkan disiplin masalah memahami batas kemampuan dan menjalankan tugas kita di lapangan nanti bersama teman-teman gitu, Bu.
1: Ke Pak Ridwan ini, Pak ya, selaku koordinator kesehatan Balakacarana Kota Samarinda ya.
2: Siap.
1: Tentunya ketika terjadi kebakaran tentu ada resiko kesehatan saat kebakaran, Pak ya. Nah, apa saja biasanya resiko kesehatan tuh, Pak, yang paling perlu diwaspadai oleh relawan ketika menangani kebakaran nih, Pak, biasanya?
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gangguan yang sering terjadi di saat penanganan kebakaran itu biasanya di pernapasan, Bu.
1: Asap.
2: Karena menghirup asap, bahkan racun saat menangani kebakaran itu, Bu. Faktor kedua kadang-kadang kelelahan atau hidrasi saat menghadapi suhu panas yang dihadapi pemadaman api itu, Bu. Kadang-kadang terjadi juga cedera fisik.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya, luka bakar mengakibatkan tertimpa reruntuhan. Kadang-kadang tergelincir. Makanya kami sesuai dengan SOP dari arahan korlap kami, kita bekerja sesuai dengan arahan beliau.
1: Itu ada aja. SOP-nya ya, Pak ya?
2: Ada.
1: Ya. Dari sisi kesehatan, Pak, yang harus diperlukan masyarakat dan relawan ketika menghadapi kondisi asap akibat karhutla seperti apa, Pak?
2: Ya, bisa kami relawan ya, khususnya di kesehatan, menggunakan masker. Menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar rumah. Nah, itu biasanya karena asap ini sangat berbahaya, Bu. Nah, buat kesehatan kita, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, serta penderita gangguan jantung.
1: Oh, gitu ya, Pak. Untuk perlindungan relawan sendiri, Pak, untuk kesehatan ini apa, Pak, ketika berada di lokasi kebakaran?
2: Ya, sangat penting sekali, Bu, untuk kesehatan, keselamatan relawan menjadi istilahnya kebutuhan pokok lah itu. Kita sebagai relawan diutamakan, kesehatan itu jangan diabaikan. Kita sebagai relawan kurang sehat, kita sendiri harus fit. Jangan kita sebagai korban, niat kita membantu malah kita yang dibantu.
1: Jangan sampai, Pak ya.
2: Iya.

0: Nah, untuk kebakaran tahun ini, Pak, seperti apa, Pak? Untuk bulan ini, Pak, ya, untuk Kota Samarinda, asapnya beberapa hari yang lalu ini, menangan di mana aja, Pak, posisinya nih, Pak?
1: Kalau asapnya, Bu, luar biasa. Hmm. Kita kebetulan kami seberang, saya relawan di daerah Rapak Dalam. Hmm. Untuk Rapak Dalam mungkin intensitas kebakarannya kurang. Hmm. Nah, yang terjadi malah di Palaran. Yeah. Itu khususnya di irigasi, daerah irigasi. Hmm. Imbas ke kami, Pak. Asapnya terbawa angin ke masuk daerah Rapak Dalam.
0: Hmm. Gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Ke Pak Bambang, Pak, ketika terjadi kebakaran terlunya ketika ada laporan dari masyarakat. Hmm. Dari Ran sendiri kira-kira sampai ke 7 itu berapa menit, Pak? Atau berapa jam gitu?
2: Ya, itu tergantung, Bu, ya. Hmm. Sedangkan dari pihak
0: kecepatannya, ya, Pak,
2: kecepatan
0: ya?
2: Daripada pihak damkar. Hmm. Itu SOP-nya 15 menit.
0: Oh.
2: Dari induk posko sampai ke TKP. Hmm. Tapi kita tidak bisa menentukan SOP itu, Bu. Hmm. Karena padatnya kendaraan yang ada di Kota Samarinda. Hmm. Kemudian jalan-jalan sempit yang menghambat kita untuk menuju ke TKP. Hmm. Itu, Bu, yang sangat-sangat mengganggu atau sangat ada kendala bagi kami sebagai relawan, apalagi yang punya R4, R6. Hmm. Nah, ini kendala, Bu.
0: Iya, iya, Pak.
2: Kendala. Ya. Kalau yang pakai R2 mungkin bisa nyalip-nyalip. Hmm. Dan itu pun kita harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, ada orang yang pakai mobil, pakai R4, meskipun ada sirena, mereka tidak tahu menahu apakah mereka tuli, apakah mereka pakai handset, apa namanya, ini handset itu ya, mendengarkan musik, sepi yang tidak digunakan. Lalu kalau ada bencana, musibah, kebakaran terutama, yang kami sebagai relawan ingin cepat sampai ke TKP, ternyata terhambat dengan adanya itu, Bu. Sering kami mendapat itu. Mm-hmm. Bahkan sampai kami tidak tahan mental. Mm-hmm. Kami gedor
0: emosi, Pak, ya.
2: Emosi karena kami ini
0: perlu penanganan cepat, oh, iya.
2: Penanganan cepat. Yeah, yeah. Kami pikir ini istilahnya kita menjadi halangan di situ karena orang satu, tapi yang yang kena bencana ini orang banyak. Kami harus membela orang yang banyak. Menolong orang yang banyak. Nah, inilah, Bu, yang sering kami mendapatkan kendala selaku relawan maupun pihak damkar kalau terjadi musibah kebakaran. Hmm. Apalagi di tempat-tempat yang sempit, Bu.
0: Iya.
2: Kami selalu mendapat hambatan.
0: Gitu, Pak, ya.
2: Itu baru ya. Kendaraan, belum lagi manusianya, Bu.
0: Ikut berjubel.
2: Bukan berjubel lagi, bahkan selfie-selfie, Bu.
0: Oh. Iya,
2: kami petugas ini selalu mendapat kendala apabila pekerja sudah kami kewalahan. Kami diganggu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mm-hmm. Ada yang selfie, ada yang itu ini, ada yang diganggu mesinnya. Kadang kami dipotong selangnya, kadang kami stick nozzle-nya juga dirampas. Ingin sendiri dia yang memadamkan. Nah, masyarakat ini, mohon maaf, yang umum tidak tahu teknik pemadaman. Mm. Nah, ini. Nah, sedangkan relawan sedikit banyaknya sudah mencakup itu keseluruhan, mengikuti pelajaran ataupun pelatihan teknik cara pemadaman. Hmm. Nah, inilah, Bu, yang kami sangat sayangkan. Dari dulu sampai sekarang tradisi itu tidak ada hilang-hilangnya, Bu. Hmm. Dan keamanan pun kadang kewalahan di lapangan. Itu, Bu, yang menjadi kendala kami.
0: Iya. Pak Bambang.
2: Siap.
0: Sekali lagi, kalau semua sudah ada informasi di kejadian pertama, apa, Pak? Apakah langsung yang dilakukan apa, Pak, ketika ke tempat kejadian itu?
2: Siap.
0: Relawan biasanya.
2: Gitu. Kami relawan selalu siap siaga apabila mendengar informasi ataupun telepon dari warga masyarakat yang melaporkan adanya bencana kebakaran, kami turun langsung. Hmm. Dan itu atas perintah komando satu komando dari korlapnya. Saya menginginkan kalau memang terjadi daerah utara dulu yang saya terapkan untuk menuju ke TKP. Kemudian kalau daerah utara tidak mampu, kami akan tambah daerah kota. Daerah kota tidak mampu, kami akan kirim lagi pasukan-pasukan yang di daerah lain. Asalkan itu memang mencukupi untuk lokasi kita bekerja. Terutama kalau relawan kami, Bu, ini kan kebanyakan pakai R2 yang pakai musim portable.
0: Iya,
2: nah, sekarang ini dengan adanya musim kemarau, kami kesulitan mendapatkan air.
0: Tahan dulu, Pak, ada yang ingin gabung, Pak, nampaknya. Selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, tes.
0: Halo. Yuk, dengan siapa ini, Bapak? Langsung ke narasumber, Pak.
3: Oh, saya, Bu, pendengar setia Bu Pro RRI 1.
0: Iya, tentang balak acara kebakaran hutan nih Pak, silakan.
3: Oh, jadi tentang karhutla ya.
0: Iya, langsung saja Pak ke narasumber.
3: Oh iya, narasumbernya
0: dengan
3: itu.
0: Dengan siapa ini Pak? Iya, dengan siapa ini Bapak?
3: Dengan Gepeng Bu.
0: Langsung ke narasumber Bapak.
3: Oh gitu, saya sangat salut dengan bapak-bapak barisan sukarelawan kebakaran dan bencana Kota Samarinda Bu. Ya cuman pesan saya satu aja Bu.
0: Iya.
3: Tidak usah terlalu berambisi dulu kalau kebakaran hutan ini, walaupun kita sudah merupakan satu kewajiban ya Bu ya.
0: Maksudnya Pak?
3: Iya, kewajiban kita untuk membantu memadamkan itu lah Bu.
0: Oh gitu.
3: Kasihan Bu, bubuan relawan nih Bu. Anu, APD-nya tuh nah Bu, APD harus pakai masker. Kada boleh bersepatu biasa Bu, harus pakai sepatu boot. Habis itu untuk tim kesehatannya tolong disediakan oksigen, masker, kemudian air putih Bu. Nah itu Bu.
0: Baik.
3: Itu air putih itu tolonglah. Kalau kami Bu di kayak di Kalteng itu ada posko induk Bu, seluruh relawan bergabung dibagi per malam itu 5 unit Bu. Untuk membantu disdamkar Bu, disdamkar juga membantu BPPD. Sedangkan tugas relawan ini fungsinya di ring 2 Bu, itu nah Bu, di ring 2 membantu BPPD dan disdamkar mat, gitu nah Bu.
0: Baik.
3: Ulun sebutin aja pesan Bu, hati-hati Bu.
0: Iya.
3: Kasihan relawan-relawan itu Bu,
0: mangga mungkuh Bu. Sama-sama Leman bagi.
3: Ya. Mangga mungkuh Bu, nya kada bernapas sesak Bu, kada ada BPJS-nya Bu.
0: Oh, di sini ada Pak, alhamdulillah Pak. Baik. Iya.
3: Oh, gitu.
0: Nanti direspon Pak. Ya, terima kasih.
3: Terima kasih Bu.
0: Sama-sama. Yo, terima kasih. Ternyata relawan dari Kalteng Pak.
2: Wih, luar biasa.
0: Silakan direspon. Ya, monggo siapa dulu? Ya.
2: Mungkin saya sedikit dulu. Ya. Walaupun tidak banyak jawabannya. Selamat malam Bapak Gepeng yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Luar biasa Bu pendengarnya sampai.
0: Kita streaming Pak.
2: Streaming ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya kita memang sebenarnya di relawan ini adalah ring 2 Ibu sebenarnya. Jadi karena memang satu kita harus memang persiapkan APD. Ya, memang kita tidak ambisi juga sih Bu untuk kahutla ini juga karena memang posisinya harus punya oksigen tambahan, ada masker tambahan juga, ada pelindung. Nah, kita kadang-kadang ya teman-teman yang ada di sektor utara juga mensuplai. Kita ada tangki Bu, ada tangki juga dan juga ada portable yang banyak. Jadi kita posisi itu mensuplai karena kita memang di ring 2 Bu, kadang-kadang kita membantu subsidi air di tangkinya BPPD, kadang di tangkinya disdamkar mat. Jadi kita tidak usah ke sana tapi mereka aja yang punya APD lengkap. Nah, tapi kadang-kadang kalau sudah kewalahan Bu, maksud itu dari teman-teman yang lain, ya kita juga ingin juga membantu. Dan untuk oksigen kita di yang disampaikan dari pihak kesehatan di mobil ambulan kita itu ada Bu. Di belakang sana juga punya ambulan, tapi ya cukup sudah lama juga. Dan memang ada oksigen di dalam itu Bu. Nah, banyak juga sih Bu untuk yang teman-teman untuk air putih kita juga siapkan Bu di ambulan itu kita ada Bu untuk teman-teman siap ya untuk mereka haus kadang ya 1 dos 2 dos untuk teman-teman yang kita kan sistem kesehatan tidak usah nyemprot tapi bagaimana kalau dia haus dia ada di situ dia bisa ambil. Nah itu
0: sudah prepare ya Pak ya untuk
2: prepare. Kalau untuk posko induk ya mungkin ada teman-teman yang sudah bergabung kayak seperti Delta Sierra, Belakertana Unit Delta Sierra bergabung di posko di Korwil seberang sama seberang. Termasuk kami juga ada
4: Kalau saya aktif di Katana BPBD, Bu.
0: Iya.
4: Katana itu Kelurahan Tangguh Bencana.
0: Kelurahan.
4: Jadi memang teman-teman ini ada beberapa yang sudah gabung di BPBD, ada di Daskarmat. Jadi itu lengkap, Bu. Kadang-kadang ya seperti itulah, kita di ring 2, kita kasih informasi di sini titik kahutlah yang mungkin kita koordinasi terus, Bu, seperti itu. Mungkin bisa ditambah waktu dari Pak Bambang, silakan, Pak.
2: Ya. Tadi itu sebenarnya tuh, Bu, suhu, Bu, yang tanya itu.
0: Iya.
2: Suhu itu.
0: Suhu.
2: Iya. Dia lama di Samarinda juga itu, Bu. Nah, itu. Sekarang dia diam di Banjarmasin. Di Kalimantan Tengah dia keliling. Itu dia tuh suhu, Bu, di bidang kebakaran dan bencana.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Itu. Satu angkatan dengan saya.
0: Oh.
2: Dia mancing aja tadi. Yang dipancing juga ikan lele ini. Bisa matil ini.
0: Iya, betul.
2: Sehubungan dengan Pak Ketum tadi mengedukasikan masalah kebakaran segala macam kesehatan itu, kami sudah terencana, Bu, sebelumnya. Kami siap segala sesuatunya. Dan di ambulan itu lengkap, Bu, sudah.
0: Okay.
2: Ya, tenaga kesehatan pun kami sudah ada terdidik di situ, ada 2 orang, Pak, ya.
1: Ada 8, Pak.
2: Ada 8. Kemudian ke TKP kalau memang tidak ada halangan itu ada terjun semua ke 8 orang, tapi kalau memang ada hambatan seperti bekerja, ada kendala seperti ada yang sekolah, Bu.
0: Iya.
2: Itu mungkin berkurang tenaganya, tapi masih ada di spot dengan tenaga-tenaga ahli yang
0: gitu, ya.
2: Kami siap untuk ambulan kemanapun. Kebetulan yang bawa ambulan ini adalah Ketum sendiri, Bu. Ya, kemudian ini ketua dari tim kesehatan.
0: Iya.
2: Nah, saya memantau aja, Bu. Selaku kolab saya memantau. Karena fungsi saya adalah nanti itu ke satuan-satuan unit. Demikian, Bu.
0: Oke. Ada yang nanya lagi nih. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung ke narasumber, Mbak Ria.
5: Ini, Pak, masalah tentang relawan ini. Kira-kira anggotanya berapa banyak orang? Apakah tugas mereka ini bersip-sip gitu? Karena saya rasa kalau enggak bersip itu kan kasihan gitu, enggak bergantian gitu. Terus untuk menjadi relawan ini syarat-syarat apa yang bisa di ini, karena kayaknya menjadi relawan itu kayaknya baik deh kalau bagi saya, ya, karena itu salah satunya adalah amal, ya, sehari, ya, dan yang kedua mungkin kita bisa menolong.
0: Mau jadi relawan, Mbak Ria?
4: Kami sambut nih, Bu.
0: Terus disambut lah, ya.
2: Siap.
5: Tidak sumbarnya, cuman.
0: Lihat siapa tahu. Misalnya
5: ada digunakan, ada ini gitu. Jadi mempertanyakan dulu ada persyaratan.
0: Oh, syaratnya apa? Harus kemana gitu ya, Mbak, ya? Oke.
5: Harus kemana? Artinya mendaftarnya gitu. Itu aja mungkin, Pak.
0: Baik.
5: Pertanyaan saya. Terima kasih, Mbak Ria.
0: Terima kasih, sama-sama, Mbak Ria. Ya, monggo direspon, Pak.
4: Siap. Siapa dulu jawab? Saya mungkin mengenai administrasi.
0: Ya.
4: Selamat malam, Ibu Ria. Kita dari Balai Karcana Kota Samarinda. Untuk jumlah anggota untuk dari sekretariatan kita itu, dari sekretaris yang terdata saat ini, yang kita sudah data itu sekitar 24 unit yang sudah kita sampaikan. Masing-masing unit itu ada yang 10 anggotanya, ada yang 30, ada yang 5. Jadi kalau untuk saat ini kemungkinan kita pendataan ulang nanti setelah pelantikan ini, kita data kotornya itu, Bu, sekitar 300-400 relawan yang tergabung di Balai Karcana Kota Samarinda. Nah, untuk mengatur itu semua ada beberapa korwil yang sudah kita siapkan di dalam susunan kepengurusan itu. Ada korwil di Sungai Kunjang, ada yang di Samarinda Ulu, ada yang Utara, ada yang Samarinda Seberang, dan ada Samarinda Kota. Jadi masing-masing kesatuan unit itu akan dikoordinasikan di frekuensi, ada kadang HT, ada di WA. Nah, jadi kalau misalkan untuk sip-sipannya memang mereka fokus di unit-unit mereka. Nah, itu jadi unit mengatur. Nah, untuk persyaratan relawan yang kita sudah akan buat, bisa Bu nanti kalau misalkan menjadi masuk di relawan Belakar Tanah Kota Sambar itu gampang Ibu. Bisa nanti membentuk unit di masing-masing kelurahan. Nanti itu sepertinya bentuk beberapa orang, mungkin 10, nanti akan diketahui oleh pihak RT setempat dan diketahui oleh kelurahan. Nanti setelah itu buatlah susunan kepengurusan, bisa mendaftar ke barisan sukarelawan kebakaran dan bencana. Sekretariatnya sementara ini di kelurahan, Tani Aman, Lojanan Ilir. Kebetulan di situ dulu. Nanti kalau memang ada, kalau memang Ibu perlu sesuatu yang mau ditanyakan, nanti catat nomor HP saya 0813-47-34-8200 untuk bisa bagaimana mendaftar menjadi satuan Belakar Tanah Kota Samarinda. Seperti itu Ibu. Ada mungkin Pak Bambang menambahkan?
2: Ya, saya sedikit menambahkan. Sebenarnya tadi sudah lengkap itu diutarakan oleh Pak Ketum. Untuk menjadi relawan persyaratan apa itu sudah semua, terutama menjadi persyaratan apa, untuk menjadi persyaratan relawan itu adalah dari hati. Artinya dari hati itu adalah ikhlas untuk membantu orang, itu yang pertama. Keikhlasan itu adalah untuk mendorong kita sebagai manusia yang bersosial tinggi. Tanpa adanya itu kita akan bekerja sia-sia. Relawan yang punya seragam dan sudah pernah terjun ke TKP, secara ikhlas dia sudah memikirkan, saya bekerja ini nyawa taruhannya. Apa di balik itu? Apakah saya minta imbalan? Apakah saya dapat gaji? Apakah saya dapat honor? Itu tidak.
0: Namanya relawan, Pak ya.
2: Namanya aja relawan, Bu. Tanpa ada pamrih sedikit pun. Syukur-syukur kalau kita di TKP menangani satu kebakaran yang besar, ada yang memberikan air minum. Itu kami sangat bersyukur, Bu.
0: Apalagi kasih makan siang pagi.
2: Kalau makan tapi enggak terima, Bu. Kami enggak terima makan. Kami kalau air minum kami terima. Waktu bekerja dikasih makan, mana bisa kita makan, Bu? Nah itu. Tapi setelah bekerja, silakan. Mau makan apa, asal itu makanan yang halal, kami makan. Itu, Bu. Tujuan kami relawan adalah membantu masyarakat yang kena musibah.
0: Iya.
2: Intinya hanya itu.
0: Ada yang mau sambung lagi?
2: Siap.
0: Ya, selamat malam. Halo?
6: Iya.
0: Iya. Langsung malam, Bu. Ke Bapak-bapak dengan Pak siapa?
6: Dengan Bapak Tole.
0: Bapak?
6: Bapak Tole.
0: Bapak Tole langsung saja. Monggo.
6: Iya. Dengan Bapak Tole.
0: Iya Pak, Bapak langsung ke narasumber kita Pak. Iya, silakan dulu. Lanjut.
6: Iya. Nah, ini saya mau menanyakan perbedaannya Belakar Tanah ini dengan PMK swasta. Perbedaannya Belakar Tanah ini dengan PMK swasta atau relawan-relawan yang lain itu apa yang membedakan gitu, Bu?
0: Oh gitu.
6: Terus
0: mau pengen jadi relawan.
6: Terus di Samarinda ini ada berapa unit di Belakar Tanah ini?
0: Oke. Gitu. Iya. Tertarik mau jadi relawan, Mas?
6: Bisa, Bu.
0: Bisa.
6: Masih buka.
0: Ya, masih buka. Baik. Terima kasih. Anda di mana ini posisinya? Siap. Mas?
6: Siap.
0: Di mana posisinya?
6: Posisinya di Balikpapan ini.
0: Oh, dari Balikpapan, Mas. Dari OTW lagi, OTW. Ya, terima kasih, berhati-hati nggih. Ya, langsung saja. Ya, Mas Tole dari Balikpapan langsung
4: luar biasa.
0: Saja.
4: Pak Tole, Mas Tole atau Pak Tole nih, enggak tahu nih apa sudah nikah atau belum.
0: Kayaknya masih muda suaranya dia lagi.
4: Iya, sebenarnya kan kalau PMK itu pasukan pemadam
2: kebakaran.
4: kebakaran. Nah, kalau Bala Karcana itu kan barisan sukarelawan kebakaran dan bencana. Nah, kalau relawan yang lain kan tuh kita enggak tahu namanya ya, Bu ya. Kalau relawan apa mungkin nama-namanya tapi
0: yang penting kan relawan gitu, Pak.
4: Ya, relawan.
0: Intinya gitu. Tuh ingin membantu
4: gitu. Iya.
1: Sama tujuannya, Bu.
0: Iya, sama-sama tujuannya.
4: Kalau PMK kan fokusnya kan kadang banyakkan di mobil tangkinya itu ada, Bu, tersedia memang tulisan PMK. Tapi kalau di Bala Karcana ini ya kita mulai dari tahun 2010 itu banyak menangani sifatnya itu seperti penanganan kebakaran pemukiman. Nah, sampai itu juga fungsinya, Bu. Nah, cuman kan kita ada bencana ini, ya kemungkinan kita akan juga berkolaborasi dengan pihak dinas BPD untuk itu karena ada bencana. Ya, alhamdulillah kita sudah komunikasi baik dengan BPD dan Disdang Karma dan untuk itu. Jadi pengurus saat ini bekerja keras untuk bisa sinergi, apalagi kita kepengurusan baru ini kita akan membentuk KTA, merapikan dulu, Bu, sistem administrasi kita. Nanti pelan-pelan kita juga dalam jabatan-jabatan ini ya, karena memang amanah juga yang perlu kita tekankan. Kita kedepannya nanti dibantu-bantu teman sekretaris. Nah, untuk relawan yang lain, kita memang gini ya, Bu ya, namanya relawan ini kadang-kadang tidak sini lagi, tapi tetap juga dia akan di tempat itu sama dengan kita juga. Cuma kepingin dia mau punya rumah yang baru, mungkin punya ini, tapi tapi itu semua sama-sama untuk membantu penanggulangan kebakaran dan bencana di Kota Samarinda. Jadi tidak ada sistem sistem sikut sana sikut sini ya, kita sistemnya di kalau udah di TKP ya saling berjabat tangan, kita ketemu. Nah, itu seperti itu. Itulah, Bu, pola kita di relawan yang lain dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa sinergi dengan yang lain-lainnya. Seperti itu ya, karena dengan kondisi yang seperti begini kayak kahutlah ya, kita perlu banyak-banyak interaksi dengan dinas-dinas terkait, terutama bila ada di kelurahan atau di kecamatan, kita juga bisa menyampaikan bahwa Bala Karcana Kota Samarinda ini sudah di SK-kan untuk wali kota saat ini. Jadi seperti itu, Bu, untuk perbedaannya cuman kadang ada nama, strukturnya juga berbeda, nanti juga tapi penanganannya itu tadi sama. Di TKP ya kalau ada titik api kebakaran
0: sama,
4: ya masing-masing di punya organisasi SOP-nya. Kalau memang di Korwil misalkan di utara kan kita punya tangki tuh ya, Bu, ya. Kalau itu bisa menangani tidak usah yang di Korwil sama di seberang sana juga ikut ke sana. Dan juga misalkan kalau TKP itu kebakaran cuma satu rumah, kita semua Korwil Sungai Kunjang juga ikut, sama di seberang juga ikut ke sana. Jadi numpuk sana, Bu, ngabisin ya. Semakin kena ini animonya relawan Sesamarinda ini banyak, ya kita mudah-mudahan nanti pemerintah juga memperhatikan itu dalam sistem satu komunikasi dengan baik dengan teman-teman relawan yang memang masing-masing. Alhamdulillah di Bala Karcana Kota Samarinda saat ini kita sudah mengurus BPJS tenaga kerja untuk kecelakaan mereka. Kita pelan-pelan pengurusan baru ini dibantu dengan tim humas. Tim humas bergerak, Bu. Nanti di pihak sekretariatan akan mendata itu semua untuk dijadikan data untuk tahun 2026 ini seberapa nanti yang akan kalau jumlah unit, Bu, ya relatif, karena memang kalau terdata itu di yang mau daftar banyak, cuman yang mau ikut masih terlibat 24 kesatuan. Nah, memang ada kondisi yang peralatan efisiensi sekarang ini, Bu, susah, Bu.
0: Iya, semuanya
4: peralatan one izin, Bu, ya. Kalau peralatan-peralatan ini sungguh cukup mahal, apalagi selang itu harganya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang mana. Nah, jadi itu, Bu, relawan ini bagaimana sistem pengelolaan keuangannya. Ya mudah-mudahan nanti ada pihak-pihak yang simpatik dengan Balai Kartanah Kota Samarinda nanti bisa menyumbangkan beberapa rezekinya untuk membeli selang, mesin, apa segala itu. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah juga bisa memperhatikan Balai Kartanah Kota Samarinda. Iya, Ibu.
0: Pelantikan bukan hanya kenseremonial, Pak ya. Nah, yang lebih penting ini program-programnya apa, Pak? Rencana nanti yang dirasakan masyarakat untuk kepengurusan nantinya ini.
4: Iya, sebenarnya sih, Bu, kita ini kan pengurusan ini bukan janji politik.
0: Kan bukan janji, dilantik, Pak ya.
4: Kata Pak Korlap 1 adalah janji bagaimana hati itu bekerja. Nah, kalau untuk orang bilang ada 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 100 hari kerja. Tapi ini untuk penataan ini adalah, Bu, dari sekretariatan kita itu, dari sekretaris kita satu, itu akan mendata sistem KTA dulu, Bu. Ini kan masih ada KTA, jadi jelas bahwa berapa sih jumlah yang pasti untuk ini 100 hari kerja nih, Bu. Kita udah dilantik. Ini tapi udah mulai. Sudah mulai ini berjalan. Ya, action sudah, KTA sudah jalan, BPJS kita sudah bisa, termasuk saya sudah dapat nih, Bu, BPJS tenaga kerja.
0: Jadi senyum full dari tadi.
4: Jadi kalau saya ke TKP, itu sudah ada naungan saya.
0: Kesejahteraan pasti tuh, Pak, ya.
4: Pasti, Bu.
0: Nantinya,
4: itu kalau ke TKP itu kan, tapi tenaga kerjanya kan ada di Damkarmat juga kasih, Bu. Ada kita juga BPJS. Jadi kalau pas kita kejadian di kecelakaan di TKP, kita dapat. Tapi kalau kejadian di luar pada kita, Bu, sesuai pekerjaan tuh dapat juga, Bu. Jadi itu program kita, Bu, ya. Yang pertama 100 hari kerja lah, tapi bukan janji politik yang kami sampaikan di sini, tapi bagaimana Balai Kartanah ini nanti bisa membantu kinerja program pemerintah di bidang penyelamatan dan kebencanaan. Ya mungkin program unggulan yang tadi tuh, Bu, ya nanti kalau PKP, kalau masalah gudang atau posko dan lain-lain. Tapi kalau program edukasi mungkin sudah unit-unit dan lain-lain itu sudah mengadakan, seperti Pak Bambang juga mengadakan edukasi di tingkat-tingkat RT, Bu, termasuk RT saya juga pernah diedukasi sama beliau, dilatih bagaimana ibu-ibu seperti Dasawisma itu, Bu. Tim dari Balai Kartanah Kota Samarinda dipimpin oleh Korlap 1 Pak Bambang melatih di sana, Ibu. Ibu-ibu itu enggak tahu megang selang kayak apa, bagaimana memadamkan api, tapi walaupun tidak menjadi relawan, tapi dia sudah tahu nanti kalau ada apa-apa, dilatih, udah bisa itu edukasinya, Bu. Dan insya Allah, ya mungkin lah tidak menjanji, mudah-mudahan unit-unit ini bisa gairah lagi untuk mengamankan di unit-unit mereka. Tapi ya kita pengurus kota, ya bagaimana nanti bisa sinergi dengan pengurus, dengan pemerintah, nanti pengurus ke unit. Kalaupun nanti itu nanti dapat bantuan atau apa, ya karena efisiensi ini pengurus ini lagi pada bagaimana melayani masyarakat dengan peralatan yang kami punya,
0: yang kami punya ini yang
4: di Balai Kartanah. Ya alhamdulillah, walaupun sudah usianya udah pada mateng, kita punya tangki satu, juga ada ambulan yang udah ini, dan juga ada unit penerangan, Bu. Dan ada dibantu dengan unit-unit yang lain, seperti ada Delta Sierra juga, dia punya ambulan satu, ada juga mobil ininya, peralatan, dan mungkin di unit Cendana juga punya tangki, Bu. Seperti itu. Jadi di Balai Kartanah itu kalau dibilang untuk kegawat daruratan itu di bidang kemenyan itu, insya Allah kita di ring kedua mungkin sudah siap. Tapi kalau ring satu kan dari Damkar BPD udah punya alat lengkap, Bu. Seperti contoh ya, Bu, ya, di kalau banjir di Tani Aman itu udah ada perahu tuh, Bu, dipinjemin sama BPD. Jadi kalau teman-teman dari Balai Kartanah mungkin nanti mau bantu, perahu sudah ada, mereka tinggal ikat gitu. Jadi udah disiapin, Bu. Jadi insya Allah kita ring kedua siap bila diperlukan, dan kita tetap koordinasi.
0: Perbincangan kita ini kok nggak terasa, udah hampir berakhir, nggak terasa, Pak ya. Mungkin bisa berjumpa untuk pekan akan datang, diagendakan ya, biar lebih
4: Ibu, amin.
0: Paham nih, Pak. Sebelum berakhir, apa satu pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Samarinda agar kita semua dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman? Pak Bambang dulu.
2: Boleh.
0: Gantian nanti ini.
2: Terima kasih. Untuk mencegah masyarakat supaya bisa mencegah bahaya kebakaran, terutama masyarakat diminta untuk sekarang ini jangan mudah ataupun jangan sering membakar-bakar sampah, membakar-bakar yang tidak penting.
0: Ditinggalkan apalagi Pak ya?
2: Apalagi ditinggalkan. Nah ini sering terjadi Bu. Kebakaran hutan ini ataupun lahan ini disebabkan oleh manusianya.
0: Kelalaian,
2: terutama yang membuka lahan. Mereka pada awalnya memang kecil Bu. Namanya di lahan, kalau sudah tertiup angin dan di pondok, dia akan tertidur. Nah ini api bukan hanya di atas saja Bu. Kalau sudah lahan gambut ataupun lahan yang kering itu sampai ke bawah. Kami sebagai relawan, terutama relawan kebakaran, apabila sudah datang ke TKP untuk nyemprot, itu kita setengah mati Bu. Padam di atas, yang di bawah masih nyala. Contoh seperti di Padat atau Bukuan. Kita dari siang itu sudah menyemprot sampai sore, hampir maghrib itu sudah padam. Ternyata malam hari timbul lagi. Nah ini Bu,
0: karena masih ada apinya Pak ya.
2: Siap, itu yang sudah terjadi Bu.
0: Iya.
2: Di Batuas begitu juga terjadi. Nah di Bengkuring juga begitu. Dikira sudah padam, ternyata masih ada apinya. Nah kami minta seluruh masyarakat, terutama khususnya masyarakat di Samarinda, janganlah membakar sampah sembarangan. Dan kalau memang itu harus dibakar, harus dijaga, siap dengan safety-nya. Artinya kalau memang itu membesar, dimatikan dengan cara menyiram air, dengan cara memukur kalau memang tidak ada pemadam. Nah itu harus dijagain Bu. Jangan begitu begitu membakar ditinggalkan, ada keperluan lain, ini harus dimatikan dulu. Ini sering terjadi di lapangan Bu. Ya, contoh seperti Temindung. Ini anak muda naik motor, nggak tahu itu tekniknya dia bagaimana membakar, ditinggalkan. Nah di situ ada relawan, nah petugas. Begitu dia api langsung matikan. Ternyata Bu api itu tidak hanya di situ, merempet ke yang lain. Akhirnya dia tidak pakai safety. Nah inilah Bu. Relawan dengan hati sosialnya tinggi, kemauannya memadamkan, dia tidak ingat lagi. Artinya keselamatan diri dia. Nah ini terjadilah luka bakar Bu, masuk rumah sakit. Nah, alhamdulillah yang membakar ini sudah dapat Bu ditangani oleh yang berwajib. Nah kami minta seluruh masyarakat yang ada di Samarinda, khususnya di Samarinda ini, ini kan masih rawan kebakaran Bu. Masih panasnya di mana-mana, bukan main. Angin deras. Jangan sekali-sekali membakar sampah. Kalau itu memang membakar sampah dengan memang harus dibakar, ya harus dijaga. Itu aja Bu. Jangan sampai ada kebakaran yang lebih besar lagi. Kami Bu selaku relawan tidak henti-hentinya memberikan informasi ataupun edukasi kepada warga masyarakat. Inilah Bu. Sekali lagi kami minta kepada warga masyarakat, tahanlah dulu untuk membakar-bakar sampah. Lebih baik dibuang di tempat sampah yang sudah tentukan jam pembuangannya. Demikian.
0: Baik. Ke Pak Ridwan, silakan menambahkan.
1: Mengimbau sih kepada masyarakat Kota Samarinda, ingat polusi asap ini terlalu tebal untuk daerah Samarinda. Gunakanlah masker standar SNI. Kurangi kegiatan di luar rumah. Terutama bagi anak-anak, ibu hamil dan lansia. Juga penderita jantung, kalau bisa bertahan di kediaman aja dulu. Jendela ditutup rapat, ventilasi ditutup, menghindari asap yang penuh racun ini di Kota Samarinda.
0: Karena masih terasa asap dan kabutnya ya Pak ya, udaranya masih tidak baik-baik saja. Iya baik, Mas Pak Sidik.
4: Penutup. Harapan kami di Balakarcanai ini, kami bukan hanya hadir ketika sudah terjadi kebakaran ataupun bencana, tapi juga aktif di dalam pencegahan dan edukasi. Kami ingin membangun kesadaran bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, dan insya Allah relawan siap membantu masyarakat, tetapi perlu diingatkan bahwa keselamatan relawan serta koordinasi kita dengan pihak-pihak berwenang tetap menjadi yang utama. Nah, seperti itu mungkin polanya di Balakarcano Kota Samarinda, dan insya Allah kepengurusan ini mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memberikan terbaik untuk Kota Samarinda.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih Pak Bambang Suarso, Bapak Sidi Kumardani, dan Bapak Dewansah. Terima kasih untuk waktu, wawasan informasinya, berbagai penjelasan sudah disampaikan malam hari ini. Saya Ria Arda pamit. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan Komunitas.

0: malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Ferdi, rekan Jidan, yang akan terus temani malam hari Anda di Ruang Rindu. Dua lagu menjadi pembuka, semoga terus menghibur di suasana malam hari ini. Yang mau sambung dengan Riada silahkan di 0541-736-566 ataupun di 743-495, di WN 0811-55-44976. Ya, tadi kabar yang saya terima ternyata dari Balak Acara ini, udara Samarinda itu ternyata sampai saat sekarang kondisinya kurang baik-baik saja. Kayak lagu saja, kalau lagu aja aku baik-baik saja. Lah ini udaranya kurang baik-baik saja. Apakah Anda juga merasakan, utamanya untuk Anda yang generasi apa ya, bukan lansia sih, 50 tahun ke atas lah, atau 45 tahun ke atas lah, apakah Anda juga merasakan tenggorokan gatel ataupun enggak enak ya? Nah, apa ini untuk menghilangkan ini ya? Tadi pada batuk-batuk semua di sini, bukan batuk penyakit sih, batuk karena asap katanya. Gitu katanya. Saya jadi curhat dengan pendengar. Kalau seperti itu, apa yang Anda lakukan? Mungkin boleh jadi buru-buru dengan konsumsi minum air putih atau air anget atau apa saja ya. Kita bicara masalah kesehatan yang mungkin juga riskan dengan adanya kabut yang masih terasa dan udara Samarinda untuk saat ini kurang baik-baik saja. 0541-736-566 ataupun di 743-495. Pak Sulaiman Tela-Tela, selamat malam.
1: Selamat malam ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Alhamdulillah ketemu lagi malam ini meskipun lewat udara. Mbak Ria suaranya merdu, jernih sekali, bagarkan air mengalir dari gunung.
0: Wes, tidak ada gunung sama Rinda, yang ada bukit.
1: Iya Mbak Ria, memang jernih suaranya Mbak Rina.
0: Baik, oke.
1: Iya, lagunya tadi yang dua lagu tuh luar biasa, tersentuh hatiku.
0: Walah, lagunya sedih padahal Pak, saat-saat terakhir.
1: Iya, sudah gimbas kan itu?
0: Bukan, ST12. ST12, Charlie Van Houten.
1: Iya, aduh, enaknya lagunya Baya. Dua lagu itu nih.
0: Dua lagunya bikin Anda tertidur. Tertidur tapi jangan tidur.
1: Ku bisa gila. kamu.
0: Jadi pelawak cocok, Pak.
1: Ruang Rindu ini harus ada apa namanya, obrolan Baria.
0: Nah ini obrolan artinya, makanya.
1: Iya. Kalau perlu kita adakan karaoke dari jauh. Iya.
0: Gitu.
1: Kapan-kapan
0: ya.
1: Lah Baria, kan
0: itu,
1: dibikin lah.
0: Itu radio zaman dulu banget Pak, suka musim Pak.
1: Iya, hari Minggu karaoke. Khusus spesial karaoke.
0: Nah. Gitu ya.
1: Iya Baria.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: iya, Pak.
1: Apa ini obrolannya nih?
0: Obrolannya ini loh, kita udaranya kan gak baik-baik saja. Bapak ngerasa gak gatel, batuk tapi bukan penyakit gitu.
1: Iya,
0: apa Pak yang Anda lakukan? Kalau Ria langsung segera minum air putih Pak, lari sama.
1: Betul.
0: Kalau Anda apa? Terus kalau gak minum susu, ya. Susu sembarang aja wes tak minum ya Pak, sak gentong ya.
1: Saya
0: ya.
1: Susu beruang Mbak Ria.
0: Itu tipnya, agak lega kan Pak ya, di pernafasan ya, Pak ya.
1: Enggak tiap hari lah ya kan.
0: Enggak, iya.
1: Tiap hari itu air putih. Itu
0: memang Bapak juga merasakan agak gatal-gatal tenggorokan Pak.
1: Akhir-akhir ini. Batuk-batuk sedikit itu namanya.
0: Tapi enggak batuk, iya.
1: Iya, kalau saya gatal memang tenggorokan itu Maria. Kalau
0: itulah air efeknya
1: putih kan
0: Pak.
1: Dia membersihkan kan. Tapi air, kalau pagi itu minum air putih campur air hangat dikit Maria.
0: Gitu
1: Maria. Iya, amalan saya sudah itu pokoknya.
0: Oh, memang gitu ya Pak.
1: Iya, jadi enggak ketinggalan lah ya kan, kalau kita mau jalan tuh bawa air putih kemana-mana itu nah. Iya. Oh, respect ya.
0: Iya, kenceng banget loh. Kalau enggak kenceng enggak enak kali ya denger ini ya.
1: Iya, sedengar ya.
0: Iya.
1: Oke, nah,
0: terus?
1: Jadi itu karena ini kan cuaca ini kan semua kita ini harus pakai masker juga kalau jalan itu kan, jadi mengurangi lah. Meskipun pakai masker pasti ada lah kita batuk juga gimana. Kan? Tapi karena
0: tapi lebih baik pakai lah, iya pakai.
1: Apalagi di dalam rumah kan pasti juga,
0: iya.
1: Di luar rumah, di luar ruangan pasti.
0: Apalagi yang ada komorbid, jantung, asma itu, iya. Sebisa itu mungkin ya. Mengurang kegiatan iya. Di luar ruangan ataupun itu.
1: Pokoknya
0: Pak.
1: Itu Prolanis itu berjalan terus, Mbak Ria. Prolanis itu di puskesmas itu kan, jadi itu 1 bulan 2 kali pemeriksaan, 6 bulannya cek darah, saya kontrol terus itu baru ya. Ada grupnya,
0: rajin,
1: ya. Jadi kita harus tekanan kita, tensi darah kita, semua itu puskesmas aja, jangan, jadi obat dikasih, jadi kita rutin ya. Jadi kita perlu sekali menjaga kesehatan ini, Mbak Ria,
0: iya,
1: karena
0: penting, Pak.
1: Kecil apapun makanan itu bisa jadi bahaya juga kan, kalau kita salah-salah makan. Kalau makanan sudah terlalu 3 hari bisa ada menimbulkan bakteri kan, yang ya, kalau perlu jangan dipanasi kalau sudah 2 hari ya.
0: Iya iya. Uish.
1: Makanan itu biar sana, bikin sedikit.
0: Gak ada rasa habis. Pak 2 hari panas.
1: Iya. Biar bikin tapi habis Mbak ya, bikin sedikit.
0: Iya makanya itu secukupnya aja lah kita ini. Iya. Ya.
1: Dimasukkan di kulkas
0: apapun
1: lagi.
0: Apapun yang berlebihan itu ya nggak bagus memang.
1: Iya nggak bagus juga Mbak ya. Iya. Jadi kita itu harus seimbang gitu kan. Makanan, pola hidup, olahraga, selingan liburan kayak gini kan,
0: uang rindu
1: 100% Indonesia itu menghilangkan apalagi yang kita tunggu kan ya,
0: dunia ini kan. Dunia liburan, tunggu-tunggu waktu, jemput aja, jemput iya, kapan gilirannya Pak kembali ke rumah cacing.
1: Seimbangan, seimbang juga ada ibadah.
0: Iya. Oke.
1: Jadi ibaratnya dunia nih ibaratnya dunia ini
0: nyanyi lagi
1: panggung sandiwara ceritanya mudah berubah. Wah, itu lagunya ya. Sekarang lagunya ini apa nih Mbak Ria?
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Mantapnya era 80-an
0: ya, pokoknya ada ya. Sampai liut-liut tertidur nantinya, tapi jangan tidur ya.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama.
1: Oke. Ruang Rindu teman-teman yang lagi mendengarkan.
0: Baik.
1: Semoga semuanya sehat. Yang beraktivitas, selamat beraktivitas aja malamnya ya. Mbak Ria tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Salam. Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih. Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya. Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan. Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online. Oh ya? Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
0: Ya enggak lah Bu.
2: Lalu?
0: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress 1 ya.
2: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Itu dia bersama dengan Teti Kadi. Terima kasih untuk Pak Sulaiman Tela-Tela yang sudah sambung di 0541 di 0811 5544 976. Masih Ria tunggu untuk yang lain yang mau sambung lagi di by phone, silakan. Oh, belum saya buka teleponnya ya. Pintunya belum saya buka sedari tadi ternyata ya, di by phone. Monggo, saya tunggu di 0541-736-566 ataupun di 743-495 di 0811-5544-976 pendengar. Dan masih banyak menyimpan lagu-lagu komposisi yang sudah dipersiapkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Ada Puspa Indah bersama dengan Krisa, Vina Paduwinata bersama dengan judul lagunya Rindu, Rafika Duri featuring Harvey Malholo, Seiring Sejalan tahun 70-an. Kemudian ada Iwan Fales dan Kereta Tiba Pukul Berapa, Rano Karno dengan Bukalah Kacamatamu, Endang Esterena apa yang kau cari, Dewa dengan Pupus, Maria Kir dengan Hirau, Wayang dengan Angan dan Hayalan 2004, kemudian Ari Lasso dengan Sehidup Semati, Jukistik Hai Anggi, Rostewa dengan Sailing, Tunjuk Satu Bintang Sila on Seven, The Beatles dengan Hey Jude, Soledad bersama dengan Westlife. Kalaupun ingat The Beatles, saya jadi ingat Mbak Ria ya, suka lagunya Hey Jude. Ingat siapa? Mbak Ria Fauji yang mungkin juga tengah meniti di suasana malam hari ini. 0541-736-566 ataupun di 743-495. Udara di Samarinda memang tidak sedang baik-baik saja. Tipnya untuk Anda, waduh, yang mau sambung lagi telepon saya terima. Selamat malam. Mana suaranya?
1: Malam Roh Rindu, Mbak Ria.
0: Iya, langsung saja.
1: Temanya apa, Mbak Ria?
0: Temanya, ini kan udara kita sedang tidak baik-baik saja, Pak. Alas-alas buruk lah, katakan gitu ya. Anda merasakan gatal-gatal atau tenggorokan gak enak? Apa obatnya, Pak? Tipsnya, Pak?
1: Minum air putih aja, Mbak Ria.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya, banyak minum air putih.
0: Ya, banyakin minum air putih ya. Kok sama?

0: aktifnya sungai saya yang paling gampang yang pasti ya Mas ya.
1: Iya, air putih, tapi air putih itu yang direbus Maria, kalau nyanya yang di galon-galon tuh enggak mau minum Maria.
0: Apalagi
1: gelas-gelas itu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Ya pantangan. Enggak boleh.
0: Apakah jadi, Anda juga mengurai kegiatan di luar ruangan ini? Kalau enggak perlu-perlu banget kabutnya ini?
1: Seringlah keluar Mbak Ria.
0: Masih ya sering
1: asap,
0: ya
1: asap itu kan tipis-tipis sudah nih. Nah cuman ya pengaruh dari hujan buatan itu yang bahaya juga itu Mbak Ria.
0: Oh iya betul. Ya
1: itu gatal-gatal itu.
0: Gitu ya Pak ya. Dari mana Anda kok tahu?
1: Dapat iyalah banyak teman-teman cerita gatal. Gatalan. Jadi jangan ditampung air hujannya itu. Kalau bisa talangnya ya ditutup atau dialihkan ke lain lah dulu atau apalah istilahnya itu. Pokoknya jangan ditampung itu air hujan itu.
0: Tapi sama di seberang daerah saya, Bung Tomo belum dapat hujan sama sekali.
1: Ya di sini rintik-rintik aja kemarin. Lah aku bilang nih ada yang nampung, ada yang suka cita ini. Ay, bahaya itu bukan hujan, itu bukan hujan alami.
0: Itu buatan ya memang.
1: Iya kalau kita salah paham. Itu kan timnya kan sudah ngomong itu Mbak Ria, yang berkompeten di bidang membuat hujan buatan ini sudah ngomong itu apa itu yang klorida itu apa itu udah dijelaskannya loh itu Mbak Ria. Jejak rekamnya ada itu di RRI juga cuma
0: interaktif.
1: Nah jadi temanya ini jangan pakai masker di kepala Mbak Ria.
0: Jangan
1: pakai masker di kepala. Pakailah masker di tempatnya.
0: Oh iya, jangan ditarik gitu. Betul, iya. Mungkin maksudnya sudah ngep gitu loh Mas, kelamaan jadi semua dibuang sayang, enggak dibuang gimana jadi ditarik.
1: Ada saya lihat itu pakai masker kok ditarik di kepala. Kenapa ini panas Om bilangnya. Oh
0: iya, sudah kelamaan. Lepas saja.
1: iya main-main mereka kan canda-candaan. Ya udah lagunya lagu yang terakhir aja Mbak ya.
0: Apa itu? Enggak
1: itu?
0: Oh, Seledat. Asik.
1: Iya, Seledat.
0: Seledat. Nah, enak itu Seledat ya. Tahun lagu Seledat itu Anda di mana ini?
1: Masih di Samarinda, Mbak Ria.
0: Di Samarinda.
1: Iya, saya enggak kemana-mana, muter-muter sini-sini aja.
0: Oh, gitu. Oke lah. Yes.
1: Oke, buat
0: sudah tak siapkan lagunya Seledat nanti langsung muncul. Oke, terima kasih.
1: Bulak Serondeng sudah masuk, Mbak Ria?
0: Oh, belum.
1: Oh, belum. Kayaknya kalau dia masuk, Mbak Ria ngomong bahasa dia. Mbak Ria atau imbangin ya. Biar pendengarnya ketawa-ketawa semua. Kalau saya sering senyum-senyum di depan layar saya nih.
0: Oke. Iya.
1: Itu aja.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, ukul tutup. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Malam balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, iya. Udara sedang tidak baik-baik saja. Ngerasa gatel nggak tenggorokan ini, Mbak?
2: Tenggorokan itu, Mbak, kayak gimana ya?
0: Nggak enak dia.
2: Pokoknya nggak enak deh. Minum air itu kayak gimana? Nggak ada enaknya lah pokoknya. Jadi emang apa kita nggak minum kayak apa? Minum nggak enak gitu, haus gitu.
0: Iya, tapi ya, gitu.
2: Itulah. Mungkin mudah-mudahan semua keadaan ini cepat berlalu deh. Jadi mudah-mudahan hujan segera turun gitu.
0: Iya. Tapi prediksinya ini sampai awal dan awal 2007 ya apa ini?
2: Masya Allah. Mudah-mudahan enggak.
0: Kemarin prediksinya sampai Oktober. Tiba-tiba ada lagi dari BMKG mengatakan awal 2007. Waduh. Ya, saya sudah menunggu Oktober tuh kapan itu.
2: Iya.
0: Ternyata masih mundur lagi. Lama, tapi masih ngintip-ngintip Mbak. Iya kayaknya masih apalagi belum.
2: Menunggu setahun lagi. Anggap setahun kan Januari 2007.
0: Enggak, kalau Oktober kan lumayan kurang seminggu kan. Sudah ada hujan. Maunya lah. Iya.
2: Ya, itu. Ya mudah-mudahan itu hanyalah prediksi aja
0: ya. Tapi biasanya BMKG itu tokcer ya. Tokcer biasanya.
2: Itu Mbak. Ya Allah. Ya marilah kita semua berdoa karena segala upaya dan usaha telah dilakukanlah oleh kita sebagai manusia telah kita lakukan sholatnya di mana-mana itu.
0: Karena Tuhan tidak akan berikan apa Mbak ya cobaan kecuali manusia itu bisa meng masih kita masih tahan berarti ya masih tahan uji berarti.
2: Kita ini kuat. Mudah-mudahan aja.
0: Yes.
2: Semuanya cepat berlalu dan kita semua seluruh pendengar
0: mampu melewatinya.
2: Iya. Tanpa terkecuali selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat, dipanjangkan umur dan yang baik-baik aja semuanya deh Maria.
0: Iya, amin.
2: Sudah termimpi tadi.
0: Udah tertidur. Walah. Mau menikmati lagu apa tuh malam hari ini?
2: Kepengennya Forever Young.
0: Oh, boleh. Nanti lagunya enak-enak deh. Nanti Soledad dulu muncul ya, baru Forever Young.
2: Ya, dua-duanya memang lagunya lagu ya.
0: Siang enak-enak pokoknya malam hari ini. Wes, aku pelok pendengar aja malam hari ini
2: ya. Maria, sehat selalu ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Keluarga
0: selalu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon, selamat malam. Halo. Oh, ditinggalkan. Yaudah, kita nyanyi bareng dulu bersama dengan Westlife dulu pendengar.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen ballads yang ringan menggunakan piano, kemudian berubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncuran.

0: Pendengar Pro Satria Raya Samarinda, terima kasih Pak Sulaiman Baria, juga untuk Pak Arman terus bersama lewatkan di malam hari ini. Yang sedang menunggu Pak Sarani Anjar namanya. Oh gitu ya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Iya, malam Ruang Rindu balik ai Pak.
1: Bagaimana penyari di laku?
0: Aduh, kabar baik ai Pak.
1: Alhamdulillah. Mulai tadi aku Maria nunggu-nunggu dah sabaran juga.
0: Iyalah.
1: Ya itu nunggu Maria apa Pak Idola kayak apa kita enggak sabaran tak Kak.
0: Oh, kada sabar ai. Oh iya. Sebentar Pak. Pak Sarani Anjar, itu nama aslinya Pak ya. Kenapa kok Anda disuka Julak Sarunding?
1: Julak Sarunding ini kan nama julak tuan no. Kalau bahasa anu tuh Banjar itu paman.
0: Oh paman iya. Sarundeng? Serundeng? Serundeng tulisan serundeng ini, Pak. Serundeng.
1: Serundeng itu kan umur 5 tahun sampai sekarang nih. Julaknya senang makan serundeng.
0: Oh, gitu. Alah, iya.
1: Itu kan almarhum orang tua saya itu paling enak bikin serundeng itu.
0: Oh, bikin serundeng.
1: Makanya saya
0: serundeng itu makanan apa, Pak? Saya mau nanya dulu.
1: Itu serunding itu Mbak Ria
0: dari kelapa. Oh sama Pak ya, kelapa ya, digoreng
1: dia.
0: Kelapa digoreng
1: nasi kuning pernah pas sampai makan nasi kuning kan.
0: Oh iya, nasi kuning ada serundingnya Pak ya, serundingnya. Oh gitu
1: ya, serunding itu sudah.
0: Oh iya, kalau nah, di Jawa juga. Serunding itu ada hati, ada daging sapinya Pak, ampal. Kalau sini kan enggak, serundeng aja ya Pak ya. Itu enak ya,
1: kan istri saya ini manis. Dari orang Jawa juga.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia pintar juga bikin serundeng itu.
0: Bikin serundeng, jadi jeluk
1: cuma serundeng. Cuma serundeng orang Jawa ini bedanya apa? Pedas ya kan?
0: Pedas manis.
1: Pedas manis gitu ya.
0: Terus agak lengket ya. Gitu Pak ya. Kalau punya sini kan ambiar gitu ya Pak ya.
1: Ya kalau anu tuh, kalau di Kalimantan Selatan tuh bikin serundengnya tuh agak serunding. Banyak bawangnya gitu nak.
0: Oh gitu. Jadi kalau di rumah dipanggillah julek serundeng karena suka serundeng gitu ya Pak ya.
1: Itulah, sebuah serunding ini bukan nano aja. Karena julak ini kan bingung mau masuk di radio ini apa yang bagus. Kira-kira lucu dipanggil gitu nambar ya.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Itu. Sampai sekarang alhamdulillah orang banyak yang senang gitu nah.
0: Oh gitu.
1: Senang, tapi bagi Anda senang udah jadi masalah juga.
0: Just kidding aja, bercanda sama di sini Pak ya.
1: Senang kayak gitu ya kan Mbak Ria ya.
0: Iya. Sudah dapat hujan belum Pak daerah Anda Pak? Luakulu Pak.
1: Wah, nggak ada sama sekali, mendung-mendung oh. Tapi udah jadi hujan.
0: Bukan mendung itu Pak, asap Pak.
1: Ya itu asapnya jadi apa bikin kita kacau balau.
0: Walah, iya aduh hai.
1: Terus apa dibilangnya tadi Bang Arman tadi untuk limping terus biasa dia ngomong masuk pasti limping terus.
0: limping Pak.
1: Limping itu kan bahasa Banjar Mbak Ria. Kalau terus bahasa Inggris kan
0: lempeng.
1: Tapi kalau orang Banjar menyebut pasti limping Mbak Ria.
0: Limping, iya.
1: Itu bahasa dalamnya. Tapi kan sampean kan bahasa Jawanya kan apa bilangnya tuh. Aku dengar tuh bahasa Jawanya tuh ada sampean nang
0: apa itu? Bilang. Apa itu?
1: Dalam. Nah ngomong dalam sampean tuh bahasa Jawa.
0: Apa itu?
1: Dalam ya, dalam bilangnya kan.
0: Medok Pak.
1: Nah itu kan sampean ada ngomong dalam betul bangsa Jawanya itu. Saya dengar sampean saya ngerti. Ketawanya, yeah. Suaranya tuh wah ciri khas betul. Apa tadi masalah anu kabar ya masalah?
0: Iya ini loh, merasakan gatel tenggorokan nggak Pak?
1: Ya jelas saja ini masih gatel ini tenggorokannya.
0: Tenggorokan agak. Terus diobati apa Pak? Tipsnya apa Pak?
1: Ubatnya tuh paling ampuh tuh nggak usah pakai ubat Mbak Ria.
0: Apa itu Pak?
1: Air hangat aja itu.
0: Oh minum air hangat.
1: Itu rutin aja main air hangat sembuh total udah. Bisa ubat-ubatan aja lah, tradisional aja dah. Itu paling gitu. Paling anu udah alami udah kalau saya tapi.
0: Nggak air jeruk, air hangat.
1: Ya kalau ada jeruk tambah bagus lagi. Cuma ringkasnya kan kita kalau nggak ada jeruknya kayak apa? Jadi kan yang ada aja
0: ya Pak ya, yang secepatnya biar lega tenggorokan ya Pak ya, nafas ya Pak ya.
1: Ujarang Banjar Pak ya.
0: Apalah.
1: Yang ada aja cari.
0: Yang ada aja lah. Yang ada aja lah.
1: Aduh hai.
0: Aduh hai. Oke. Iya.
1: Karena lagunya tadi ada kedengar buka kacamata nih, apa lagu apa tuh?
0: Bukalah kacamata, mau gelap pak, malam-malam kacamata, asap lagi mana pak? Nggak kelihatan tar teman.
1: Ya lagunya tuh tadi ada kedengar bari ya?
0: Iya ada.
1: Orang no karno kah?
0: No karno pak.
1: Iya itu aja, aku itu aja bari ya.
0: Oke bapak. Iya. Terus?
1: Salamnya tadi lah, salam tadi kan bari ya.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya ada tadi ada Sulaiman Tila-Tila ya.
0: Ya.
1: Bang Arman nah. Hmm. Terima kasih Bang Arman atas lempengnya Bang Arman.
0: Duh, sampai sana.
1: Kemudian saya selalu nanti kalau ada umur panjang kita ada ketemu nanti bawa ke Pos 1 lempeng dari Banjar.
0: Wis.
1: Itu martabak itu aslinya tuh anu pizza dari Banjar itu Mbak Ria.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ika, ada Bunda Yuli, Bunda Wati, Bunda Asih, Bunda Kira, Bunda Wira jago.
0: Hmm.
1: Ya Bunda Wira ya ada.
0: Ada dong.
1: Ada Mbak Daano, Pak Daud, Pak Uri. Hmm. Pokoknya salam semuanya aja di ruang lindu.
0: Oke, okay, Bapak.
1: Mudah-mudahan tak terlalu ya Mbak Ria ya.
0: Iya, Bapak.
1: Untuk penyari idul aku, mudah-mudahan selamat bertugas.
0: Iya, kata tambah idul aku barang loh ya, apa sih?
1: Makanya Mbak Ria?
0: Enggak, Bapak. Besok aja kembalinya, Pak.
1: Mbak Ria ini kacau bergurau terus nih.
0: Oke, monggo. Makasih, matur nuwun.
1: Sama lebat tugas dan catat lalu Mbak Ria ya.
0: Ya, terima kasih Bapak. Monggo, makasih. Waalaikumsalam.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97.6 FM, mendengar Pro Satria Raya Samarinda. Yang mau sambung lagi dengan Ria, masih Ria tunggu di 0541-736-566 atau di 743-495. Oh, nggak bisa ya, lainnya satu aja. Di 743-495 yang celing malam hari ini. WA yang sedang menunggu, selamat malam Pak Sigit.
1: Selamat malam Maria, apa kabar?
0: Kabar ya baik. Gimana Balikpapan? Sudah ada hujan walaupun sebentar mungkin atau seperti apa, Pak?
1: Ya, ada Maria, pun ada.
0: Oh iyalah. Panas banget ya, Pak ya, berarti ya, Pak ya.
1: Hujannya lagi males nih.
0: Memang lagi El Nino, Pak. Lagi musim kemarau. Iya, oke.
1: Okay. Panjang kali ya, Maria.
0: Kenapa, Pak?
1: Panjang kali ya.
0: Iya.
1: Episodenya ini.
0: Mm-mm, betul. Panjang ini, Pak.
1: Kira-kira bulan-bulan depan mungkin sudah mulai hujan kali ya.
0: Mudah-mudahan harapannya seperti itu, Pak. Kalau bisa ya sekarang atau besok lah, Pak. Maunya kita kan seperti itu selama-lama. Oke.
1: Itu kan Sumatera kan juga hujan kali ya.
0: Di mana?
1: Sumatera.
0: Banjir. Oh iya, banjir ya, iya Pak, kan beda Pak, daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan kan beda cuacanya Pak ya.
1: Iya, bagian barat. Kalau kita ini kan
0: itu kemarin aja. Yang banjir di mana, daerah mana Pak ya, Sumatera mana itu? Batam.
1: Ya, utara.
0: Oh iya iya, Sumatera Utara ya Pak, banjir tuh Pak itu.
1: Dia bagian barat sih, Jawa juga barat.
0: Ya sudah lah, alhamdulillah berarti hutan kahulutla yang ada di Sumatera sudah terguyur ya Pak ya, hujannya ya. Paling enggak ya.
1: Ya kita di Kalimantan ini belum nih.
0: Belum, iya. Kerasa nggak Pak? Kerasa nggak Pak? Udaranya nggak enak itu Pak? Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Kerasa nggak gitu? Ya.
1: Kalau di Balikpapan sih asapnya kurang Maria.
0: Oh gitu, asapnya kurang.
1: Kurang asapnya.
0: Ya syukurlah kalau belum begitu. Berarti aman aja ya, Pak ya.
1: Banyak asap, banyak kalau sini kurang asapnya. Kalau panasnya itu terik memang.
0: Kenapa?
1: Kalau panasnya terik panasnya.
0: Iya. Ampun Pak Taman, minta ampun panasnya Pak ya.
1: Kadang-kadang saya yang redup asap kan. Kadang-kadang terik. Banyak teriknya ini panasnya.
0: Oh. Gitu ya Pak ya. Panas pol.
1: Kalau sore.
0: Oke.
1: Apa temanya Pak ya?
0: Iya Pak, saya mau nanya dengan keadaan situasi yang saat ini, apakah Anda juga merasakan tenggorokan gatal itu obatnya apa Pak? Kalau menurut Anda?
1: Kalau saya sih tenggorokan saya nggak gatal Maria. Kalau tenggorokan gatal minum wedang jahe Maria.
0: Oh wedang jahe, ya ya ya, baru ingat saya wedang jahe.
1: Gula merah tapi.
0: Oh. Banyak macamnya Pak, gula merah dan jahe. Iya, iya, iya. Ya.
1: Nah, bilang gatalnya pertama kan nikmat enak kan.
0: Oh iya, seger Pak, enak, lega Pak. Nafas ya.
1: Banyak merah dan jahe. Gatal. Belum itu sudah itu pasti hilang tuh.
0: Oke, iya.
1: Kan gatal batuk loh ya. Kan. Gatal batuk ya minum obat batuk.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya apa Maria?
0: Lagunya Krisa mau Pak, Puspa Indah. Endang Estaurina, Endang Estaurina. Lagu lama apa yang kau cari? Aku cari.
1: Bisa rek lagi kan Maria?
0: Boleh apa menambahkan Pak kalau listnya sama musiknya apa Pak coba?
1: Lagunya Gesa.
0: Lagunya?
1: Gesa.
0: Yang mana? Lumpuhkanlah ingatanku itu ya? Bukan?
1: Ya. Itu tak lain, bawahnya lagi pergi yang saja.
0: Pergi saja. Ya. Oh, gitu. Kenapa, Pak? Ada cerita kisahnya dengan pergi saja?
1: Adalah.
0: Kenapa? Kepo dikit rianya.
1: Kita zaman dulu enggak bisa diceritakan dari ya malu.
0: No. Iya nggak apa-apa loh, kan nggak semua apa yang ada inginkan ini bisa tercapai Pak, itulah manusia maunya semuanya yang diinginkan tercapai gitu ya Pak yo. Begitu nggak dapat frustasi, wah repot ini.
1: Itu kita kisahkan di lagu aja lah.
0: Oh gitu ya. pergi, ya, pergi ya, gesa, ya. Pergi saja. Dicarikanlah Pak. Ya, nanti nggak ketemu yang saya ingat saya punya itu lumpuhkanlah ingat aku itu. Itu yang mana? Itu ya. Satu kantong album ya Pak ya?
1: Ya satu album itu.
0: Oh satu album itu. Ya kita gesa. Saya nggak pernah
1: dengar.
0: Ya monggo.
1: Tadi ada Jelak Sarunding. Selamat malam Jelak Sarunding.
0: Terus
1: selamat Bang Sulaiman. Pak siapa yang di kamarnya itu?
0: Siapa?
1: Pak Daud ya. Pak Daud. Pak Pandi Marajawa. Pak Irfan Marajawa ya? Pak Irfan Marajawa. Pak Papan. Terus Ibu Ati, Reka, Ibu Yuli di mana itu? Di mana? Ibu Yuli itu di mana?
0: Di Mukirjo.
1: Mukirjo.
0: Ya. Mukirjo ya Mukirjo Pak?
1: Ya. Ya ada Mukirjo Ibu Yuli itu. Uca di Mangkurawang.
0: Iya.
1: Masih. Pak Wira. Semuanya aja Mbak Dita, tidak terkecuali.
0: Pak, itu beda ya. Lumpuhkanlah ingatanku, remuk jantungku yang ada tak akan pernah ada. Pergi saja boleh nanti meluncur Pak, ada ketemu saya. Sama dengarkan juga nih.
1: Iya. Terima kasih Mbak Dita.
0: Lagu kok baper-baper ya, apa sih? Iya, iya.
1: Kan lagi baper.
0: Iya kan lagu ya. Iya terserah dong. Oke.
1: Cerita ada. Ya salamnya itu aja semua.
0: Oke, terima kasih. Yuk. Nyanyi Pak sama Geisa enggak boleh sedih-sedih ya. Oke deh. Waalaikumsalam.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang, toh.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
6: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
7: 97,6 FM, pendengar Pro Satra Resa Marinda, terus berlanjut. Adakah selarut ini yang mau sambung lagi dengan Ria? Masih saya nantikan di 0541-743-495 ataupun di WN 811-55-44-976. Selamat malam.
8: Selamat malam, Mbak Ria.
7: Selamat malam, gimana kabarnya Ibu Sofi? Anda yang ada di Solo, Sulawesi. Sulawesi ada. Iya, di Solo, Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya, Bu? Waduh.
8: Kabarku baik, Ria.
7: Baik, Bu, sehat ya. Gak ada hujan juga, Bu, di sana, Bu. Di mana ban perumahan BTN Banteng ya, nggih?
8: Di BTN Pau-Pau Permai itu sebenarnya wilayah saya itu sudah masuk Kabupaten Goa tuh, Mbak Ria.
7: Oh, di Goa, iya.
8: Tetapi orang istilahkan sekali melangkah sudah masuk Makassar.
7: Iya, Makassar. Saya nyebut Makassar ya.
8: Iya, enggak sampai di enggak ada 500 meter itu sudah perbatasan.
7: Perbatasan, iya Bu. Saya lihatin tuh perbatasan. Dulu pernah saya ke Pare-Pare beberapa tahun yang silam itu ya. Kita keluar ke dari bandara gitu kan agak ke pinggir Bu ya. Oh, situ ya. Iya. Saya masih ingat-ingat sebentar sesaat gitu.
8: Sudah misi lagi.
7: Wah, oh, luar biasa sekarang Sulawesi, Bu ya. Itu yang mall yang paling gede itu, Bu, yang keren itu, Bu. Saya lihat ini media sosial aja.
8: Makassar memang luar biasa. Di PPI itu pas di Pantai Losari ya.
7: Iya.
8: Yeah. Jadi pusat keramaian juga.
7: Iya. Yeah. Destinasi wisata, kulinernya bukan main, Bu ya.
8: Lengkaplah kalau begitu kulinernya, pokoknya wisatanya jalan terus ke utara, dapat RRI Makassar.
7: Oh, iya. Ketemu dengan Ibu Anom, ya kan Bu?
8: Iya.
7: Saya ikuti media sosial Anda, Bu. Wah, di ketemu dengan Ibu Anom ini. Dapat apa, Bu? Kemana, Bu? Dapat apa? Pendengar paling apa, Bu?
8: Favorit.
7: Oh, favorit. Keren, keren, keren ya. Ternyata enggak hanya penyiar favorit tapi pendengar favorit ya. Luar biasa. Iya.
8: Ada penyiar favorit itu pilihan hanya di Pro saat itu, Mbak ya. Ada Rizna Suprat Rizna Supratio. Itu penyiar
7: favorit. Ya. Terus ada pendengar favorit Sofia. Selamat ya Bu.
8: Iya, saya itu ketemu Bu Anung itu baru kedua kalinya. Terus mau foto bareng, saya izin, Bu izin foto. Oh, Bunda selfie ya. Itu deh, ingat itu Mbak ya.
7: Masa ingat. Ingatnya dari Samarinda juga ingat pasti ya. Wah, itu.
8: Langsung ingat. Langsung diingat. Saya terus perlihatkan saya punya sertifikat itu. Ibu, terima kasih ya saya dapat sertifikatnya. Oh iya.
7: Iya.

0: Alhamdulillah. Iya, kebetulan saya lagi nginap di tempatnya adik ini.
1: Oh.
0: Ya, lagi nginap
1: Ibu nomornya ganti nih, Bu ya?
0: Ya.
1: Nomornya ganti. Tetap.
0: Oh iya.
1: Oh iya, ini ya nomornya, baiklah. Yang kemarin sempat dihack tuh, nggih.
0: Sempat dihack itu, saya punya nomor yang lama. Oh, ya Allah.
1: Kehilangan semuanya, Bu, ya akhirnya ya. Nomor kawan-kawan yang lama. Itulah.
0: Dikirimi teman-teman. Ini Bu ada yang ini, tapi kita tidak percaya kalau ibunya yang mau punya buah.
1: Nah itulah. Iya. Betul.
0: Berarti nggak ada yang percaya. Sampai ke Mbak April juga.
1: Iya lah, nggak mungkin lah. Iya.
0: Mbak April itu sempat dia kerjain.
1: Oh
0: itu,
1: Mbak April. Wah.
0: Saya ini mau berangkat ke Australia, tunggu ya ntar malam ya, tak kirim. Minta ininya, nomor rekeningnya, ini kasih dana, nomor dana itu Mbak Ria. Terus Mbak Aprilnya bilang gini, saya tak punya dana, kasih rekeningnya aja, dikasih lagi rekening BRI.
1: Digodain.
0: Mbak April dia blokir itu. Mbak April telepon ke saya, dia cerita itu. Sempat bisa kerjaan katanya. Kemudian teman-teman yang terima itu chatnya itu minta pinjam 1 juta. Lagi katanya pinjam besok tak ganti. Oh, tidak.
1: Itu ketahuan bohongnya pasti, ya kan? Jangan mudah terlalu, jangan terlalu baik sama orang, apalagi cuma tempat handphone ataupun telepon atau WA, Ibu ya. Tidak usah terlalu kasihan. Orang aja nggak kasih sama kita, ya kan, Bu?
0: Iya.
1: Iya. Pokoknya gitu aja. Sekarang kita harus kuat-kuat iman, Bu ya.
0: Iya, itu kata teman-teman saya itu, katanya ini bukan bahasanya Bunda Sophie ini.
1: Oh iya.
0: Kalau Bunda Sophie kan boleh salam, tapi ini kok selamat sore, selamat malam.
1: Iya betul-betul.
0: Bila selamat malam apa segala,
1: makanya pasti beda ini. Dan pasti yang kenal Ibu Sophie nggak mungkin seorang Ibu Sophie akan pinjam duit, Ibu ya. Iya.
0: Walaupun memang saya sih tak banyak duit.
1: Iya, tapi ya nggak mungkin kalau ke sama teman sama pinjam lewat apa lagi itu, ah pasti nggak mungkin, nonsen gitu, Bu ya.
0: Juga saya kok bisa ya.
1: Iya betul. Iya.
0: Dia terpaksa ke ini. Tadinya tuh teman sudah apa sih namanya sudah dia blokir, tetapi kok masih ini. Akhirnya saya bawalah ke Grapari Telkomsel. Saya minta di blokir yang ini.
1: Nomornya ya, ganti yang baru.
0: Ya. Tapi katanya masih bisa dipakai ini. Saya bilang, aduh jangan dulu ah. Jangan.
1: Iya, dari asal selamat ya Bu Nge, yang penting cari selamatnya sudah nggak pernah jadi nggak pede Bu Nge, pakai nomor lama ya. Baiklah, ini juga menjadi pembelajaran untuk pendengar ya, jadi jangan mudah terkecoh kalau orang minta bantuan ataupun pinjaman ya Bu ya, walaupun nggak seberapa tapi bikin kita sakit hati.
0: Iya, jangan langsung percaya.
1: Iya.
0: Ini Mbak Ria, ini kan teman saya kan yang awalnya yang di hacker, terus teman saya itu dia messenger ke saya, katanya nomor saya itu lagi di hacker, ntar kalau ada 6 angka yang masuk tolong diklik ya, padahal nggak boleh diklik.
1: Iya, nggak boleh, habis nanti kita.
0: Iya, saya klik ya sudah, saya ikut di itu juga di hacker. Itu mengganggu itu Mbak Ria.
1: Iya, pokoknya jangan percaya.
0: Saya messenger kembali teman ini gara-gara kamu ini, sampai saya juga ikut di hacker, hancur WA saya.
1: Iya, baik. Oke,
0: ya.
1: Iyalah.
0: Ya, ini sudah mendekati tutup siaran ya.
1: Iya.
0: Ya, semoga kita selalu sehat. Ya, makin hari makin sukses.
1: Terima kasih. Sama-sama deh putrinya. Iya. Flexingnya orang tua itu kan anak, Bu, bukan yang lain kan, bukan harta, bukan apapun. Pasti ya. Flexingnya tuh pasti anak ya kan.
0: Ya.
1: Gitu aja sih. Biar dia semangat juga maksudnya. bukan karena apa dan mengapa.

0: Iya. Jelasnya dari jauh saya senantiasa mendoakan buat Amin. Bagi keluarga, bagi sukses putrinya.
1: Iya.
0: Semoga putra putrinya lah.
1: Putra putrinya, iya iya.
0: Semuanya.
1: Kalau putranya pemalu Bu, kalau diposting apaan sih Umi ini katanya. Oh iya iya iya. Enggak mau dia. Padahal putranya juga sama aja Bu. Kalau di luar sana sudah wow gitu.
0: Iya, iya. Ya, oke.
1: Ya, sama-sama. Sehat selalu Ibu Sofi.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dari apa kisah yang seperti Ibu Sofi ceritakan ya. Jangan mudah terpercaya yang namanya tipu-tipu. Itulah dunia maya itu macam-macam saja ya. Yang pasti kita harus yakin bahwa di dunia ini enggak ada yang instan.
2: Paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
4: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh iya iya iya.
5: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Kaning sih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
3: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia,

0: Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Jam 14:12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

97 kemana Melvan? Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, adakah yang masih memungkinkan untuk kembali sama-sama lagi sambung di menit-menit terakhir di malam hari ini? Sembari pula saya bacakan WA yang sudah bersama di 0811 5544976. Mau dong lagunya yang Sweet Memories dan Love Song. Bila memungkinkan, saya ingin diperdengarkan salah satu lagu dari, suruh milih ya, ya. Ada Feeling, Always Somewhere, kemudian dengan Boulevard. Wah, terima kasih. Semoga Mbak Arya tetap ayu, baik hati, serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Ria sih Kak Ayu, Ria harus tuwe. Oh, ngeliat tuwe elek mas. Canda. Terima kasih yang sudah bersama-sama Mas Ben, Anda yang ada di balik papan. Nampaknya kita hadirkan saja Scorpion Always Somewhere.

Terima kasih untuk apresiasi Anda di malam hari ini. Saya tutup bersama dengan Spice Girl dengan Viva Forever di perjalanan malam hari ini. Ria Arda, rekan Ferdi dan Zidan. Bami terima kasih. Selamat malam. See you.

Pendengar, banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya. Pendengar, tujuan membantu kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Kami akan kembali mengudara Jumat esok hari pada pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Jumat 25 September 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan kita, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Tausiah Agama Islam hari ini akan mengangkat topik sibuk bekerja, jangan sampai kehilangan waktu dengan keluarga. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan hari Jumat, pendengar, waktunya Anda menyampaikan aduan ataupun juga keluhan terkait fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur untuk program Halo RRI. Itulah serangkaian program untuk hari ini. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan sosial media kami di Facebook dan juga Instagram RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: beriman, lelaki dan perempuan. Sebagian mereka adalah menjadi wali penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surah At-Taubah ayat 71.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

beragam informasi seputar kesehatan dapatkan

Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.

0: di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda tausiah agama Islam hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin MPD, pendengar, yang tentunya juga akan memberikan tausiah dengan topik sibuk bekerja, jangan sampai kehilangan waktu dengan keluarga. Kita sapa, sudah bersambung bersama dengan kami ya, ada Ustadz Khozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Insya Allah ketemu di hari Jumat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar juga nanti bisa menyimak dan mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Anda menggunakan jalur telepon pendengar di 736566, 743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811 5544976. Dan untuk Anda yang saat ini monitor melalui jalur aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar.

0: komentar di YouTube RRI Samarinda. Seperti apa tentunya sibuk bekerja, jangan sampai kehilangan waktu dengan keluarga. Kita akan dengar tausiah selengkapnya bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan Ustadz.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil'izzi wal jalali wa tawahhada bil kibriyai wal kamali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bi hikmatihi wa la zawali. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi akramahullahu bi asrafil akhlaqi wal khisali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil wudhu'i wal asal. Amma ba'd, ayyuhal mustami'un rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaadun shidaadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa taf'aluna ma ya'murun ma yu'marun. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 September 2026 miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin di era modern seperti saat ini yang serba materialistik dan penuh tekanan ini, kita seringkali terjebak di dalam lingkaran kesibukan kerja yang luar biasa padat. Tuntutan ekonomi berupa kebutuhan hidup yang terus meningkat seringkali memaksa kita untuk menghabiskan sebagian besar waktu anugerah Allah yang sangat berharga dan tidak akan pernah kembali ini di tempat kerja. Ya, mari kita renungkan bersama-sama. Ya, apakah kita melakukan hal seperti itu? Bahkan ambisi karir, apa ambisi karir ya, juga menjadi alasan sebagian besar dari kita pergi di pagi hari dan pulang di malam hari. Inilah yang menjadi salah satu pemicu trigger munculnya fenomena fatherless atau parentless yang terjadi terutama di kota-kota besar. Sebuah kondisi di mana peran dan kehadiran seorang ayah atau orang tua sangat minim, bahkan tidak ada. Boleh jadi orang tua hadir secara fisik, tidur bersama anak-anak dan keluarga di rumah, akan tetapi ia ya, absen secara psikologis. Karena tidak ada perhatian, tidak ada interaksi yang berkualitas antara ayah dan anak-anaknya, bahkan dengan istrinya. Ma'asyar muslimin, dalam Islam, bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga memang merupakan tindakan mulia. Bahkan ini tersebut, ya, bahkan hal ini ya, adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala keluarga muslim. Meskipun demikian, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kesibukan mencari nafkah, menjemput rezeki Allah, dengan jangan sampai menyita waktu kita untuk bersama keluarga, memenuhi hak-hak mereka, dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Karena itulah Islam mengajarkan kita untuk seimbang dalam melakukan segala sesuatu. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban. Kan tetapi meluangkan waktu bersama keluarga, memberikan kasih sayang dan perhatian, terutama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan anak-anak kita, juga merupakan kewajiban orang tua. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha an-nas wal hijaro 'alaiha ghila 'alaiha malaikatun ghiladun shadidun la ya'suna Allah ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masyarakat muslimin, Al-Kisah, ya, ada seorang ahli ibadah, dia punya anak. Kemudian si ahli ibadah ini, ya, namanya ahli ibadah berarti kalau bahasa Jawanya itu ketika azan dikumandangkan atau beduk ditabuh itu sudah tong metongkrong, sudah ada di masjid. Tetapi Sidin lupa bahwa Sidin punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya supaya bisa menjadi ahli ibadah juga. Akhir kalam, akhirnya keduanya sudah sama-sama dipanggil oleh Allah SWT di akhirat. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Suatu ketika malaikat penjaga neraka itu mendapatkan protes pertanyaan. Ya, malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Ya, bahasa kita di sini, wahai malaikat Malik, saya menuntut keadilan. Menuntut keadilan kepada siapa? Kata malaikat Malik, kepada bapak saya. Bapak saya sekarang ada di surga, tetapi saya di neraka. Ya. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, baik. Ya. Pertemukanlah saya dengan ayah saya, abi saya, atau abah saya, atau papa saya. Akhirnya, atas izin Allah, ya, keduanya dipertemukan. Kamu disaksikan oleh malaikat Malik tadi itu. Kemudian ditanya oleh malaikat-malaikat, apakah benar ini anakmu, wahai Fulan bin Fulan? Benar, dia adalah anakku. Apakah kamu dulu waktu di dunia benar tidak mengajarkan atau mendidik anakmu agar bisa seperti kamu menjadi ahli ibadah, dididik dengan agama yang benar dan baik? Benar. Akhirnya kalau begitu, sekarang kalian, ya, saya kembalikan tidak ke surga lagi, tapi ke neraka. Ma'asyiral muslimin, ayat yang saya bacakan di atas tadi itu jelas, ya, memerintahkan kepada kita agar kita menjaga, ya, anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Mengapa, ya, menjaga diri dari neraka? Ya, tentu dengan menaati aturan-aturan Allah, atau dengan bahasa agama adalah bertakwa. Dan sedangkan menjaga keluarga, ya, maksudnya adalah menasihati, membimbing, mendidik mereka untuk menaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tentu ini membutuhkan bimbingan dan kehadiran kita sebagai orang tua atau kepala keluarga. Ma'asyiral muslimin, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir pada juz 28 halaman 320 menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan wajibnya menasihati, mendidik, memberikan bimbingan keagamaan kepada seluruh keluarga. Seorang suami mendorong, memotivasi istri dan anak-anaknya, ya, serta mengawasi mereka agar senantiasa melakukan segala perintah Allah dan memenuhi segala kebutuhannya serta meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat atau bertakwa. Masalah muslimin, terkait dengan keseimbangan dalam hidup ini, sahabat Salman Al-Farisi pernah menasihati sahabat Abu Darda, ya, dan memberikan yang tidak memberikan perhatian kepada keluarganya. Beliau berkata, innali nafsika alaika haqqan wal rabbika alaika haqqan wali waifika alaika haqqan wa inna li ahlika haqqan fa'ti kulladhi haqqun haqqahu, yang artinya sesungguhnya dirimu memiliki hak atas, sesungguhnya kamu, sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu. Tuhanmu punya hak atas dirimu. Tuhanmu punya hak atasmu. Dan sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu. Maka tunaikanlah hak setiap orang. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, nasihat ini diberikan oleh Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu, karena ia selalu bersemangat beribadah sehingga mengabaikan keseimbangan hidupnya. Abu Darda radhiyallahu anhu yang masih memegang teguh dengan sendirinya, akhirnya bersama dengan Salman Al-Farisi mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW dan diceritakanlah duduk perkaranya. Ketika kedua sahabat tadi menghadap Rasulullah dan menceritakan semuanya kepada Rasulullah, ternyata ya, Abu Darda membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tadi itu. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa syariat mengakui setiap komponen diri kita ya, dan lingkungan sekitar memiliki haknya masing-masing ya, yang harus kita tunaikan. Badan kita punya hak untuk istirahat. Suami dan istri, anak-anak ya, masing-masing memiliki hak. Anak memiliki hak ya, semuanya, semua orang yang berinteraksi dengan kita memiliki hak yang harus kita penuhi secara proporsional. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 39 menegaskan bahwa untuk keluarga ya, adalah memperhak keluarga adalah memperhatikan terpenuhinya segala kebutuhan mereka, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Beliau mengatakan, yang artinya, sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu. Artinya kamu memperhatikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Masalah muslimin, hadis ini mengandung pesan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana pekerjaan memang memiliki ya, hak atas diri kita. Ia merupakan sebuah kewajiban, tetapi keluarga juga memiliki hak, tubuh juga memiliki hak untuk beristirahat. Karena itu kita dituntut untuk bisa membagi waktu, sehingga jangan sampai ya, sebagian besar waktu kita habiskan di luar rumah tanpa memberi perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Sebab kebaikan dan kesolehan itu terletak kesungguhan dan kesalehan itu bukan terletak ya kesungguhan seorang dalam bekerja dan beribadah, melainkan kemampuannya untuk membagi waktu menunaikan hak-hak yang wajib ia lakukan secara adil proporsional. Bekerja memang sebuah keharusan bagi kita, namun jangan sampai lupa akan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Karena itu, masuk muslimin ya, di tengah kesibukan bekerja dan aktivitas lainnya, kita dituntut untuk menyediakan waktu bersama keluarga. Ya, sebagai seorang suami, mungkin ya kita bisa selalu berada di rumah kalau pekerjaannya memang memungkinkan seperti itu. Akan tetapi tidak semuanya bisa bekerja di dekat rumah atau di sekitar rumah. Ya, kalau memang seperti itu, maka ketika berada di rumah, kualitas interaksi antara ayah, anak, dan istri harus sangat intens dan bermutu tinggi, karena kewajiban orang tua adalah mendidik, ya, mengarahkan, membimbing, ya, putra-putri kita, istri kita menuju ke surganya. Sebagai seorang ayah, barangkali kita tidak bisa menemani anak seharian. Namun ketika kita pulang kerja seharian, menyediakan waktu khusus untuk bersama anak, menemaninya belajar, menanyakan aktivitasnya di sekolah, bahkan mungkin masalah yang sedang dihadapi. Hal ini memang terlihat sederhana, tetapi sungguhnya luar biasa dampaknya, terutama di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Karena itu, Masrul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, dirahmati Allah, di mana saja sekarang dapat tangkap, mari kita mulai mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana kita bekerja, ya, kemudian berapa lama kita ada di tempat kerjaan, dan akhirnya kita berada di rumah, semuanya harus diperhitungkan kembali agar hak-hak anak istri kita dapat terpenuhi. Masrul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, bekerja adalah ibadah, ya, itu dalam pandangan agama kita, ya. Jadi kepada saudara-saudara sekalian yang saat ini, ya, sedang kesulitan atau baru kehilangan pekerjaan, tetap bersabar, karena sesungguhnya semua yang terjadi atas diri hamba makhluk manusia itu ada dalam genggamannya, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Cuman kita harus tetap berikhtiar, berusaha agar kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Masuk sini, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, kalau Anda menjadi ASN atau menjadi pedagang atau profesi apapun, semuanya memerlukan perhatian dan kesungguhan masing-masing agar kita memiliki kinerja, performa kerja yang baik. Syukur-syukur menjadi sangat baik. Tetapi kalau tidak, paling tidak kita bekerja sesuai dengan standar atau SOP yang berlaku di kantor kita, di perusahaan kita masing-masing. Di kalau kita jadi karyawan toko, ya, kita menjadi karyawan toko yang baik. Jadi pedagang yang baik, yang soleh, yang solehah. Sehingga menjadi bekal, menjadi sangu nanti kalau kita dipanggil oleh Allah SWT. Masrul Muslimin, digambarkan kalau dibandingkan dengan akhirat, ya, kita di dunia ini hanya kurang lebih 3 hari saja. Dibandingkan dengan kalau kita nanti sudah di akhirat. Jadi jangan sampai kita melalaikan tugas kita di dunia ini, ya, kemudian kita kemudian kita menjalani hidup ini tidak sebagaimana mestinya, tetapi kita harus adil, ya. Adil itu artinya bisa menempatkan segala sesuatu secara proporsional, ya. Jadi kalau kita belum bisa, ya, kita memang harus belajar, ya. Jadi seorang muslim harus bekerja dengan, ya, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, seorang muslim, ya, di dalam usahanya harus, ya, menampilkan tampilan atau akhlak yang mulia, seperti sikap jujur, amanah, menepati janji, Ya, kemudian kalau ada utang, ya menunaikan utang dan membayar utang dengan baik. Kemudian yang ketiga, seorang muslim juga harus bekerja ya, dengan hal-hal yang baik dan usaha yang halal dan thayyiban. Yang keempat, seorang muslim di dalam bekerja harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, baik yang terkait dengan hak kepada Allah atau hablum minallah, hubungan vertikal, dan juga hak-hak kepada sesama atau hubungan horizontal, muamalah ya, seperti kalau dalam Islam kita kan ada rukun Islam, yaitu wajib kita membayar zakat, atau yang terkait dengan hak manusia, seperti ya kalau kita punya muamalah utang piutang ya, kita harus membayarnya ya. Dan juga masih banyak lagi hak-hak sesama manusia, serta kita harus juga memelihara perjanjian kalau kita bekerja di perusahaan firma atau apapun yang terkait dengan hablum minannas. Yang kelima, seorang muslim harus menghindari transaksi riba atau berbagai bentuk ya usaha haram lainnya yang mengiring ke arah neraka. Yang keenam, seorang muslim ya dalam bekerja tidak memakan harta orang lain dengan cara haram dan batil, karena kehormatan ya harta seseorang ya, seperti kehormatan darahnya. Selanjutnya yang ketujuh, seorang pengusaha atau pekerja ya yang mengaku beragama Islam harus menghindari segala bentuk sikap maupun tindakan yang bisa merugikan orang lain. Yang kedelapan, seorang pengusaha atau pekerja muslim harus berpegang teguh aturan syariat dan bimbingan Islam agar terhindar dari pelanggaran, penyimpangan, dan yang mendatangkan sanksi hukum dan cacat moral. Selanjutnya yang kesembilan, seorang muslim di dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal, setia kepada ya, kepada pemerintah, kepada yang memberikan pekerjaan kepada kita, sejauh tidak melanggar syariat agama kita. Kemudian seorang muslim ya di dalam bekerja tadi, di samping ya menjaga hak-hak dan kewajibannya ya di dalam urusan apapun atau bisnis apapun ya, sehingga semua itu menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Bukankah al-muslimuna akhul muslim, seorang muslim itu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Demikian Mbak Mita, perlunya kembali kepada Mbak Mita.
0: Ya, terima kasih Ustadz Khozin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah seputar sibuk bekerja, jangan sampai kehilangan waktu dengan keluarga. Kami akan undang Anda untuk bergabung di sajian Mutiara pagi ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
0: Pro 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih di sajian Mutiara Pagi. Pendengar, bersama dengan K. Haji Muhammad Khozin MPD, kami undang Anda untuk bergabung langsung di line telepon 736-566-743-495, ataupun juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976, atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube dan kolom aplikasi live chat untuk aplikasi RRI Digital ya. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cing Mita.
0: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Oke, siap. Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Pak.
3: Iya Ustaz, seperti yang diuraikan Ustaz itu, anaknya masuk neraka karena tidak diajari baik-baiklah dengan orang tuanya begitu. Nah sekarang kalau ini Ustaz, kalau misalnya orang tua itu sudah mengajarkan kebaikan sebagaimana mestinya begitu, lalu si anak nggak nurut juga gitu loh, atau sebaliknya, orang ini ya bahasanya itu anaknya baik-baik tapi orang tuanya orang baik, terus kondisi kayak gini seperti apa Ustaz gitu ya. Barangkali ini ya yang bisa Ustaz. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Nah ini menanyakan soal sebaliknya nih Ustaz, bagaimana soal pengajaran ya, dari orang tua sudah diajarkan baik-baik tapi anaknya ternyata tidak mengikuti ajaran tersebut, atau juga sebaliknya tadi, kalau anaknya baik-baik saja tapi orang tuanya yang kurang baik, nah seperti apa itu Ustaz? Boleh ditanggapi? Ya. Silakan.
1: Iya, terima kasih kepada Pak Nano yang telah berpartisipasi aktif ya di dalam kegiatan ini. Jadi memang mendidik anak kita itu tidak sederhana ungkapannya ya. Memang kalau di anu cuma satu kata aja mendidik ya. Dari maksud dari pertanyaan Pak Nano tadi itu ya, kadang ada sebuah keluarga itu telah mendidik anak-anaknya, tetapi anak-anaknya tidak melakukannya, atau sebaliknya, ya. Bahkan anaknya yang akhirnya soleh mendidik atau mengajari kepada orang tuanya, ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, maka ya semua tadi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mempunyai hak, segala hak ya, tidak hanya hak prerogatif ya. Wah, semua hak itu ya, semua kewenangan itu ada sama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah bahkan bisa memberikan hidayahnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi kalau pertanyaan Pak Nano tadi itu ya nampaknya merujuk kepada satu fenomena atau keadaan di mana ya, seseorang untuk ya mendidik dengan pendidikan agama yang baik dan benar ya kepada keluarganya ya. Nah, terkait dengan ini itu kita ada yang kalau di dalam bahasa psikologi itu konsep karakter ya, atau kalau dalam bahasa Islam itu akhlak ya. Jadi kita di dalam mendidik anak-anak kita itu dimulai kalau dalam Islam itu dari contoh dari orang tuanya. Jadi jangan sampai ya kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ya. Contoh dimulai dari orang tua atau ayah dan ibu kepada anak-anak kita ya. Kalau kita telah memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anak kita akan mengikutinya Ya. Tapi kalau kemudian kebalikannya, ada dalam suatu keluarga itu orang tuanya tidak soleh, tetapi karena anaknya itu bergaul dengan lingkungan ya anak-anak yang soleh, akhirnya anak itu soleh. Nah ini kan kebalikannya, kalau tadi orang tuanya tidak mendidik anak-anaknya sebagaimana hak yang harus dipenuhi, tetapi ini malah sebaliknya, orang tuanya tidak mendidik anaknya, tetapi anaknya karena lingkungan, karena milieu yang ada padanya, dia berkumpul bersama anak-anak yang soleh, akhirnya anaknya soleh. Dan kemudian malah terjadi anaknya itu mencoba mendidik atau menasehati orang tuanya. Ini sering terjadi. Ya. Kalau tadi dalam tamsil contoh saya tadi itu, orang tuanya yang ahli ibadah, tetapi tidak mendidik anaknya dengan benar, sehingga anaknya tidak bisa mencontoh menjadi ahli ibadah, tidak bisa meniru menjadi ahli ibadah, akhirnya karena menjadi orang yang ya tidak bersyukur kepada Allah dan menjadi kafir, akhirnya dimasukkan ke neraka. Nah, ini juga bisa berlaku untuk apa ini, orang tua yang kemudian lalai mendidik anaknya dan kemudian anaknya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, malah anaknya yang kemudian ya kebalik-balik ini menjadi pembimbing, menjadi yang mendidik orang tuanya. Nah, adapun hidayah itu hak penuh Allah ya. Jadi hidayah itu ya hanya Allah yang memiliki ya. Kalau Allah berkehendak itu sangat mudah. Ya. Idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak itu Allah tinggal mengucapkan saja. Kun, jadilah, maka akan langsung jadi. Jadi hidayah Allah itu ya penuh hak penuh Allah ya. Allah berkehendak, Allah bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Karena itu kita
4: selalu berdoa kepada Subhanahu wa taala ya. Jadi itu imanakum biqaulillah ila Allah Muhammad Rasulullah ya. Jadi setiap saat kita memperbarui iman kita ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam agama Islam ya, karena Allah yang memiliki hidayah tadi itu. Bisa saja orang yang tadinya
1: ahli ibadah ya, seperti kisah ya Pak Nano, yang namanya Kiai Parseso. Kiai Parseso itu bahkan ya muridnya saja bisa terbang. Ya, dia memiliki karomah yang luar biasa. Ini dalam sebuah hadis yang saya baca ya. Tetapi ya kemudian dalam perjalanan hidupnya, seorang sultan, raja ya, presiden lah kalau di negara kita ini, menitipkan anak perempuannya ke Kiai Parseso tadi. Kiai Parseso sebenarnya diminta untuk membimbing, mendidik ya, karena sebagai seorang ulama. Tetapi ya ketentuan berkata lain ya, khairihi wa syarina wa ta'ala, itu takdir namanya. Kemudian Kiai Parseso tadi itu ditakdirkan sul khotimah, pada suatu hari ya dia melihat putri raja tadi tidur kan di rumahnya Kiai Parseso, kan dititipkan kalau pas sekarang mondok lah gitu. Jadi akhirnya ya dengan melihat nanya orang tidur itu kan kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa pakaiannya tersingkap, dan Parseso tadi melihat, kemudian setan menggodanya, akhirnya terjadilah hubungan yang seharusnya tidak terjadi, yang diharam pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita melihat ya bahwa yang sudah baik sekalipun harus selalu memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah. Ya, jangan sampai kemudian menjadi akhir yang buruk atau suul khotimah. Berangkat dari kisah ini, akhirnya Barseso menjadi ahli ibadah yang berakhir dengan tragis suul khotimah. Nah, tentu kita tidak ingin ya kuota kita ya. Bagaimana tadi kuang kusakum walikum naro tadi, ya, maka didiklah dengan baik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh yang nanti bisa mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada di dunia lagi. Demikian ya untuk Pak Nano, kembali kepada Mbak Mita.
0: Iya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz. Saya ke WhatsApp lagi ya, silahkan di 0811 5544976 atau telepon juga masih kami sediakan untuk Anda pendengar di 7365667434495. Ada Ibu Siti di Sebulu ini Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz bagaimana caranya kita meminta maaf dan juga memperbaiki hubungan dengan keluarga setelah terlalu lama mengabaikannya karena pekerjaan, katanya Ustaz, terutama meminta maaf kepada anak. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian ini juga ada Pak Ahmad Zaini di WhatsApp. Beliau menanyakan, tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang tua wajib mendidik anak dengan benar dan baik agar bisa menjadi seperti PNS, pejabat berakhlak ya, berorientasi melayani, akuntabel. Nah, tapi dalam kesehariannya katanya Ustaz banyak oknum pejabat juga yang jauh dari visi reformasi birokrasi ini. Apakah katanya ini tanda pendidikan agamanya kurang diberikan dengan baik, katanya Ustaz? Itu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Silakan Ustaz, boleh dibahas satu persatu ya.
1: Iya, terima kasih ya. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi ya, meminta maaf pada anak itu kadang-kadang kedengarannya kok agak aneh gitu ya, tapi tidak. Karena apa? Kita di dalam agama Islam itu harus saling memaafkan. Bisa jadi orang tua yang bersalah kepada anak ya. Jadi meminta maaf kepada anak adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan dan mengarahkan ya tanggung jawab ya caranya ya. Itu yang pertama ya, kalau orang tua ini bersalah ya, akui kesalahan dengan tulus. Gunakan kata-kata pilihan atau diksi kata ya. Diksi pilihan kata yang pertama misalnya ya. Ini orang tua ya mengatakan aku salah ya, dan hindari kalimat yang menyalahkan anak ya atau mencari pembenaran diri. Nah, itu harus kita mengakui, nah bapak salah, nah bapak minta maaf ya, seperti itu lebih elegan ya, lebih akan membuat seorang ayah bahkan dihormati oleh anaknya. Karena apa? Tidak otoriter, mau meminta maaf. Ya. Kemudian juga perlu ya memperhatikan perasaan anak. Dengarkan ya dengan penuh perhatian dan akui bahwa tindakan Anda menyakitkan atau membuat mereka terluka tanpa menghakimi ya. Daripada mereka ya. Kemudian jelaskan secara sederhana, berikan alasan ya singkat atas kesalahan Anda sesuai usia anak. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami anak dengan mudah. Namun pastikan ya penjelasan tersebut tidak ya terdengar seperti alasan untuk membenarkan perilaku buruk. Misalnya Anda ya tahu-tahu ya hanya mendengar kabar selentingan anak Anda datang langsung ditempeleng. Nah, itu sangat berabe ya. Kemudian berikan komitmen perubahan. Nyatakan rencana konkret Anda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya di masa depan. Seperti ya berniat untuk lebih sabar atau bisa mengontrol emosi dengan lebih baik lagi. Kemudian tunjukkan perbaikan. Ya, buktikan permintaan maaf Anda melalui perubahan sikap nyata. Karena konsistensi istiqomah, ya, tindakan lebih bermakna daripada sekedar kata-kata bagi anak. Jadi Anda kalau meminta maaf pada anak itu ya juga harus ya beretika, beradab ya, sehingga anak menjadi semakin segan kepada Anda sebagai orang tuanya. Jangan sampai Anda ini otoriter ya, mau menang sendiri ya, kalau anak terus yang salah tapi orang tua selalu benar, tidak seperti itu ya. Yang namanya apa ini, kawan wali buan ya, saling kita ingat mengingatkan ya, kita membantu menyebarkan yang baik ya, dan menghilangkan apa-apa yang jelek ya, jangan sampai kita tolong menolong dalam kejelekan. Nah seperti itu ya untuk Bu Siti ya,
0: ya.
1: Nah, kemudian kepada Pak Ahmad Zaini ya, itu tadi beliau menyampaikan ya, bagaimana dengan pejabat-pejabat yang tidak melayani rakyat sebagaimana
0: betul,
1: mestinya
0: ya.
1: Itu ya,
0: ya betul Ustaz
1: ya. Jadi kita ini semua yang kita lakukan itu kok akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dulu ya yang dititipi amanah menjadi pejabat ya, itu sudahkah melaksanakan tupoksinya sebagai pejabat dengan baik dan benar, atau sebaliknya. Jadi jangan mentang-mentang ya, sekarang ini punya kuasa di negeri kita ini rata-rata itu kalau yang 5 tahun ya, jadi anggota dewan ya 5 tahun, kadang-kadang sudah sampai 5 tahun ditangkap KPK ya, karena apa ini perbuatannya lagi. Kadang-kadang jadi gubernur, jadi wali kota, bahkan jadi presiden, semuanya itu ada batasnya. Ya, bahkan umur kita juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepada saudara-saudaraku yang sekarang ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sedang menjabat di tingkat yang terendah, mulai dari kepala keluarga, RT, RW, lurah ya, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur dan presiden sekalipun, semuanya tidak akan bergeser nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanyai dengan beberapa hal ya, dari mana Anda mendapatkan harta, umur Anda dihabiskan di mana. Kemudian kalau Anda mendapatkan amanah, apakah amanah Anda yang Anda terima itu sudah ditunaikan sebagaimana mestinya atau seperti apa. Jadi jangan adikang adikung dengan jabatan yang sedang diemban ya. Harus ya kita tasarufkan ya jabatan kita sebagai pelayan ya. Bukan kita yang harus dilayani. Ya, jadi pejabat harus melayani, bukan minta dilayani. Ya. Kalau ini kita lakukan, ya, insya Allah, ya, kepemimpinan kita ini dikenang oleh masyarakat, rakyat, ya, dengan baik, ditulis dengan tinta emas, ya. Jadi masuk muslimin, berangkat dari pertanyaan Pak sahabat saya Pak Ahmad Zaini tadi itu, ya mestinya ya pejabat itu melayani rakyatnya, ya bukan minta dilayani, mestinya seperti itu, ya. Jadi kalau kita punya pejabat ya, ya kalau contoh di Kota Samarinda ya kita punya wali kota ya. Kalau di provinsi ya kita punya gubernur, ya. Kalau kita di Indonesia kita punya presiden. Pertanyaannya, ya apakah ya pejabat-pejabat yang kita sebutkan tadi itu sudah melaksanakan tupoksi pekerjaannya dengan baik dan benar atau belum, ya. Jadi kalau ya kita mau
4: menjadi pejabat, ya
1: kita meniru.
4: Dalam sejarah Islam kita punya khalifah yang sangat adil bijaksana, yaitu Harun al-Rasyid dan juga Ibnu Umar, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz menurut saya, ya, itu menjadi contoh
1: dari kita yang menjadi
4: pejabat, ya. Jangan kita mencontoh pejabat, ya, seperti Fir'aun, ya, Haman, jangan. Yang kita contoh yaitu Umar bin Abdul Aziz yang sampai saat ini harum namanya di berbagai kancah ilmu pengetahuan, khusus tentang kepemerintahan, ya, karena beliau menjadi khalifah yang sangat adil dan bijaksana, ya.
1: Demikian ya untuk Pak Ahmad ini. Kembali kepada Mbak Mita.
0: Baik, sudah terjawab dua pertanyaan ya dari dua WhatsApp kita. Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
1: Iya, Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah.
4: Rumah tangga yang harmonis, yang sejahtera lahir dan batin, itu harus dimulai dari pendidikan agama dari keluarga tersebut. Jadi kalau ada sebuah keluarga yang di dalamnya itu diilhami atau diinspirasi oleh agama, agama Islam tentu saja bagi kita, insya Allah ya keluarga itu seperti di dalam akad nikah itu kan disebutkan keluarga yang diharapkan menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Tentu kepala rumah tangga dalam hal ini suami harus punya ilmunya dulu, ilmu bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang berakhlak mulia, yaitu dengan memahami syariat agama Islam dengan baik. Ya, kemudian juga
1: istrinya,
4: pasangannya juga harus memiliki ilmu pengetahuan keagamaan yang baik. Karena ya, kalau baik dalam konteks moral, ya, dalam konteks ya dunia belum tentu, ya. Tapi kalau baik dalam konteks agama dan benar itu, insya Allah itu datangnya dari Allah
1: SWT. Yang datangnya dari Allah itu jauh lebih tinggi daripada yang datang dari psikologi
4: misalnya atau apa yang ada di dunia ini yang sifatnya adalah fana. Sedangkan kalau yang datang dari Allah itu sifatnya adalah bako, seterdahulu dan juga abadi,
1: everlasting. Jadi petunjuk bagi kita semuanya. Karena itu penting bagi para pendengar sekalian yang akan
4: mengarungi dunia rumah tangga atau mau menikah, ya, atau mau kawin, siapkan, ya, tidak hanya persiapan fisik, ya, persiapan batin, persiapan ilmu keagamaan itu juga sangat penting untuk dipersiapkan. Karena ya ketika kita sudah menjadi suami istri, kita akan melakukan tugas sebagai suami istri itu juga ada doanya, juga ada etikanya, ya.
1: Terus dengan demikian mempelajari ilmu agama yang
4: komprehensif
1: akan membentuk
4: keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dan dimulai dari keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah tadi itu mudah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 atau negeri yang disebut dengan Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Mudah sekali, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari para pendengar sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja siaran yang dapat tangkap,
1: didik putra-putri kita dengan pendidikan agama terlebih dulu. Boleh sekolah kita di MIT, di Oxford, di ITB, di IPB, di UI, di Gajah Mada, dan dimanapun. Tidak menjadi masalah, yang penting landasi anak-anak kita, bekali anak-anak kita dengan

0: Amin, para pendengar, mudah pagi, ada Samarinda yang kasih Allah. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Taala agar keluarga kita termasuk daripada keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bisa memberi sumbangsih yang nyata pada pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadin nabi Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali wajdi wa dzuriyati wa ali baitihi sayyidillahi innal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maktubi salamata wa sifatta wa la'afita lana wa lil muslim wa muslimat min al-hadir al-ghaibin ya arhamar rahimin. Allah mayna saluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amwalina wa afiatan fi ajadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taban qabla al-mautu rahatin ka al-maut wa maghfratan badal al-maut. Allah maftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal rahmah wa abal barakah wa aban ni'mah wa abal quwah wa abal afiyatah wa abal sudata wa abal salamata. Allahumma afina min kuli balatin wa abil akhirah wa sadini wa asal akhirah. Rabbana taqabbal minna inna kata syamil alih wa tub'ala inna kata wabur'in. Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirati hasanah tawakin adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
1: Amin walafuminkum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fauzin untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya Ustaz ya, untuk yang sibuk bekerja, untuk tidak kehilangan waktu dengan keluarga. Terima kasih banyak Ustaz, izin pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz K. Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan bahasan hari ini di sajian Mutiara Pagi. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk mengupdate beberapa informasi-informasi di wilayah Kalimantan Timur, dan tentunya juga menyapa Anda di jalur WhatsApp 0811554976 serta 7365667434 untuk yang ingin berbagi informasi dan situasi terkini di wilayahnya. Anda juga yang memonitor via streaming, selamat pagi ya. Di aplikasi RRI Digital bisa menggunakan kolom live chat untuk menyapa kami ataupun juga berbagi pesannya. Seperti juga kami awali informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Kalimantan Timur, pendengar, hampir merata hari Jumat ini udara masih berkabut ya, dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius. Namun ada informasi peringatan dini hujan yang berpotensi terjadi di kawasan Paser ya, kemudian juga Kutai Kartanegara dan juga Kota Balikpapan yang diprediksi berpotensi hujan sedang hingga lebat, dan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga kita berharap hujan ini bisa juga masuk ataupun juga turun ya di wilayah Kota Samarinda. Kami pantau juga pendengar untuk kualitas udara ya di kawasan Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda saat ini berpotensi berbahaya dengan indeks 648,4 pendengar untuk konsentrasi partikulat namanya ya, dan kualitas udara ini digolongkan kategori berbahaya. Jadi berhati-hati tentunya untuk Anda yang saat ini juga tetap harus beraktivitas atau keluar ruangan, tentunya pastikan penggunaan masker yang tepat.

0: tanya dong.
1: Ina, sakuya Alina Marisa miule?
2: Sapo liman jobu ana.
1: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung na celata ji.
3: Aku sekilo, telepon sok bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

5 September ini juga diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia ya. Jadi dilansir dari National Today, pada hari ini diperingati sebagai Hari Apoteker sebagai bentuk penghormatan kepada para ahli farmasi yang sudah berdedikasi terutama dalam menjaga kesehatan masyarakat, baik apoteker, ilmuwan farmasi ataupun juga seluruh profesional di bidang kefarmasian. Itu tentunya punya peran yang sangat penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman dan juga berkualitas. Di tahun 2026 ini pendengar mengusung tema resmi International Pharmaceutical Federation ya, yaitu memberdayakan apoteker untuk masa depan yang lebih sehat, dan ini juga dilansir sebagai tema global di tahun 2026 ini. Pendengar, kami akan update informasi lainnya tentunya dalam penyampaian berita pagi seputar Kalimantan Timur. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 25 September 2026.
2: TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari Jakarta melaksanakan tugas penyuluhan penanganan karhut 2 di Kalimantan Timur ini.
3: Pembangunan tadi ya, bahwa memang listrik itu juga tidak bisa masuk karena tadi infrastruktur yang tidak ada sampai ke desa-desa.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, personil gabungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI, merampungkan misi edukasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Berikut laporannya.
4: Personil gabungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI resmi merampungkan misi edukasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Selama satu bulan penuh, tim Satgas Lintas Matra ini bergerak memberikan penyuluhan guna memperkuat kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutla. Meski misi pusat telah berakhir, program pengawasan selanjutnya akan diserahkan secara berkelanjutan kepada satuan kewilayahan setempat seperti Kodam dan Kodim. Hal ini dijelaskan oleh tim penyuluh bencana karhutla Mabes TNI, Brigjen Marinir Agus Trias Nanto.
2: Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dari Jakarta, kami melaksanakan tugas penyuluhan dalam rangkaian penanganan bencana karhutla di wilayah Kalimantan Timur ini. Kami di sini hampir sebulan, dan kami juga melaksanakan semua tugas ini dengan aman, lancar. Kami bisa berkunjung ke wilayah-wilayah hampir seluruh ini, khususnya di Kota Balikpapan.
4: Senada dengan hal tersebut, Marsma TNI Anang menegaskan bahwa kehadiran tim Satgas merupakan bentuk nyata intervensi mitigasi dari pemerintah pusat guna memperkuat kesadaran publik.
5: Tambahan bahwa ini adalah salah satu wujud perhatian pemerintah pusat memang dalam mitigasi bencana, menekankan pentingnya edukasi terhadap masyarakat, bagaimana kita terus membangun kesadaran daripada masyarakat terhadap bahaya bencana ini, sehingga dari itu akan bisa selanjutnya dibangun kewaspadaan terhadap bencana itu sendiri. Demikian.
4: Tim Satgas dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta pada Jumat 25 September. Pihak TNI menghimbau masyarakat untuk terus mengasah kemampuan mitigasi mandiri dan berharap kondisi lingkungan di Kalimantan Timur dapat segera pulih optimal seiring meningkatnya curah hujan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Musim kemarau membuat ancaman kebakaran meningkat di Samarinda. Namun untuk kawasan permukiman, kasus kebakaran justru relatif landai dalam sebulan terakhir. Berikut liputannya.
6: Musim kemarau meningkatkan potensi kebakaran di Samarinda, namun kebakaran permukiman justru masih landai, dengan hanya satu kejadian tercatat selama Agustus hingga September. Kebakaran lahan dan lingkungan menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca kemarau yang masih berlangsung di kota Samarinda. Meski demikian, kondisi berbeda terlihat pada kebakaran yang menyasar permukiman warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra Aha, pada RRI mengatakan, dalam satu bulan terakhir, hanya satu kebakaran terjadi di permukiman.
7: Kemudian kalau untuk permukiman, alhamdulillah, satu bulan di bulan Agustus sampai sekarang ada satu kali terjadi ke permukiman. Aneh juga, permukiman justru landai, tidak ada nih permukiman.
6: Meski angka kebakaran permukiman masih rendah, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, terutama memastikan sumber api di lingkungan rumah benar-benar padam, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan yang kering. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Sebanyak 72 desa di Kalimantan Timur hingga September 2026 masih belum terhubung listrik PLN. Pemerintah menargetkan seluruh desa teraliri listrik pada akhir 2027. Berikut laporannya.
8: Pemerataan akses listrik di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Provinsi Kaltim. Dari total 1.038 desa, sebanyak 72 desa masih belum terhubung dengan jaringan PLN. Desa yang belum teraliri listrik tersebut tersebar di 6 kabupaten, meliputi Paser 4 desa, Kutai Barat 21 desa, Berau 21 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara 8 desa, dan Kutai Timur 13 desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kalimantan Timur Bambang Arwanto dalam dialog Halo Kaltim di RRI Samarinda. Ia menyebutkan terkait pemerataan akses listrik di Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim menargetkan 36 desa mendapatkan sambungan listrik pada tahun ini dan 36 desa lainnya pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah provinsi bersama PLN juga menyiapkan pembangunan infrastruktur jaringan listrik. Pembangunan tersebut mencakup jaringan baru untuk 36 desa serta perluasan jaringan di 69 desa.
3: Apalagi pemerintah provinsi kan juga punya program internet desa dan itu tidak akan bisa efektif kalau misalnya listriknya masih biar prep, tidak merata. Ya seperti itu. Jadi memang masalah-masalah yang dihadapi ini bukan cuma kesalahan bukan cuma tidak merata, tapi tidak meratanya juga disebabkan karena memang infrastruktur yang belum menjangkau desa-desa tersebut. Karena jalan belum ada. Ya kita paham lah. Tiang listrik tidak akan bisa masuk kalau jalannya belum ada. Nah ini sebenarnya tadi memang juga karena memang disparitas pembangunan tadi ya, bahwa memang listrik itu juga tidak bisa masuk karena tadi infrastrukturnya yang tidak ada sampai ke desa-desa. Jadi memang benar dikatakan tadi, sampai sekarang ada 72 desa yang masih belum beris.
8: Upaya penerangan di wilayah terpencil juga dilakukan melalui pendekatan pra-PLN, salah satunya menggunakan PLTS Afdal untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik. Selain akses pemerataan listrik, juga menyangkut kualitas dan kontinuitas pasokan. Gangguan listrik masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Pemerataan listrik di Kaltim tidak hanya menyangkut terhubungnya desa dengan jaringan PLN, namun juga memastikan pasokan listrik andal, berkelanjutan, dan hak konsumen tetap terlindungi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung DPRD Balikpapan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu, namun hingga kini unit rumah tak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Berikut laporannya.
9: Kapan dibangun? Belum dibangun. Kapan dikembalikan? Belum dikembalikan. Ayo, bikin kesulitan yang kedua.
10: Ya, kan saya katakan, Pak, kita lagi berproses pertama.
4: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
11: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanah masih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu ruwet.
4: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
12: Lagi di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan, dan juga ke forum REI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk untuk di polisi lain.
4: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda. Mani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Jalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD Kutai Barat Adrianus meminta warga aktif melaporkan keluhan ke DPRD. Berikut laporannya.
13: Anggota DPRD Kutai Barat Adrianus meminta masyarakat aktif menyampaikan keluhan kepada DPRD ketika menemukan persoalan pelayanan publik yang berdampak terhadap aktivitas mereka. Menurut Adrianus, laporan masyarakat menjadi informasi penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Aspirasi tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menindaklanjuti persoalan kepada pihak yang berwenang.
14: Mohon maaf, artinya mungkin kami dianggap kurang peka dan lain sebagainya, tapi tidak ada maksud kami seperti itu, ya kan? Nya ke depan apapun adanya terkait dengan layanan pemerintah kan, jika itu mengganggu usaha, nah, segera disampaikan baik ya melalui WhatsApp ke rekan-rekan yang mungkin ada anggota DPR yang dikenal kan, supaya DPR bisa segera merespon, bisa segera memanggil untuk memperoleh penjelasan tadi, karena itu yang menjadi harapan kita.
13: Ia mengatakan tidak semua persoalan yang dialami masyarakat dapat diketahui DPRD secara langsung. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan keluhan, baik secara langsung maupun melalui saluran komunikasi yang tersedia. Adrianus mengatakan, laporan masyarakat dapat membantu menentukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan. Jika berkaitan dengan pelayanan dari pihak tertentu, lembaga legislatif dapat meminta penjelasan dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab.
14: DPR ini ya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, itu yang menjadi materi kerja kita kan. Jadi jika kita tidak mendapatkan keluhan, informasi itu tidak disampaikan ke kami, ya kadang kami anggap semuanya berjalan normal kan. Bukan kita tidak mau, tetapi ya nanti kita memanggil tanpa alasan yang jelas, ya kita tidak mau juga dianggap apa sih maksud DPR ini tiba-tiba memanggil kan, tetapi oh ini di tengah-tengah masyarakat ini sudah banyak mengeluh, nah itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan evaluasi, sehingga kami dari DPR tentunya berharap masyarakat proaktif apapun sifatnya jika itu menyangkut dengan layanan yang harus mereka terima dengan baik, tetapi tidak mereka dapatkan secara maksimal, ya keluhkan, sampaikan, sehingga kami bisa meneruskan, bisa memanggil untuk memperbaiki layanan ataupun permasalahan yang mungkin kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat kita.
13: Menurut Adrianus, semakin banyak informasi yang disampaikan masyarakat, semakin jelas pula persoalan yang terjadi di lapangan, sehingga DPRD dapat menentukan langkah tindak lanjut sesuai fungsi dan kewenangannya. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Kementerian Kesehatan dan UNICEF melirik serta mengapresiasi Kota Samarinda karena memiliki inovasi yang baik dalam menangani balita dengan gangguan gizi. Berikut laporannya.
15: Kota Samarinda mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan dan United Nations Children's Fund atau UNICEF karena dinilai memiliki inovasi yang baik dalam penanganan balita dengan gangguan gizi. Hal itu tampak dari kunjungan tim kerja Kemenkes bersama perwakilan UNICEF ke Puskesmas Harapan Baru Samarinda pada 15 September 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan penanganan balita dengan gangguan gizi dan pemberian mikronutrien bagi ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, Kemenkes dan UNICEF melihat inovasi yang selama ini dijalankan Samarinda dan menilai pelaksanaannya dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
16: Nah, dari UNICEF dan Kemenkes ini mengambil dua lokus di Kalimantan Timur karena mereka memandang dua lokus ini yang sepanjang pemantauan mereka dalam setahun terakhir ini tepat melakukan pemberian makanan tambahan, ya. Artinya mereka melihat, bahkan nanti ini baru pertama kali mereka akan melakukan kunjungan yang kedua dan seterusnya, karena mungkin bisa menjadi contoh dalam bagaimana cara pemberian makanan tambahan, mikronutrien.
15: Ismet menjelaskan, Puskesmas Harapan Baru menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi karena memiliki inovasi bernama Si Pesut atau Peduli Stunting. Selain si pesut, sejumlah inovasi penanganan gizi juga menjadi bagian dari praktik yang dilihat dalam kunjungan itu. Di antaranya, suplementasi protein kapsul, pemberian pangan kebutuhan gizi khusus, serta kelas khusus bagi ibu balita dengan gangguan gizi. Apresiasi dan kunjungan dari Kemenkes serta UNICEF ini pun mendorong Dinkes Samarinda memperkuat pelayanan penanganan gizi, sebab program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mencegah stunting. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Saudara, RRI Samarinda menggelar kegiatan rekaman dua juara bintang radio Samarinda. Kegiatan ini dilakukan untuk melanjutkan tahapan kompetisi tahun ini. Berikut laporannya.
17: Panitia Bintang Radio RRI Samarinda melakukan proses rekaman dua juara yang akan melanjutkan tahapan kompetisi tahun ini di Studio Sikarut RRI Samarinda pada Kamis 24 September 2026. Kedua finalis tersebut adalah Muhammad Angga Falika dan Cut Aziza Nuraini Islami Hanum yang telah ditetapkan sebagai pemenang Bintang Radio pada Rabu 16 September 2026. Dalam proses rekaman tersebut, panitia turut memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kesiapan finalis, kualitas vokal, teknik rekaman, hingga pemilihan lagu yang akan dibawakan. Hal ini dilakukan agar kemampuan vokal kedua finalis dapat terdengar secara optimal dalam hasil rekaman dengan audio yang maksimal. Ketua Panitia Bintang Radio, Raditya Hamzah, mengatakan masing-masing finalis sudah berlatih untuk membawakan tiga lagu yang akan dilombakan di tingkat Korwil. Tiga lagu tersebut mencakup lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan satu lagu challenge dari pusat.
18: Panitia didampingi juri. Jadi pada saat pengambilan rekaman atau taping ini, panitia didampingi juri. Jadi langsung dimonitor oleh juri langsung. Untuk vokalnya seperti apa nanti langsung dapat arahan dari juri.
17: Selain proses rekaman, kedua juara juga akan menjalani tahapan selanjutnya sesuai dengan rangkaian pelaksanaan Bintang Radio RRI Samarinda. Panitia terus memberikan pendampingan dan memastikan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Raditya Hamzah mengharapkan finalis RRI Samarinda bisa mewakilkan Korwil Banjarmasin untuk ke tahap selanjutnya di tingkat antar Korwil. RRI Samarinda, Wanda Melisia melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Personil gabungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI, merampungkan misi edukasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Sebanyak 72 desa di Kalimantan Timur hingga September 2026 masih belum terhubung listrik PLN. Pemerintah menargetkan seluruh desa teraliri listrik pada akhir 2027. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Satu FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: musik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
1: Sus, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar

pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar untuk update informasi seputaran Kalimantan Timur yang pagi ini informasi beritanya masih seputar karhutla yang mengitari wilayah kota Samarinda ya. Kami awali dengan informasi karhutla Paser pendengar, di mana Satgas Karhutla Paser ini mengaku kesulitan untuk memadamkan api di kawasan perbukitan. Dilansir RRI, sejak Agustus hingga 23 September 2026 tercatat ada 434 kejadian kebakaran yang menghanguskan sekitar 1267,3 hektar, dan di Kabupaten Paser jumlahnya menjadi yang terbanyak dan terbesar jika melihat di tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari RRI pendengar, dikatakan oleh Satgas Karhutla Paser, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paser, Ruslan, menerangkan bahwa tim gabungan dari Satgas harus bekerja keras menjinakkan api, dan di wilayah timur itu dikatakan landai bergelombang, relatif tidak ada kendala selain angin kencang dan akses jalan, sumber daya air. Tetapi jika kejadian terjadi di wilayah barat, seperti di Muara Samu, Muara Komam, dan Batu Sopang, serta Batu Kajang, di sana daerah perbukitan ataupun juga pegunungan, ia menerangkan petugas hanya bisa melakukan pemadaman di kaki gunung karena sangat sulit dan berbahaya jika melakukan pemadaman secara manual hingga ke atas bukit. Dalam fase siaga karhutla di Paser, pihaknya juga sudah menyebarkan imbauan dan edaran dan membentuk posko siaga hingga ke tingkat desa, kecamatan juga untuk menjadi sumber informasi dan agar segera bisa diberikan bantuan jika memang membutuhkan. Paser saat ini pendengar belum memiliki adanya operasi modifikasi cuaca dan waterbombing untuk penanganan karhutla seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hanya saja masalah tersebut sudah dikomunikasikan dengan BPBD Kalimantan Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kekeringan mulai mengancam kebutuhan air terutama untuk lahan pertanian di wilayah kota Samarinda. Terdampak mendengar di wilayah Sambutan, pemerintah mengoptimalkan sumber air dari void untuk menjaga pengairan sawah masyarakat. Dilansir RRI, pendengar, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan pemanfaatan void ini menjadi salah satu langkah bersama untuk mengatasi persoalan pengairan lahan pertanian. Menurutnya, air dari void ini nantinya ditampung terlebih dahulu di bendungan kecil. Air kemudian dimanfaatkan untuk mengairi lahan persawahan masyarakat di sekitar Sambutan. Ia juga mengatakan pemanfaatan air void tetap memperhatikan kualitas air, termasuk memastikan tidak terdapat kandungan logam berat yang bisa membahayakan lahan pertanian. Penanganan persoalan pengairan tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bahkan sejumlah pihak yang terlibat. Ini ada Dinas Pertanian, BPBD dan pemerintah kabupaten kota, BWS serta BRMP.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Sembilan puluh tujuh koma enam FM Pro 1.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami, yang saat ini mungkin berada di dalam kendaraan ya, menuju ke lokasi untuk beraktivitas di hari Jumat ini. Atau mungkin untuk Anda yang mendengarkan di rumah sambil work from home ya, kami juga masih temani dengan update informasi kali ini dari wilayah Kota Balikpapan. Bukan seputar karhutla pendengar, tapi ini kabar baik tentunya untuk Anda yang memiliki sampah elektronik atau istilahnya e-waste yang menumpuk di rumah. Karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membuka layanan penjemputan sampah elektronik secara gratis bagi warganya. Program ini memungkinkan masyarakat bisa mendaftarkan barang elektronik yang sudah tidak digunakan untuk kemudian dijemput oleh petugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dilansir dari Tribun, pendengar, dari informasi yang dibagikan DLH Kota Balikpapan melalui akun Instagram resminya, pendaftaran dibuka mulai 14 September hingga 30 September 2026. Sementara untuk penjemputan e-waste atau sampah elektronik ini dijadwalkan pada 5 Oktober 2026. Layanan ini tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat yang punya barang elektronik rusak atau sudah tidak digunakan tapi bingung ya bagaimana membuangnya dengan benar. Nah, untuk informasi, e-waste ini ada singkatan dari electronic waste atau sampah elektronik, yaitu barang atau perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, rusak, atau tidak lagi memiliki fungsi bagi pemiliknya. Berbeda dengan sampah rumah tangga biasa, sejumlah barang elektronik membutuhkan penanganan khusus karena bisa mengandung material yang perlu dikelola sesuai ketentuan pengolahan limbah. Bagaimana dengan Kota Samarinda dan kota lainnya? Mudah-mudahan semoga menyusul ya. Kami akan update mendengar informasi seputar nasional dengan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil.